0: individu tanpa lesen memandu kenderaan berkenaan. PDRM Labuan menegaskan tindakan penguatkuasaan akan terus diambil terhadap mana-mana pengguna jalan raya yang melakukan pemanduan berbahaya dan mengancam keselamatan orang lain. Lebih 4,000 pengunjung hadir ke Labuan Bird Fest 2026 sekaligus mengatasi sasaran awal sebanyak 1,000 pengunjung. Jumlah itu menunjukkan minat masyarakat terhadap aktiviti berkaitan burung dan biodiversiti selain mengukuhkan potensi Taman Burung Labuan sebagai tarikan ekor pelancongan. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Isham Ishak berkata, Taman Burung Labuan turut menerima peruntukan bagi meningkatkan infrastruktur dan kemudahan sedia ada. Sebanyak 1.89 juta ringgit diperuntukkan untuk penambahbaikan pagar, manakala 473 ribu ringgit bagi kerja penyelenggaraan serta naik taraf sangkar dan bangunan. Penganjuran Labuan Bird Fest dilihat sebagai platform memperkenalkan dunia avifauna kepada masyarakat selain memperkukuh peranan Taman Burung Labuan dalam pemuliharaan, pendidikan dan ekor pelancongan.
1: Jadi kita nak penduduk bersama dengan kita untuk memberi idea baru kalau ada program-program aktiviti yang boleh dibuat sama, bersama-sama. Jadi ini akan memberi impak yang lebih besar kerana mereka akan menjadi duta kepada kita untuk bercerita mengenai Taman Burung ini supaya lebih ramai lagi orang akan berminat untuk datang kerana penceritaan tersebutlah. Jadi kita perlu meningkatkan usaha untuk kita bawa lagi ramai orang datang ke Taman Burung Labuan ini. Sebab itu saya nak jadikannya sebagai tarikan utama.
0: Keupayaan mengurus media dan menangani isu secara profesional menjadi fokus sesi Corporate Unplugged Sembang Media dan Pengurusan Isu di Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL. Sesi yang disampaikan Ketua Komuniti Korporat Kementerian Pendidikan Tinggi Muhammad Hafizi Rosli itu memberi pendedahan kepada pensyarah dan kakitangan UMSKAL mengenai strategi komuniti korporat, pengurusan media serta pendekatan menangani isu. Perkongsian berasaskan pengalaman dan kepekaran dalam bidang komunikasi itu dilihat penting dalam meningkatkan keupayaan warga universiti berdepan dengan keperluan komunikasi yang semakin mencabar. Program turut memberi peluang kepada penceramah menikmati pemandangan wilayah Persekutuan Labuan dari aras 13 bangunan menara UMSKAL yang menempatkan balai cerapan melihat anak bulan peringkat Labuan. Sekian Rota Pagi, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Semestinya yang sahih di RTM. Terima kasih untuk anda kerana masih lagi bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Segmen Salam Padiana menceriakan pagi anda. Okey, jam yang ketiga sudah saya bersiaran menemani anda ketika ini. Untuk edisi hari Selasa hari ini, 18 Ogos 2026. Okey, topik sembang pagi kita hari ini berkaitan dengan kerja. Okey, Min nak tanya anda, adakah anda ni jenis yang boleh buat satu kerja ataupun tugas sampai habis, ataupun jenis yang boleh buat kerja ataupun tugas dalam satu masa? Banyak kerja dia boleh buat, dia multitasking, suruhlah dia buat apa saja dalam satu masa, semua dia boleh buat. Orang macam ni yang kita suka. Tapi kalau Min kami, dia jenis yang kena buat kerja satu-satu. Dia tak boleh multitasking. Lagi-lagi kalau yang menekan-nekan katanya, memang dia tak suka. Jadi dia akan fokus dengan satu kerja, dia akan buat sampai habis, barulah dia beralih dengan kerja yang lain. Okay, kata Coman tadi yang awal tadi, katanya dulu dia memang boleh buat beberapa tugas dalam satu masa, sekarang semakin boleh buat banyak kerja. Mantap ya. Okay, dan Kak Rahimah, saya boleh buat satu kerja dalam satu-satu masa. Aunty Dina kata suri rumah confirm multitasking. Confirm. Jezol, kalau kita katanya boleh je buat lebih dari satu tugasan, just name it katanya. Bukan main lagi ya. Dia punya bangga tu kan. Zelmi, malas mau jadi multitasking. Kenapa malas? Saya baca ni respon-respon anda. Saya boleh multitask, contohnya makan dan minum dalam satu masa, awang alai. Baiklah, begitu jawapannya ya kan. Okey, jadi bagi lagi respon anda. Emma Fung, dia boleh buat kerja, pelbagai kerja dalam satu masa. Sambil masak, boleh cuci piring, boleh menyapu, boleh sidai kain. Begitulah multitasknya kan. Awang Alai, saya boleh multitask dengan syarat kerja yang satu tu ringan-ringan saja, yang satu tu berat. Supaya dia balance lah kan. Gitu. Apa nak malu-malu, bagi je lah responnya kan. Bim-bim, saya boleh bekerja pelbagai kerja katanya, serba boleh, lelaki memang lasak. Allah, ya ke? Baik-baik. Siapa lagi ni rakan kita super ni, kejap boleh, kejap dah boleh multitask. Sebab si tidak hari-hari kita rajin, ada harinya kita nak santai-santai. Okey, itu antara respon-respon yang diberikan oleh rakan-rakan pendengar kita yang sempat saya scroll. Itu menerusi live TikTok. Terima kasih atas respon yang anda berikan. Dekat Facebook, sekejap lagi boleh lagi terus berikan respon anda. 8.15 minit pagi, kita ada perkongsian info sihat. Jadi, anda jenis yang buat satu kerja atau tugas sampai habis, atau jenis yang boleh buat beberapa kerja atau tugas dalam satu masa. Maknanya multitasking. Terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkanlah Bon FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Info sihat di Labuan FM.
2: Baiklah, Wan FM, suara pesisir anda. Okey, info sihat kita nak kongsikan dahulu kepada anda. Sementara menantikan lagi respon demi respon. Ramai yang dah bagi respon tu kan? Terima kasih berbanyak-banyak. Tapi hari ini kita nak kongsi sedikit info sihat kepada anda mengenai dengan mata. Okey, mata merah. Pernah tak mengalami situasi ini? Tapi mata merah ini bukan semuanya sama, ya? Okey, kena kenali tahap dan juga tanda amaran. Okey, saya tengoknya nama Jezol tu, ya, saya nampak di situ. Okey, dia kena kenal pasti dulu tahap dia bagaimana. Mungkin ada yang pernah bangun pagi, pandang cermin, nampak putih mata tu kan dah bertukar menjadi merah. Selalunya putih, dia dah tukar jadi merah. Mungkin terus ramai yang beranggap ini sakit mata ataupun conjunctivitis. Hakikatnya, rupa kemerahan dan gejala yang mengiringi itu boleh memberi petunjuk kepada beberapa punca yang berbeza sebenarnya. Okey, yang pertama, kalau mata tu dia merah-merah yang biasa-biasa saja ataupun iritasi ringan, dia rasa macam pedih-pedih, dia berair, rasa-rasa macam berpasir, ya, pes, ya, okey. Mata mungkin berair, cepat letih atau terasa kering selepas lama melihat skrin, berada dalam bilik berhawa dingin atau terkena habuk ataupun asap, ia dikaitkan dengan mata kering ataupun iritasi ringan. Dengar tu, iritasi ringan. Jangan terus orang kata beranggapan mata merah je sakit mata, bukan. Mungkin itu disebabkan iritasi ringan. Dia rasa pedih-pedih, berair, mata macam rasa berpasir sikit, kan. Okey, kalau istilah sakit mata ni, dia akan jadi macam ni. Dia akan merah, gatal, berair ataupun berketul tahi mata. Ini antara gambaran biasa bagi conjunctivitis, sakit mata tu. Yang mana jangkitan virus dan bakteria boleh merebak kepada orang lain. Manakala conjunctivitis akibat alahan atau bahan iritasi tidak berjangkit. Batas sudah indah ku merasai sakit mata. Edeh, jangan minta-minta wang alai. Okey, dan seterusnya, apa lagi kalau mata merah ni? Kalau ada satu tompok merah terang pada putih mata kita. Dia satu tompok je. Okey, ia mungkin kelihatan menakutkan seperti macam ada darah pecah dalam mata. Tapi jika tiada sakit ataupun penglihatan masih lagi normal, ia boleh berlaku akibat salur darah kecil yang pecah pada permukaan mata. Itu mungkin berlaku sedikit pendarahan kecil. Kalau tak sakit, penglihatan masih normal, itu itu biasa saja. Okey, seterusnya, rakan-rakan dekat TikTok rancak yang mengusik, ya, sabar. Sabar. Okey, dan seterusnya, mata merah bersama dengan sakit, silau, penglihatan kabur. Okey, ini bukan lagi kemerahan yang biasa. Gejala seperti sakit mata, sensitif kepada cahaya, perubahan penglihatan boleh dikaitkan dengan masalah yang lebih serius seperti keradangan dalam mata ataupun jangkitan kornea. Jadi pemeriksaan perubatan perlu dilakukan dengan segera. Okey, jangan dibiar lama-lama. Dan satu lagi, orang kata tahap yang mana mata sangat merah, sakit bersama dengan sakit kepala, loya ataupun nampak lingkaran cahaya. Okey, keadaan ini boleh menjadi tanda tekanan mata meningkat secara mendadak, merupakan kecemasan mata kerana kelewatan rawatan boleh menjejaskan penglihatan. Jadi jangan kita nak nilai mata kita ni hanya berdasarkan merah sedikit, merah sangat, bukan. Perkara yang lebih penting sebenarnya, adakah mata anda sakit, adakah silau apabila melihat cahaya ataupun penglihatan menjadi kabur ataupun berlaku selepas kecederaan atau terkena bahan kimia, ataupun nak kena tanya juga adakah anda memakai kanta lekap. Jadi kena dapatkan pemeriksaan segera jika mata merah ini disertai sakit kuat, perubahan penglihatan, sensitif kepada cahaya, kecederaan, bahan kimia atau tidak menunjukkan tanda bertambah baik. Kena ingat tahap kemerahan sahaja tak cukup untuk menentukan tahap bahaya. Kadang-kadang mata kita ni kelihatan sangat merah tapi tak serius. Tetapi mata yang hanya sedikit merah mungkin boleh menjadi petanda masalah itu perlu dirawat segera. Okey, itu perkongsian pagi ini. Mata merah ni bukan semuanya sama. Kita kena kenali tahap dan juga tanda amaran. Kalau mata kita ni merah disertai sakit penglihatan kabur, dapatkan pemeriksaan segera. Okey, itu perkongsian info sihat kita hari ini. Dan kita akan kembali lagi selepas ini. Nak beri laluan dahulu kepada Kak Mah, Kak Pora. Dan kita akan kembali selepas ini. Terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Sketsa Kak Mah Kak Pora ini dibawakan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan.
4: Skim bantuan khas kanak-kanak OKU.
5: Pora, ada dengar tak pasal pusat autism yang baru buka di simpang 3 rumah Pak Mail tu?
4: Oh, yang tu. Ha, ada. Kak Pora dengar Mak Mila bergosip di warung semalam.
5: Iya. Betul lah tu. Bagus juga kan pusat autism tu dibuka.
6: Tapi Kak Pora, dengarnya yuran bulanan di pusat tu mahal tau.
4: Iya. Apalah nasib asnaf yang mempunyai anak autism kan? Tak mampu rasanya nak membayar yuran pembelajaran.
6: Betul tu Kak Pora. Akhirnya anak-anak syurga ni hanya bergantung dengan ibu bapa di rumah. Tapi kan Kak Pora, Kak Mah macam ada dengar skim bantuan khas kanak-kanak OKU Mawib tau.
4: Ya ke? Hebatlah Kak Mah. Bantuan apa yang Mawib berikan tu Kak Mah?
6: Banyak Kak Pora. Antaranya bantuan yuran penilaian dan pendaftaran maksimum RM2,500 dan bantuan yuran bulanan maksimum RM2,000 sebulan. Termasuklah kos rawatan pemulihan, pembelajaran, pengangkutan dan lain-lain yang berbentuk bulanan. Bantuan ni bertujuan untuk membantu kelangsungan hidup kanak-kanak golongan OKU, permasalahan autism, disleksia dan seumpamanya.
4: Maknanya bantuan ni sesuailah untuk ibu bapa yang kurang berkemampuan nak bayar yuran pembelajaran di pusat autism tu kan?
6: Iya Kak Pora. Contohnya, yuran pusat autism tu RM600 sebulan. Mereka layak untuk memohon skim bantuan khas kanak-kanak OKU ni.
4: Elok juga kan Kak Mah inisiatif Mawib ni?
6: Tapi bantuan ni hanya diberikan kepada kanak-kanak yang telah berdaftar di pusat jagaan khas dan pemulihan tau. Maknanya untuk menerima bantuan ni, mereka mesti disahkan OKU atau menghidap permasalahan disleksia dan autism.
4: Jadi Kak Mah, kalau anak-anak tu ada rawatan pemulihan di luar Labuan dan tak mampu menampung kos rawatan, ibu apa layak tak memohon untuk kos pengangkutan dan pembiayaan?
6: Layak Kak Pora. Selagi mana dia disyorkan untuk mendapatkan rawatan pemulihan oleh pihak yang berautoriti, maka dia layak untuk memohon skim ni.
4: Terbaik sangat. Semoga pembayar zakat ni dikurniakan rezeki yang lebih luas dan dapat bantu Mawib menyantuni lebih ramai lagi golongan yang memerlukan di wilayah persekutuan.
3: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Pora yang dibawakan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan.
1: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa, ada kisah yang buat hati tersentuh, dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, Tular Sana Sini. Okey, rancak dekat TikTok ketika ini. Tak apa, kita tinggalkan mereka seketika sebab saya tahu inilah waktu yang mereka tunggu sebenarnya untuk mereka semakin rancak di live TikTok Labuan FM. Seketika kita nak kongsi kisah Tular Sana Sini. Ini seorang wanita warga emas memiliki nama yang sangat unik, iaitu Entah Binti Tak Tahu. Betul, nama dia Entah Binti Tak Tahu. Menarik minat ataupun menarik perhatian pengguna media sosial. Wanita ini tinggal di Temerloh, Pahang. Dan memang betul, dia ada tunjukkan sekali my card-nya. Memang tertulis namanya Entah Binti Tak Tahu. Anak-anak Gen Z tak percayanya kalau dia bagi tahu. Ini makcik katanya, keluarkan IC. Dia bagi tahu nama unik ni satu je dalam Malaysia. Dan menerusi ruangan komen, pengguna media sosial pun berkongsi cerita mereka berhubung dengan datuk nenek mereka yang mempunyai nama yang unik. Okey, ada yang bagi respon, nama nenek saya Sepak Bin Tunggul. Ada pula katanya nama nenek saya Sampah katanya. Datuk saudara saya Pungut. Tak tahulah orang dulu-dulu bagi nama anak macam mana. Begitulah kan. Adalah yang bagi respon juga katanya, arwah mak saya pernah cerita ada orang nama Entah Tak Tahu. Kejadian berlaku sebab jururawat tu tanya nama bayi baru lahir. Maknya pun jawab Entah Tak Tahu. Jadi misi tu pun tulislah nama Entah Binti Tak Tahu. Cerita tu dengar waktu kecil lah, tapi baru sekarang jumpa orangnya. Begitulah kan. Rupa-rupanya begitulah keunikan nama yang ada di Malaysia ini. Seorang wanita warga emas memiliki nama yang unik, iaitu Entah Binti Tak Tahu. Itu perkongsian Tular Sana Sini. Entahlah, tak tahulah rakan-rakan saya dekat TikTok ni kan. Macam-macam cerita mereka kongsikan. Tunggu sekejap lagi ketibaan saya. Dan kita akan terus berhibur lagi selepas ini. Dan saya akan bacakan respon yang anda berikan mengenai topik sembang pagi hari ini. Anda jenis yang buat satu kerja ataupun tugas sampai habis, ataupun jenis yang boleh buat beberapa kerja atau tugas dalam satu masa. Terus bersama kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

Menyertai RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Labuan FM, suara pesisir anda lebih kurang 15 minit lagi ke pukul 9 pagi dan kita akan dapat dengarkan utama 9 pagi jam yang terakhir selepas itu dalam segmen Salam Padian. Beberapa respon kita bacakan pagi ini mengenai topik semang pagi. Anti flow katanya, Min, dalam satu masa anti boleh buat apa-apa saja kerja sampai selesai. Rajin basi anti ni, Min. Ini kita suka. Multitasking. Kita boleh nampak anti flow memang jenis yang memang multitasking. Tak kurangnya rakan kita yang seterusnya ni, Abang Bulls. Memang bagus katanya buat kerja satu-satu supaya selesai dengan baik. Tapi Abang Bulls juga boleh buat multitasking. Itu pun kena padan dengan tasknya lah ataupun kerjanya. Sebab tidak semua kita boleh buat sekali harung. Contoh senang, contoh paling senang kalau malam raya contohnya kan. Dia boleh masak dua hidangan. Sambil-sambil tu dia boleh isi kuih raya katanya, isi air dalam peti ais katanya, sambil-sambil pantau masakan. Mantap Abang Bulls. Kita yakin memang Abang Bulls boleh multitasking. Seterusnya Rosiana Z katanya dia tengok keadaan Min. Kadang-kadang kalau sudah buat kerja terus buat dan siapkan sampai habis dalam satu masa. Dia tak suka nak tangguh-tangguh. Maknanya dia boleh multitasking. Kalau Abang Bulls dia kena tengok dulu task dia tu, kerja tu macam mana, boleh ke tidak dikasi orang kata combine sekali, digabungkan sekali dengan kerja-kerja yang lain. Dia kadang-kadang kena serasi juga kerja tu kan. Contohnya macam kerja di dapur, kita di situlah kita memasak, di situlah kita cuci pinggan, sambil-sambil tu boleh lagi sapu-sapu lantai, lap itu lap ini, kan. Jadi maknanya dia kerja tu berkesinambungan, dia synchronize katanya kan, gitu. Jadi banyak lagi respon yang akan saya baca. Okey, nanti saya akan bacakan respon anda dari semasa ke semasa. Dan kita akan beri anda lagu-lagu hiburan yang terbaik selepas itu. Dengarkan utama 9 pagi yang kami sambung siar menerusi Nasional FM. Terus dengar, ini dia Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kos sara hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57.
0: Adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme.
1: Merdeka!
0: Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Labuan FM, suara pesisir anda, single-singlean cubit-cubitan, membawa kita ke pukul 9.20 minit pagi, jam yang terakhir seperti biasa. Anda masih lagi mendengarkan segmen Salam Fadian menceriakan pagi anda. Namun sebelum itu sedikit hebahan kita nak kongsikan kepada anda, yang mana Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan akan mengadakan Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan, yang mana program akan diadakan pada 25 Ogos 2026 di Dataran Labuan bermula pukul 6 petang, yang mana program melibatkan perarakan kontinjen yang melalui Jalan Merdeka menuju ke Bulatan Kastam, seterusnya melalui Jalan Tun Mustafa, Jalan Masjid Jami' An-Nur, Jalan SRJKC Ciwan, Jalan Ujana Kewangan, Grand Rosett dan berakhir di Dataran Labuan. Jadi sehubungan dengan itu, harap maklum agar anda dapat merancang perjalanan masing-masing pada hari berkenaan. Dan sebarang pertanyaan, ya, boleh hubungi urus setia Majlis Sambutan Maulidur Rasul di talian 415-311. Sekali lagi taliannya 087-415-311. Itu sedikit hebahan mengenai dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan. Saya akan kembali selepas ini dengan pelbagai lagi perkongsian. Ada yang menanti untuk responnya dibacakan. Topik sembang pagi hari ini, sekejap lagi saya akan bacakan respon anda. Terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

Baiklah, Bani FM, suara pesisir anda dari sinar mata. Mata saya pun semakin bersinar-sinar. Dia membaca komen-komen rakan-rakan kita di live TikTok ketika ini. Terima kasih kerana memeriahkan live TikTok hari ini. Sangat meriah hari ini ya. Tak terasa. Okey, dah jam yang terakhir. Saya nak bacakan respon lagi rakan-rakan pendengar kita. Adakah mereka ini jenis yang buat satu kerja ataupun tugas sampai habis? Ataupun jenis yang boleh buat beberapa kerja tugas dalam satu masa? Okey, macam Mami Sunda katanya, kerja dalam office memang kena buat satu-satu min. Tidak boleh serentak. Nanti jadi stres. Tapi kalau kerja di rumah, tak boleh kita buat satu-satu. Tahulah kalau orang perempuan ni, dengar tu ya. Tahulah orang perempuan ni, time tengah masak pun sempat lagi cuci kain di mesin katanya. Sempat lagi cuci piring, sapu lantai. Macam-macam kerja boleh dibuat. Satu pekerjaan ni, macam-macam boleh dibuat. Itulah orang kata suri rumah tangga. Itu kata Mami Sunda. Lagi respon daripada Liz Nuri pula. Biasanya multitask, Min. Masuk kain di mesin basuh dulu. Lepas tu masak nasi. Sambung sapu, kemas rumah. Jenis yang mesti kasih siap masa tu juga. Kalau tak, memang tak tenang perasaan. Begitulah. Kalau Suzy, dia boleh buat 3-4 kerja dalam satu masa. Wow. Multitasking. Sabar, nanti saya join di sana lagi. Kak Rasina Matzani. Okay. Kerja terus menerus katanya. Sambung menyambung. Boleh habis, jangan tangguh-tangguh. Rehatnya sekejap saja, tapi duduk-duduk buat kerja juga. Macam itulah tangan katanya. Menganyam bunga dari daun kawat. Macam itulah kerja orang lama ni. Malam rehat, esok sambung lagi. Begitulah kan. Yang penting hati gembira ya Kak Rasina ya. Okey, dan lagi ada lagi ke respon yang kita nak bacakan. Ada lagi Bing Bing. Okey, kalau Bing Bing, kalau di rumah Min, boleh buat semua kerja siap serentak. Masak, sapu, kemas, mop lantai. Nanti balik lagi ke dapur, masukkan rasa-rasa makanan sampailah ia masak. Lepas masak tu baru rehat sekali. Regina pula, dia boleh buat beberapa kerja pada masa yang sama, tapi bergantung dengan keadaan. Begitulah respon rakan-rakan pendengar kita. Ada yang katanya dia boleh buat multitasking, orang kata pelbagai kerja dalam satu masa, tapi ada juga jenis yang kena fokus satu-satu kerja. Yang penting kerja tu settle satu per satu. Okey, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Ada perkongsian Cakna Bahasa, dan selepas itu ada lagi hiburan yang menanti untuk kami berikan untuk anda. Yang penting kena terus bersama-sama kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Adakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Wah, tengah dengar 8FM ke tu? Jangan ketinggalan untuk mendengarkan pelbagai pengisian menarik dan lagu-lagu terkini menerusi segmen Salam Padian terus menemani anda.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda. Terima kasih DJ Fias dengan perkongsian cakna bahasa sebentar tadi. Jadi bila kita dah dengar cakna bahasa, maknanya tugas saya sampai di sini saja menemani anda dalam segmen Salam Padian. Dan tepat pukul 10 pagi nanti dengarkan Dunia 10 pagi. Selepas itu bertemankan rakan tugas yang lain pula dalam segmen Variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang menemani saya dari pagi tadi kan. Tak henti-henti lagi bertukar-tukar cerita di live TikTok. Yang bagi respon pun terima kasih berbanyak-banyak. Dan teruskan kesetiaan anda mendengar Labuan FM hingga penghujung siaran pada pukul 7 malam nanti. Mana yang terkurang, terlebih kan, sepanjang saya menemani anda dalam segmen Salam Padian pagi ini, mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang, ada peluang, kita akan jumpa lagi nanti. Yang penting kena terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Sekali lagi, 10 pagi dengarkan Dunia 10 pagi. Hingga kita jumpa lagi, terus dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, bye-bye.

memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: di Belgium. Namun keputusan seri itu meletakkan skuad negara dalam situasi sukar untuk layak ke pusingan kedua apabila bakal berdepan naib juara edisi terdahulu serta tuan rumah bersama Belgium Rabu ini. Speedy Tigers kini di kedudukan tercorut kumpulan B selepas tewas 1-5 kepada juara bertahan Jerman pada aksi pembukaan. Kejohanan badminton dunia 2026 juara bertahan perseorangan lelaki Shi Yuqi tersingkir daripada kejohanan setelah tewas mengejut kepada bintang meningkat naik dari India Ayush Shetty. Pemain nombor 1 dunia itu tewas 14-21, 21-13, 19-21 dalam tempoh 1 jam 13 minit. Yuqi kelihatan bergelut sejak awal apabila Shetty mudah mendahului 11-5 sebelum memenangi set pertama. Pemain Cina itu bangkit memenangi set kedua, namun pemain tuan rumah itu kekal tenang untuk menang di set penentuan. Sementara itu, pemain wanita nombor 1 dunia An Se-yong tidak berdepan masalah untuk mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran wakil Bulgaria Kaloyana Nalbantova 21-14, 21-13. Pemain Korea Selatan itu kini memburu gelaran dunia keduanya selepas menjuarai kejohanan berkenaan pada 2023 di Copenhagen. Sekian berita yang disenting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, assalamualaikum dan selamat pagi Lawan FM, suara pesisir anda. Berdemankan dengan saya, DJ Alif, dari Konti ke Udara, hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen variasi, semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Kita ucapkan terima kasih kepada DJ Shima yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adian. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang sedang mendengarkan kami dari dari meja kerja ataupun dari rumah, kita ucapkan terima kasih banyak juga kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan perlahan, biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Dan jangan lupa juga, ini yang paling penting sekali, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okay, baiklah. Seperti biasa, sepanjang segmen variasi dari pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti, saya akan menghidangkan buat anda untaian lagu-lagu terbaik, cerita-cerita menarik serta perkongsian yang pastinya akan menyinari hari anda. Okay, jadi teruskanlah setia bersama-sama saya, DJ Alif, dari Konti ke Udara, hanya di Labuan FM. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Atma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

Kling kelam oleh tangan-tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru, melihat si Kitong Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu, hanya kerana pangkat dan silau kilauan.

Cucu merintih, meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah. Daulat itu

genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.

0: bulan dengan yang sama setiap hari, inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Baiklah, itu dia tadi lagu daripada Ying Li Si Jumbol yang telah menceriakan ruangan udara anda, dan semoga hari anda pada hari ini terus berjalan dengan lancar bersama insan-insan yang sentiasa berada di sisi. Okay, baiklah, dalam dunia pada hari ini, media sosial seolah-olah sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan. Bangun pagi, telefon, ada masalah lapang sikit, telefon, bahkan ketika bersama dengan keluarga pun telefon juga tetap akan yang menjadi tumpuan kita, kan? Tetapi lain pula dengan pendekatan yang diambil oleh seorang pelawak dan juga penyampai radio, iaitu Johan, yang mana beliau memilih untuk tidak memiliki sebarang akaun media sosial seperti Instagram, dan menurut beliau keputusan itu dibuat bukan kerana beliau tidak mahu mengambil tahu tentang dunia semasa, tetapi kerana beliau mahu memberikan lebih banyak masa dan juga perhatian kepada keluarga. Beliau juga turut memberikan satu contoh yang cukup dekat dengan kehidupan kita, yang mana ketika membawa anak-anak bermain, dahulunya dia sendiri turut duduk bermain telefon. Namun selepas meninggalkan media sosial, beliau lebih memilih untuk benar-benar hadir bersama anaknya. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu sibuk merakam setiap detik ni, dia akan membuatkan kita hingga terlupa untuk menikmati detik itu sendiri. Kalau kita, macam contoh kita mau mengambil gambar anak bermain, tetapi lupa untuk melihat senyuman mereka. Kadang kita mau berkongsi masa bersama keluarga di media sosial, tetapi akhirnya kurang bercakap dengan keluarga yang berada di hadapan mata. Johan juga turut menyebut satu perkara yang cukup menarik, yang mana bahawa segala-galanya bermula daripada rumah kita. Kalau kita mahu melakukan kebaikan, mulakanlah daripada rumah. Kalau kita mahu membahagiakan orang lain, bahagiakanlah dulu keluarga kita. Mungkin kita tidak perlu membuang terus media sosial seperti Johan, kan? Tetapi mungkin kita boleh belajar sesuatu daripadanya dengan apabila bersama keluarga, letakkanlah telefon tu seketika jauh sikit daripada kita, kan? Lepas tu pandanglah wajah-wajah orang yang kita sayang dan hadirlah sepenuhnya dalam kehidupan mereka itu. Kerana satu hari nanti yang kita rindukan bukanlah beberapa like ataupun view yang kita dapat, tetapi masa yang kita pernah ada bersama-sama dengan orang yang paling kita sayang. Baiklah, itu dia salah satu cerita-cerita kehidupan yang saya boleh kongsikan kepada anda, dan selepas ini banyak lagi cerita-cerita menarik yang saya akan kongsikan. Jadi kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb. Bah, mana-mana jalan apa kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

Baiklah, itu dia tadi lagu daripada Faizal Tahir Malaysia yang sempat apa ni orang kata menyemarakkan, yang dapat menyemarakkan semangat patriotisme kita di ketika berada di Bulan Kebangsaan. Ha, jadi bila kita cerita pasal Bulan Kebangsaan ni, dan yang pastinya kita akan mengibarkan kita punya jalur gemilang untuk menyemarakkan, untuk meningkatkan lagi kita punya semangat patriotisme kita. Ha, okay. Dan ada satu cerita yang ingin saya kongsikan, yang mana bendera bukan sekadar kain yang berkibar, yang mana ianya ditiup angin. Sebaliknya, setiap warna lambang dan juga jalur yang terpampang adalah maruah identiti dan sejarah yang menjadi sebahagian daripada jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Dan baru-baru ini, Kerajaan Negeri Johor memandang serius berkenaan dengan satu insiden apabila jalur gemilang dan juga bendera Negeri Johor telah dipasang secara terbalik di sebuah permis perindustrian di Kulai. Ha, dan kejadian ini dianggap sebagai satu kecuaian yang tidak sepatutnya berlaku kerana kedua-dua bendera tersebut merupakan simbol kedaulatan negara dan juga negeri. Dan daripada susulan kejadian tersebut, permis berkenaan diarahkan untuk tutup sementara bagi membolehkan pihak berkaitan mendapatkan penjelasan serta menjalankan tindakan lebih lanjut. Dan kedua-dua bendera yang dipasangkan secara terbalik itu ataupun tidak betul itu telah diperbetulkan serta-merta, manakala pihak polis juga turut menjalankan siasatan. Jadi perkara ini mungkin nampak kecil jika hanya dilihat pada kedudukan sehelai bendera, tetapi apabila kita memahami makna, kita akan sedar bahawa menghormati bendera itu sebenarnya adalah sebahagian daripada menghormati negara kita. Tidak kira lah di mana kita berada, sama ada di sekolah, di pejabat, di permis perniagaan, kawasan perumahan mahupun ketika menyambut Bulan Kemerdekaan, pastikan jalur gemilang yang dikibarkan itu dengan cara yang betul, tertib dan penuh rasa hormat. Kerana jalur gemilang yang berkibar ianya bukan sekadar kain yang kita lihat di hadapan, di depan mata kita, tetapi itu merupakan lambang kehormatan sebuah negara yang mempunyai sejarah dan juga maruah berjuta-juta rakyat yang sedang kita sanjung bersama. Hormatilah bendera, hargailah negara kita. Aha, okay, gitu. Alright, dan di sini ada satu ucapan daripada Bang Eddie Zam Rosli kita, sahabat TikTok kita, yang mana katanya, wish luck for my putra kebungsuan Raikal sempena pesta pantun peringkat sekolah rendah wilayah Persekutuan Labuan pada petang ini. Dan kita sama-sama kita doakan agar putra Abang Eddie Zam kita memperolehi kejayaan yang membanggakan. Dan katanya minta untuk dimainkan lagu Lemak Manis. Ini dia hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Akil buat apa tadi? Baba tengok Akil berbual dengan pakcik tu.
1: Oh, Akil tolong pakcik tu. Barang pakcik tu terjatuh, Baba. Jadi, Akil tolong nak ambilkan. Kesian, penuh tangan pakcik tu dengan beg plastik.
0: Iya, bagusnya anak Baba ni suka tolong orang.
1: Iya, Baba. Akil suka tolong orang. Kan Baba Mami selalu pesan supaya kita sentiasa tolong dan buat baik pada semua orang.
0: Betul, Akil. Allah suka kepada sesiapa yang suka buat kebaikan. Kita dituntut supaya berbuat baik kepada manusia tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan. Malah kepada semua makhluk termasuk haiwan dan tumbuh-tumbuhan.
2: Baba, adin tu nak buat baik juga. Boleh? Adi nak tolong Baba Mami.
0: Boleh, adik. Abang dan adik memang anak-anak yang baik. Baba bangga dengan anak-anak Baba.
1: Baba, lanjalah makan roti canai.
2: Baba, adik nak okey boleh?
0: Roti canai pula. Hah, jom kita ajak Mami sekali ya.
3: Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

La Bon FM, suara pesisir, anda masih lagi bertemankan dengan suara saya untuk di jam yang kedua ini dalam segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, baiklah. Ada benda sebenarnya yang kita gunakan setiap hari sampai kita rasa tempat menyimpan itu tidak perlu difikirkan lagi. Antaranya adalah pisau cukur. Nampak mudah kan? Lepas cukur janggut-janggut kita kan? Kan? Kita letakkan semula di bilik mandi supaya senang untuk digunakan keesokan harinya. Tapi tahukah anda? Tabiat seperti itu sebenarnya boleh menyebabkan pisau cukur tersebut lebih cepat untuk rosak, dan pada masa yang sama yang juga boleh meningkatkan risiko masalah pada kulit. Yang mana menurut pakar dermatologi, bilik mandi bukanlah lokasi yang sesuai untuk menyimpan pisau cukur kerana keadaan yang lembab ianya dapat menyebabkan alat tersebut sukar untuk dikeringkan sepenuhnya selepas digunakan. Dan apabila kelembapan yang berterusan itu, ianya boleh menyebabkan mata pada pisau tersebut lebih cepat untuk berkarat dan menjadi kurang bersih. Jadi apabila kita gunakan pisau yang sudah tidak berada dalam keadaan yang baik, ianya boleh berpotensi ataupun boleh menyebabkan iritasi ataupun masalah pada kulit kita. Jadi selepas digunakan, pastikan pisau cukur yang anda gunakan itu dibilas dengan bersih, dikeringkan dan disimpan di tempat yang kering serta mempunyai pengudaraan yang baik. Nampak macam perkara yang kecil, tapi sebenarnya penjagaan alat yang bersentuhan dengan kulit kita ini sangatlah penting dan seringkali diabaikan. Jadi selepas ni, jangan fikir lagi, oh kalau saya simpan di bilik mandi, senang lah, nanti tak lagi terlupa-lupa mau ambil kan. Jadi anda kena fikirkan juga tentang kebersihan, ketahanan dan juga keselamatan pada kulit anda. Okay, itu dia tips info sehat dan juga info keselamatan yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini banyak lagi info-info menarik yang saya akan kongsikan. Tapi sebelum itu, apa kata kita berhibur dulu dengan lagu permintaan daripada May. Ini dia Katy Perry, The One That Got Away.

Hiking memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar, seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: Teruskan bersama Bollywood.
1: Perkongsian siapa dia hari ini?
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, okay. Perkongsian siapa dia hari ini, yang mana ada ketakutan yang mungkin orang lain nampak kecil, tetapi bagi seseorang yang menghadapinya sendiri, ia boleh menjadi satu perkara yang sangat besar. Begitulah juga kisah tentang seorang personaliti media sosial yang dikenali sebagai Budak 46. Siapa tidak kenal dengan Budak 46, yang mana dahulunya terkenal dengan gerakan slow-mo-nya. Dan beliau juga dikenali sebagai Muhammad Amar Zulkahelmi. Yang mana baru-baru ini beliau telah berkongsi bahawa ketika berusia sekitar 16 tahun, beliau pernah menolak cadangan doktor untuk menjalani pembedahan mata kerana terlalu takut dengan prosedur tersebut. Dan ketika itu, beliau bimbang dengan proses bius dan segala kemungkinan yang bermain dalam fikirannya. Namun pada masa kini, selepas bertahun-tahun berlalu, beliau mengakui lebih terbuka untuk mendapatkan pemeriksaan dan juga rawatan sekiranya ada pihak perubatan yang sudi untuk membantunya. Beliau juga diketahui berdepan dengan retinitis, iaitu keadaan mata yang menyebabkan penglihatannya semakin merosot dari semasa ke semasa. Apa yang menariknya di sini adalah di sebalik keadaan yang dilaluinya itu, beliau masih lagi memilih untuk berusaha sendiri untuk menampung keperluan kehidupan. Malah dia juga menghargai keprihatinan masyarakat, tetapi lebih berharap orang ramai dapat memahami keadaannya berbanding sekadar memberikan bantuan kewangan. Jadi daripada kisah ini mengingatkan kita bahawa keberanian bukanlah bermaksud seseorang itu tidak pernah takut, kerana kadang-kadang berani itu ialah apabila kita mengakui kekuatan yang kita pernah ada, kemudian perlahan-lahan belajar untuk menghadapinya. Dan kemungkinan dalam hidup kita sendiri ada perkara yang pernah kita takutkan, tetapi masa mengajar kita bahawa tidak semua kekuatan ataupun ketakutan okay? Tidak semua ketakutan perlu terus kita bawa sampai bila-bila. Okay, itu dia perkongsian untuk siapa dia pada hari ini. Dan selepas ini akan ada juga perkongsian Cakna Bahasa yang disediakan oleh DJ Fias. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

demi setapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

satu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus mencari teman

pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

0: Yeah, kata homograf minggu ini. Homograf ialah istilah dalam bidang bahasa yang merujuk kepada perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi makna yang berbeza. Dan isonya bergantung kepada konteks penggunaan dalam ayat. Dalam sesetengah keadaan, homograf juga mempunyai sebutan yang sama. Namun ada juga yang berbeza sebutannya walaupun ejaannya serupa. Oleh sebab itu, homograf sering menimbulkan kekeliruan jika dibaca tanpa memahami konteks ayat secara keseluruhan. Homograf hari ini. Perang. Perang. Perang ialah pertempuran atau pergaduhan yang besar antara negara, bangsa dan lain-lain yang bermusuhan dengan menggunakan senjata. Contoh penggunaan perkataan perang. Negara itu mengalami perang yang mengorbankan ramai nyawa. Perang ialah warna merah kehitam-hitaman atau merah kekuning-kuningan. Contoh penggunaan ayat, rambutnya berwarna perang keemasan yang cantik dan menawan. Baiklah, diharapkan lepas ini jangan keliru lagi. Demikian tadi perkongsian Cakna Bahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat.
1: Bahasa tepat, minda hebat. Itu dia perkongsian Cakna Bahasa daripada DJ Fias untuk edisi 18 Ogos 2026. Okey, baiklah. Pendengar Lawan FM, pernahkah anda berasa letih walaupun sudah tidur semalaman? Ataupun anda mungkin sering terjaga di tengah malam dan juga sukar untuk melelapkan mata semula? Hakikatnya, Tidur yang berkualiti itu sebenarnya bukan tentang berapa lama kita tidur. Bukan macam contoh sampai 12 jam, sampai 13 jam ataupun 24 jam. Bukan. Tetapi sebenarnya bagaimana tubuh dan juga minda kita benar-benar ataupun betul-betul mendapatkan rehat yang cukup. Ya. Okay. Jadi di sini ada satu orang kata perkongsian daripada pakar kesihatan yang mana terdapat beberapa amalan yang mudah yang kita boleh lakukan untuk membantu kita menikmati tidur dengan lebih lena dan juga dengan lebih berkualiti. Dan antaranya ialah menetapkan waktu tidur dan bangun yang konsisten setiap hari. Seterusnya mengelakkan minuman yang berkafein pada waktu malam serta tidak menggunakan telefon pintar ataupun gadget sekurang-kurangnya sejam sebelum tidur. Kebiasaannya kita ni kadang-kadang tengok-tengok telefon, di situ baru kita tidur kan. Jadi ini sejam apabila kita rasa macam mau tidur, satu jam sebelum kita tidur tu, letaklah jauh-jauh telefon bimbit tu. Selain itu, pastikan juga kita punya bilik tidur tu berada dalam keadaan selesa, kemas-kemas, wangi-wangi kan. Lepas tu tenang, gelap. Ini pun kadang-kadang ada orang ni tidur dia jenis buka lampu. Tapi sebenarnya untuk mendapatkan kualiti tidur yang baik itu, kita kenalah tidur dalam keadaan yang gelap. Tapi kalau ada lampu sikit-sikit sama samar pun boleh juga. Yang penting jangan terlalu terang, okey? Dan amalkan juga rutin yang menenangkan seperti apa ni orang kata membaca buku, mendengar muzik kan. Ada orang suka dengar lagu-lagu hujan begitu. Lepas tu melakukan juga regangan ringan sebelum masuk tidur. Dan jika terlalu banyak perkara bermain di fikiran, cubalah tarik nafas perlahan-lahan ataupun cubalah lakukan sedikit kerja-kerja ringan seperti kita tuliskan apa tugasan-tugasan yang kita mau buat besok supaya minda kita lebih tenang. Dan itu antara tips-tips yang dikongsikan oleh pakar kesihatan yang mana untuk kita mendapatkan tidur yang berkualiti. Ingatlah, rehat yang cukup bukanlah satu kemewahan tapi ianya merupakan satu keperluan. Mulakan dengan perubahan yang kecil pada hari ini agar esok kita bangun dengan tubuh yang lebih bertenaga, minda yang lebih segar dan juga semangat yang lebih bersedia untuk menghadapi liku-liku kehidupan. Okay, itu dia. Alright. Kepada anda yang masih berada di frekuensi ini, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti warta ringkas dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
3: Suara ini.
2: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Baik, itu dia tadi lagu daripada Iqmal Noor, Aminkan Saja, yang telah menceriakan ruangan udara anda menerusi segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Masih lagi bertemankan dengan suara saya dalam segmen Variasi di jam yang ketiga, dan yang pastinya akan terus menemani anda dengan pelbagai hiburan, informasi dan juga pengisian yang bermanfaat. Okey, dan suka ingin saya ingatkan di sini sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu 18 Ogos 2026, akan masuknya pada pukul 12.25 minit tengah hari nanti. Jadi, marilah kita sama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siaran akan diteruskan lagi dengan mutiara hadis yang bertajuk pahala ucapan salam, dan juga diikuti dengan al-huda li qalbi yang bertajuk beribadat ketika muda, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah kesediaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku, tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku, walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pahala ucapan salam daripada Imran bin Husain. Ia berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan, "Assalamualaikum." Baginda membalas salam orang tersebut lalu duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, 10 iaitu ganjaran pahala. Setelah itu ada seseorang datang dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi." Baginda membalas salam orang tersebut lalu duduk. Baginda bersabda, 20. Setelah itu ada lagi orang datang dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Baginda membalas salam orang tersebut lalu duduk. Baginda bersabda, 30. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, ucapan salam adalah adab mulia seorang Muslim apabila bertemu sesama mereka. Memberi salam kepada Muslim yang lain akan mendapat ganjaran pahala. Ucapan salam adalah doakan kesejahteraan terhadap sesama Muslim. Mendoakan sesama Muslim agar sentiasa beroleh keamanan dan keselamatan amat dituntut. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lebih utama dan wajar diucapkan kerana ganjarannya lebih baik, iaitu 30 pahala berbanding ucapan yang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Laban FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, kenapa perlu menunggu waktu tua untuk beribadah dan beramal ketaatan? Bukankah di waktu muda lebih bertenaga dan lebih bersemangat? Pertanyaan ini sangat mendalam kerana ia menyentuh akar kesedaran tarbiyah dan falsafah kehidupan seorang mukmin. Mengapa masih ramai lagi menangguh ibadah sehingga tua, sedangkan masa muda itulah masa yang paling berharga dan bernilai si Allah Subhanahu wa Taala. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa masa muda adalah masa syahwat yang kuat. Maka jika dia dapat menahan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala, itulah sebesar-besar mujahadah. Para pemuda Ashabul Kahfi menjadi simbol pemuda yang memiliki iman walaupun diuji dengan dunia dan pemerintah zalim. Maka Allah SWT memuliakan mereka dengan petunjuk dan perlindungan. Kata Imam Ibn Katsir, Allah menyebut mereka sebagai fityah, yakni pemuda, kerana usia muda adalah masa keazaman yang kuat. Bila digunakan untuk keimanan dan ketaatan, maka itulah sebesar-besar nikmat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang membiasakan dirinya dalam taat di masa muda, maka taat itu menjadi kebiasaan ketika tua. Dan barang siapa yang lalai di masa muda, maka hatinya menjadi keras ketika tua. Ingatlah akan pesan Nabi SAW, Iqtanim qamsan qabla qamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Maksudnya, rebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara: masa mudamu sebelum tuamu, sihatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, lapangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini bukan sekadar motivasi tapi peringatan qiyamah, bahawa masa muda dan tenaga adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dah jadi lagu daripada Tri Suaka, Fatwa Orang Tua, yang telah menceriakan ruangan udara anda. Okey, baiklah, di sini ada satu info yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang mana Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan akan mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah peringkat Wilayah Persekutuan Labuan, dan program tersebut akan diadakan pada 25 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Selasa depan di dataran Labuan, bermula seawal pukul 6 petang. Dan program tersebut juga akan melibatkan perarakan kontinjen yang melalui jalan Merdeka menuju ke Bulatan Kastam, seterusnya melalui Jalan Tun Mustafa, Jalan Masjid Jamik An-Nur, Jalan SRJKC Ciwen, Jalan Ujana Kewangan, Grand Dorset, dan berakhir di dataran Labuan. Jadi sehubungan dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, diharapkan dapatlah merancang perjalanan masing-masing pada hari berkenaan. Dan sebarang pertanyaan, anda bolehlah menghubungi Urus Setia Majlis Sambutan Maulidur Rasul di talian 087-415-311, dengan sambungan 109 ataupun 121. Okey, itu dia sedikit info yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini banyak lagi info dan juga lagu-lagu terbaik yang pastinya akan menceriakan ruangan udara anda. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Feli.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfon.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami. Pilihan jadi.

Baik, itu dia Langa Don Oku Sabah daripada Elia Guntabit. Okey, saudara-saudara, kita pun telah sampai di penghujung jam yang ketiga untuk segmen variasi bagi edisi hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama kami walau di mana jua anda berada. Sama ada yang tengah memandu, bekerja, berehat ataupun yang sekadar menemani hari anda dengan alunan radio kami. Untuk anda yang masih mendengarkan kami, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya yang mana kita akan sama-sama kita ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM yang akan membawakan pelbagai informasi dan juga perkembangan semasa untuk anda. Okey, dan selepas itu kita akan teruskan lagi dalam segmen variasi ini dengan HTH, iaitu hiburan tanpa henti yang pastinya akan menemani anda dengan lebih banyak lagu-lagu yang terbaik dengan temanya pada hari ini, iaitu artis-artis wanita. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu daripada Mamat. Ini dia Dewi Sukma.

0: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Happy when FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
3: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.
4: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari pusat berita RTM.

0: cekap, berkesan dan telus. Johan Setia di Selangor terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara. IPU tidak sihat iaitu 159 sakat 12.24 tengah hari tadi. Kawasan itu merekodkan bacaan IPU melebihi 100 iaitu tahap tidak sihat sejak beberapa hari lepas. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana manakala Kedah, Langkawi dan Perlis mencatatkan tahap baik.
1: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, Amerika Syarikat tidak akan melanjutkan tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran bagi menamatkan perang. Presiden Donald Trump berkata walaupun Iran bersedia untuk meneruskan rundingan, namun negara itu belum menerima syarat yang ditetapkan Washington, termasuk tidak memiliki senjata nuklear. Dalam perkembangan sama, Presiden Trump mendakwa Amerika kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz menerusi sekatan selain mempertahankan cadangan untuk mengisytiharkan laluan strategik itu sebagai wilayahnya. Dalam pada itu, Presiden Trump turut mengancam akan mengebom Oman sekiranya negara itu menghalang usaha Washington mencapai persetujuan dengan Iran berhubung Selat Hormuz. Ancaman itu dibuat ketika tempoh 60 hari yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman bagi memuktamadkan perjanjian damai antara Amerika dan Iran berakhir. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi, menyifatkan tempoh 60 hari itu tidak lagi relevan selain mendakwa Amerika telah melanggar perjanjian berkenaan sejak awal. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran menyambung semula rundingan ketika tempoh 60 hari bagi mencapai penyelesaian secara aman dan berkekalan semakin hampir berakhir. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap PBB Stefan Dujarric menegaskan konflik berkenaan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan ketenteraan. Sukan Sukma Selangor 2026. Atlet baling tukul besi wanita Sarawak Yoyo Wong Ziau meraih emas pertamanya selepas mencatat rekod peribadi terbaik 48.14 meter di Stadium Universiti Putra Malaysia sedang hari ini. Balingan terbaik pada percubaan terakhir itu cukup untuk mengatasi Nur Salsabila Muhammad Zamsairun dari Perlis yang meraih perak, manakala Nurul Ayani Muhammad Kamaluddin dari Pahang membawa pulang kangsa. Beralih ke tenis terbuka Cincinnati, bintang Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dan Marta Kostyuk 2-6, 6-1, 8-10 awal pagi tadi. Pasangan itu tewas lepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan rakyat fokus belanjawan 2027. KPM rancang bina pada lengkap di setiap zon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Laut daulat dan pantai maruah. Abdullah Syuib. Laut daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar digugat maruah.

Tun Sri Lanang menukik pelantar fikrah. Titip Tita adalah mutiara hikmah. Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora? Laut membiru sering menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang pantai mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah

0: Campuran Tanpa Henti, satu tengah hari hingga dua petang. Dengarkan lagu-lagu artis wanita. Hiburan tanpa henti.
1: Kau jadikan aku ini wanita yang kau pilih.
0: Hiburan tanpa henti. Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk Anda.

0: Dengarkan hiburan tanpa henti HTH. Pukul 1 hingga 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: HTH hiburan tanpa henti, kita telah pun sampai di penghujung ruangannya. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang telah setia bersama kami sejak awal tadi hinggalah ke saat ini, dari pukul 10 hinggalah hampir pukul 2 petang, yang setia mendengar, yang sudi menyapa di ruangan dan yang terus menemani setiap alunan irama serta perkongsian sepanjang segmen variasi ini. Dan dalam 4 jam yang berlalu bagaikan desir angin yang lembut, pelbagai cerita telah kita titipkan bersama dari segi info semasa, fakta menarik, hiburan dan juga pelbagai warna kehidupan. Dan kita harapkan semoga setiap apa yang dikongsikan sebentar tadi dapat sedikit sebanyak dapatlah memberi manfaat, menceriakan hari anda dan menambahkan sinar dalam setiap langkah anda. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, yang tengah tekun bekerja ataupun yang sedang beristirahat, melepaskan lelah, kami doakan agar segala urusan dan juga perjalanan anda dipermudahkan. Jagalah diri sebaiknya, peliharalah keselamatan sentiasa. Dan yang paling indah sekali, jagalah hati dengan penuh kasih dan sabar. Okay. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita, iaitu DJ Corina, yang akan mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen EDD Siuk Banar. Okay. Baiklah pendengar Labuan FM, andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Okey, kita tutup ruangan HTH kita dengan lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Saya Alif, bersuara di udara terasa di jiwa. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Eh Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uih, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
2: Alah hai je, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun, percuma lagi.
1: Eh, serius lah.
2: Eh, macam mana tu?
1: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast, semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
2: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
2: Okey, sekarang juga.
3: Hai, saya EJ.
4: Hai, saya Ashila Ashura.
3: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.
5: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: anda lahir pada bulan Ogos 1957? Masih sehat, aktif dan penuh semangat? Kami sedang mencari 3 orang yang lahir pada bulan Ogos 1957 untuk bersama-sama Labuan FM dalam segmen
1: Hari Dua saya ni kan? Nah, ada tadangan kunikan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita.
2: Awang Cali, oh Wang Cali, jan luan dires.
3: Aha, patang-patang mengunjah gulali, kan di bawah masuk baluka. Anitia si Wang Cali, dengarkan ini deh

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar hujannya biski dalam segmen ini di Siuk Banar. Sariani, alhamdulillah. Berdengarkan kedai aku si Awang Jali bagi edisi 18 Ogos 2026 bersamaan dengan hari 2 Sariani. Lurus hari 2. Segmen ini di Siuk Banar agak bersiaran selama 2 jam sehingga pukul 8 malam hari sekarang dan 1 jam yang pertama ni. Kita ada cukup-cukup istimewa. Ingati sejak setiap minggu bulan minggu kedua ataupun setiap minggu iaitu hari dua mestilah ada rancangan ataupun perkongsian dengan bercerita. Dan hari ini ya seperti biasa tetamu kita ni telah membawakan perkongsian yang cukup-cukup menarik untuk kita perkongsikan dan juga berceritalah nyadangan iaitu berkenaan dengan topiknya bersedia untuk berlepas. Apakah itu bersedia untuk berlepas? Berlepasan ni biasanya antara kalau nak kapal terbang, kapal laut ataupun kapal udara, kapal kereta pun boleh je lah. Bukan kapal kereta, kereta lah lebih kurang ya. Jadi untuk bis kita semua yang mendengarkan kami, okay, sebelum kedai aku memperkenalkan tetamuku yang cukup-cukup istimewa ni yang menggali merindui juga untuk

0: Ikuti kami di Facebook dan juga melalui aplikasi RTM Click. Di aplikasi RTM Click yang kita boleh muat turun secara percuma. Dan juga terima kasih yang mendengarkan kami di frekuensi 103.7MHz dan juga 89.4MHz. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kedai aku memperkenalkan tetamuku Sari Ani. Ani tadi, kita bersama-sama dengan Isyahiran Lee.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isyahiran Lee dan berumur 26 tahun. Dan sekarang ini sudah lama ya tidak kembali ke konti itu sementara waktu ini.
0: Betul.
1: Sekarang saya berada di bekerja dalam bidang aviasi lah. Jadi sekarang ini Anita masanya mungkin kita ada apa-apa pertanyaan atau persoalan mengenai kita akan bercuti ke kita akan terbang ke mana-mana ke. Anita masanya untuk kita bertanyakan lah.
0: Benar. So itulah dia kita punya tetamu hari ini, iaitu Isyahiran Lee, bersama-sama dengan kita selama satu jam ini dalam segmen Dengan Bercerita. Beliau sekarang ini memang sudah bergiat aktif dalam bidang penerbangan ini kan. Is, jadi dan juga sebenarnya mungkin ramai yang tahu ataupun mendengar suara beliau ni, sedaplah suara Is ni. Sebenarnya Is sebelum ini adalah juga merupakan salah seorang penyampai, betul Is?
1: Salah seorang satu penyampai lah.
0: Betul lah.
1: Di masa ini. Satu dahulu lah.
0: Macam lama betul Is?
1: Batas sudah tu.
0: Makali adanya orang mengimbau-mengimbau kenangan-kenangan lalu lah Is.
1: Banyak perubahan sini ya.
0: Banyak, betul. Itulah tu. Kalau dulu dia kata melintang menghadap ke sini, tiba-tiba hari ini menghadap kemari.
1: Ya, senang cerita terbalik-balik lah sudah jadinya.
0: Jadi itu antara perbezaan je lah bersama-sama dengan Iz ni kan hari ni. So Iz, kita bercerita tentang topik penerbangan ni kan Iz. Sudah pasti siapa sahaja mungkin biasa orang-orang bekerja ataupun ingin bercuti, memang pengangkutan udara tu sudah menjadi sesuatu perkara yang wajib diikuti lah ataupun dinaiki kan Iz. Jadi mungkin kita boleh mulakan dahulu topik kita ni sehari ni dalam segmen ini dengan bercerita ni Iz. Kita bercerita-cerita sembangan sambil bengkali bis kita semua yang mendengarkan di rumah ni sambil berada di pentaran kalikan. Hangat bas sekarang ni ya, Iza. Musim-musim hangat. Kami duduk tadi pun sekejap bercerita di luar pun hangat. Pandai je belum masuk ke dalam bertapuk bas sekejap.
1: Belum sampai 5 minit awan.
0: Tahu-tahu. Wan, masuk deh. Hangat deh, hangatnya. Benar. Berpeluh paluhnya mau. Padahal dia je belusir tu. Nganya duduk nganya, Pak.
1: Aku pasti. Bukannya kita dua nganya yang akan guna perkataan hangat tu.
0: Benar.
1: Berapa hari yang lepas sama mungkin hari-hari yang akan datang, kita akan semua orang kacap hangat, hangat.
0: Benar.
1: Atau nganya tu, hangat.
0: Itulah tu, mengkali musim kemarau bah sekarang ni kan. Dan musim-musim kemarau ni juga nyadangan ada yang beritahu juga musim buah juga benarnya. Jadi bila musim buah ni lah, apa ni, buah-buahan ataupun banyak. Ya tak, juntrah ni, teman-teman ni membeli buah-buah memang juntrah. Macam dari pagi sampai juga aku melihat apa tadi, buah tarap, bukan tarap. Allah, lupa tu namanya ni.
1: Ya, sekarang ni yang banyak masuk airport sekarang yang kerja aku perasan lah kan, Wan. Bambangan lah.
0: Bambangan banyak lah?
1: Bambangan.
0: Oh, lepas banyak lah kalau kamu terabang.
1: Benarnya anda boleh. Itu yang kita kena tahu.
0: Betul. Jadi itulah kita kena tahu. Kita mengkali yang ni mulih ke sebarang bani. Jadi akan membawa buahan ni kan balik ke Labuan. Tapi sebenarnya ada beberapa buah-buahan yang memang tak boleh. Macam bambangan dah lepas ah.
1: Bambangan dah boleh, durian dah boleh, apa-apa yang durian dah boleh. Kamu boleh ping dorang ada penumpang-penumpang ni yang sudah kasih wrapping lah kan. Yang orang wrapping banyak sudah berlapis-lapis wrapnya, tabal sudah wrappingnya tu. Lakat keluar je baunya, Wan.
0: Paham. Okey, itu satu benda yang cukup-cukup menarik berkenaan dengan buah-buahan. Namun, kalau bis kita ada lagi soalan-soalan bis kita akan menanya, mengkali bis kita ni nabatah lagi kan belarai kali kan naik kapal terbang. Jadi, boleh tanya juga kepada Isyahiran Lee yang cukup-cukup berpengalaman dalam bidang penerbangan selepas ini. Tapi, kita buka dulu soalan kita tadi tu dengan soalan yang pertama itu berkenaan dengan apa perkara paling penting benarnya yang patut kita ni simak dahulu sebelum kita ni kan terbang. Sebab kadang-kadang mudah ni asal kita ni tahu kalau berimbit-imbit barang biasanya nganya tahu kad pengenalan diri kan, dan juga apa ni, tiket nganya. Tapi sebenarnya apa lagi persediaan-persediaan yang perlu sebenarnya Is?
1: Okay. So untuk perkara yang paling penting, Wan, yang patut kita semak sebelum kita berlepas, ada beberapa perkara sama ia terbagi kepada dua lah. Mungkin ada orang kita ni biasanya memang dia akan terbang domestik kan. Tapi ada juga kadang-kadang mungkin kampungnya di luar negara.
0: Benar. Ada juga benar.
1: Ada kampungnya di luar negara kan. Kita mana tahu kan. Jadi ada juga penerbangan antarabangsa yang kita kena ambil kira juga lah. Jadi untuk yang pertama sekali, kalau untuk domestik memang benar, Wan. Kad pengenalan, tiket tu kita kena periksa lah. Balik-balik kan. Satu lagi, had berat bagasi. Mm-hmm.

0: Had berat bagasi. Kita kena ambil kira tu. Kita punya sebab orang kita ni suka berimbet.
1: Benar.
0: Orang kita ni suka berimbet. Tapi biasanya 20 kilo yang paling kurang lah. Paling kurang pun ada 20 kilo lah. Itu untuk certain airlines je lah.
1: Betul. Kadang-kadang ada yang kita ni, kadang-kadang ada macam beliau-beliaunya kan. Beliaunya tahunannya terbang ni. Semua tu kan dihangkutnya. Sekali anaknya ni membeli apa ni, tiket penerbangannya ni rupanya ada adanya orang yang punya barat tu nak boleh labih. Ada beberapa tiket yang mengkali kita balik. Package-nya tu sekali barat lah. Jadi sebab itulah kadang-kadang nyadangan kalau yang anak-anak ni kalau membelikan untuk indongnya kan, tolong maklumkan kepada indong kali Isa,
0: siap-siap. Sebab biasanya yang orang kita ni ialah macam kita tahu kadang-kadang orang ni suka bawa buah-buahan kan. Jadi buah-buahan tuan-tuan dan puan-puan memang dilarang kalau dia berbau. Kalau dia berbau jangan kan dibawa. Sebab kita takut memang ada penumpang ya memang dah selesa. Memang dah selesa sama bau-bau durian ke tu bambangan menurut orang kita ni.
1: Yalah.
0: Menurut orang kita ni memang biasa sudah. Tapi itulah had berat bagasi ni paling kurang pun biasanya adalah 20 kilo tapi mungkin ada juga airline yang kosong memang kita perlu bayar lebih lah kan.
1: Ya, benar.
0: Jadi biasanya sekarang ni ada airline mun kapalnya dah made one. Kalau lebih 1 kilo ya RM5.
1: Tapi benar.
0: Munnya ada pulang kapal besar munnya lebih RM50. RM50 lebih 1 kilo. Jadi bayangkan tu mun kita sudah lebih 2 kilo sudah 100 kan?
1: Sudah 100.
0: Kalau kita terbang surang atulah memang kita kena tinggul-tinggullah had berat bagasi kita. Kita terbang ramai, beramai-ramaian kan? Tu kita boleh kongsi ya punya had berat bagasi tu. Kita boleh kasih poolnya orang.
1: Ya, paham.
0: Itu untuk domestik. Kalau untuk antarabangsa, lain lagi jadinya yang kita akan periksa nih sebelum kita semak, yang kita kena semak lah sebelum melepas. Pertama sekali, memang pasport. Pasport, mun kita akan terbang antarabangsa, kena pastikan sekurang-kurangnya ia punya apa ni tempoh sah tu. Sekurang-kurangnya 6 bulan. Ada 6 bulan lagi tempoh sah.
1: 6 bulan,
0: Kalau contohnya 5-4 bulan, kita takut kita sampai sana, kita kena halau pulang dari sana, dari negara destinasi itu kan. Selain daripada itu, tiket pulang pun biasanya, ataupun tiket keluar lah daripada negara luar negara ni sangat penting lah sebelum kita terbang yang perlu kita semak sebelum berlepas. Sebab kalau ada tiket pulang atau boleh dikatakan ada apa ni tiket keluar dari negara destinasi itu, biasanya dorang mau pastikan kita ni jangan terlalu lama. Kita ada peraturan kan, setiap negara ia punya peraturan lain-lain. Jadi kita kena patuh lah ikut negara tu. Selain daripada tu, had berat bagasi pun sama juga ceritanya. Biasanya mun antarabangsa ia punya paling kurang lah had berat bagasinya pun untuk certain airline 35 kilo. 35 kilo lah. Jadi banyak jual lah kita boleh bawa kan. Banyak jual lah kita boleh bawa.
1: Sumat-sumat baju banyak juga.
0: Tapi berapa jual kita akan bawa banyak? Banyak kan? Kita pergi ke sana, biarlah balik atau kali hampir kosong. Sekalinya mulai kemarin. Banyak pulang tu. Banyak pulang, penuh pulang beg tu. Jadi sama kita kena tahulah satu beg tu kita boleh lebih 32 kilo.
1: Tu anggaran-anggarannya lah.
0: Contohnya kalau kita punya apa ni had berat bagasi tu 35 kilo kan. Jadi satu had untuk satu bagasi itu ialah 32 kilo. Lepas tu barulah kita letak satu beg lagi 3 kilo. Macam tu. Ya, tidak boleh satu beg tidak boleh lebih 32 kilo. Mun lebih 32 kilo kena reject. Sebab kesian orang-orang di belakang mengangkat beg atau patah karang tulangnya. Kesian dia tu kan.
1: 35 kilo untuk pekerja-pekerja anu bahagian yang dengan apa? Ground anu.
0: Ground crew itulah. Kesian. Selain daripada itu, keperluan immigration tadi sudah insurans. Insurans sangat penting. Kita warga negara Malaysia, kali kita sudah terbiasa lah. Kan kita ke hospital kerajaan mungkin RM1, RM5 kata kan. Tapi sebenarnya kosnya itu lebih tinggi daripada RM1, RM5. Itu disebabkan ialah kita punya negara, kita ada bagi subsidi kan apa segala. Tapi di negara lain kita tidak terima subsidi itu. Jadi insurans untuk kesihatan ke apa, ataupun takut terhilang beg ke, itu sangat penting. Selain insurans, tempat tinggal. Tempat tinggal pun kita perlu semak lah sebelum kita berlepas. Sebab biasanya mun antarabangsa, ini konteks antarabangsa lagi ya. Sebelum kita apa ni terbang ke destinasi yang antarabangsa, kita kena pastikan yang apa ni, kita dah sudah beli awal-awal lah tempat tinggal, hotel ke begitulah begitu tempat tinggal. Sebab dorang mau tahu nanti kamu tinggal di mana. Biasanya itu soalan yang akan kena tanya oleh immigration di luar negara. Itu salah satunya. Satu lagi, jadual perjalanan ataupun yang biasa orang panggil itinerary. Kenapa itinerary penting? Kalau antara bangsa, mungkin kita ni bukan tempat yang biasa kita pergi kan. Kalau diri ni pernah sudah terbang, nada jadual perjalanan, nada itinerary. Menyesal. Menyesal diri ni. Sebab last-last berjalan nada ala tujuh. Nada tahu kan ke mana. Kan? Apa ni, buka aplikasi-aplikasi lah yang map-map tu semua kan, kita tengok-tengok atau ini akun ke sini lah, akun ke sana lah, tapi sebenarnya banyak lagi tempat yang lagi menarik. Banyak lagi tempat yang menarik, tapi kita indah apa ni, kita indah kaji selidik awal-awal. Itu masalah dia. Jadi kita kena kaji selidik, lepas tu kita kena buatlah jadual perjalanan kita. Satu lagi, usin kecemasan. Tabung kecemasan. Atau mun kita ada tabung kecemasan atau wallahu alam. Tolonglah, tolong sediakan kamu punya tabung kecemasan kalau ada apa-apa jadi bila kita terbang antarabangsa. Sebab kita nak tahu, macam contohnya macam aku cakap tadi, kita nak ada insurans. Kita nak beli insurans, lepas tu kita nak ada tabung kecemasan. Kalau kita beraktiviti yang lasak di luar negara, macam mana? Tiba-tiba nauzubillah min zalik lah, kan apa-apa jadi kan. Tidak boleh tu. Beratus ribu kali harganya. Ataupun puluh ribu lah sekurang-kurangnya kita akan membayar.
1: Lagi-lagi kalau ia membuat tukaran duit atau tukaran duit yang dah banyak. Duit Malaysianya apa ni, dah banyak ditukarnya duit negara-negara yang mungkin mata wangnya tinggi. Mungkin kita nampak damit, kita itu yang pun boleh menjadi berbahaya lah. Kalau bolehnya dengan tukar duit atau siap-siap daripada awal di Malaysia. Jadi senang kita ni mengira.
0: Tapi kalau yang bab penukaran mata wang, nanti kita akan cerita. Sebab kita cerita lebih lanjut. Sebab penukaran mata wang ni dia daya punya lain apa ni, kadar dia. Kita tukar di sini kadar dia lain. Kita tukar di KL, KLIA punya kadar lain. Lalu bila kita di luar negara kadarnya lain. Tapi ada cara dia supaya dia punya kadar tu rendah. Tapi nanti beritahulah. Nanti aku ceritakan.
1: Boleh.
0: Jadi tapi untuk bagi teaser lah sikit kan, Wan. Dari segi apa ni, pengurusan kewangan yang kalau bapak tu penukaran mata wang kita sebenarnya mungkin ada yang kita nak tahu, tapi bank pun ada bagi mengeluarkan kad-kad yang namanya multi-currency card. Multi-currency card. Ataupun dalam bahasa habis kita ni, kad pelbagai mata wang lah. Sebab kita tahu memang ada segelintir daripada kita kadang-kadang kita keluar negara ni untuk kerja ataupun memang untuk saja-saja
1: bercuti,
0: untuk menghilangkan stres dari bekerja. Jadi sekarang ini ada tiga jenis kad lah yang penting lah. Yang salah satunya, kita asal kita ada salah satu cukup sudah. Satu, kad pelbagai mata wang. Kedua, kad yang ada fungsi pengaktifan luar negara ataupun dalam bahasa Inggerisnya overseas transaction. Lepas tu seterusnya kad kredit. Kad kredit memang boleh diguna biasanya di mana-mana luar negara. Tapi sebaiknya jangan pakai kad kredit lah, tu mahal dikit lah. Just boleh tahan je tu.
1: Sampai pertukaran anu kan, akan kira di sana kan.
0: Setiap kali kita tap kad kredit tu, ada yang punya extra charge.
1: Betul.
0: Kalau ia mencas sekali kan, tidak apa-apa. Ini ia mencas balik-balik. Itu yang menjadi masalah tu. Satu lagi, kaji selidik. Kalau kita ada transit ataupun penerbangan yang bersambung ataupun connecting flight. Atau biasanya mun kita ada penerbangan yang transit atau connecting flight, kaji selidik kalau dia punya airline tu yang berbeza-beza. Jangan kita apa ni, kalau dia satu airline saja, sama dia punya airline, tak apa-apa. Tapi kalau airline-nya dua airline yang berbeza, kita kena kaji selidik diorang ada persetujuan atau tidak. Kalaulah ada apa-apa jadi, contohnya tiba-tiba kadang-kadang ada benda di luar kawalan kita. Contohnya cuaca kan. Jadi ataupun tiba-tiba mungkin kapal ada masalah teknikal, jadi penerbangan tu terpaksa lah ditangguhkan. Kan. Ataupun paling teruk, worst case scenario, dia kena cancel. Jadi adakah dua airline berbeza tu mempunyai apa ni, persetujuan sesama sendiri.
1: Benar.
0: Untuk membantu penumpang yang apa ni sudah terkandas lah dikira.
1: Betul, kan? Betul.
0: Ah, kalau rupa-rupanya orang dua ni nada apa ni persetujuan, jadi masalah.
1: Benar.
0: Kan?
1: Kena pandai atur lah.
0: Usin tu.
1: Usin tu.
0: Usin tu. Burn. Terbakarnya orang. Terbakarnya orang. Okay. Budget perlu disemak, cost transportation, cost hotel, semua tu kita kena ambil kira.
1: Betul,
0: yang terakhir sekali lah yang aku boleh pikirkan, yang kita kena semak sebelum berlepas, ini untuk antarabangsa. Makanan larangan untuk agama masing-masing. Contohnya kita yang beragama Islam kan mesti makan makanan yang halal kan, yang ada sijil cop halal.
1: Betul.
0: Benar kan? Jadi kalau kita ke negara yang memang majoritinya bukan Islam, kita kena apalah, tinggu-tinggulah juga. Tapi itu untuk orang Islam. Kalau untuk orang Hindu mungkin lain kan?
1: Betul.
0: Itulah kita kena periksalah.
1: So itu antara orang kata yang perlu kita semak ke kawasan berlepas. Tapi kiranya apa ni secara rumusannya tu Iza, kita ni perlu bersiap sedia lah nyadangan. Maksudnya tidak boleh main berujuh hanya.
0: Jangan dirujuh.
1: Ya mesti disusun perlahan kan. Tahu hari pertama ni pukul berapa kita ni punya patah abang. Turun di mana, tinggal di mana, tidur di mana kan. Bukannya kan orang kalau macam di dalam negara kita ni ini ada pulang ingau. Pusing-pusing pun duit ataupun masih duit kita ni Indonesia yang memberi ngau ni.
0: Domestik sama antarabangsa
1: ni memang berbeza. Cabarannya tu berbeza.
0: Banyak ni punya perbezaan.
1: Jadi itulah cukup-cukup seronok tu bercerita berkenaan dengan persediaan ataupun dunia penerbangan ni. Namun selepas ini kita ni akan berehat seketika untuk kita ni mendengarkan sebuah lagu dan juga dua buah lagu benarnya, itu lagu daripada Fauziah Gambu, Zapin Brunei dan juga Mama Daniel featuring Pikabu Bisai Senyumnya. Sebelum kami akan berkongsikan lagi beberapa soalan lagi. Banyak lagi ni. Ini baru soalan pertama Is. Syuk sudah bercerita ni kan. Macam-macam ilmu kita ni baru yang si Is sudah berkongsikan untuk kita ni semua agar dapat diguna pakai dan juga kita ni nyawurang membiasakanlah dalam dunia penerbangan. Jadi kita mari berehat seketika, kembali lagi dan juga berbalik lagi selepas ini hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Bahab, batu dang tijah. Apa kian diang ku tato?
1: Kau Japar, nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa ku menaruh.
0: Dang tijah, mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah jo bisa dilihat tu.
1: Tak apa-apa kali ya. Disiring jongannya, bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miato berperangai dan tijah. Anda baik miato. Kita ni ani hidup berjiran. Ani mesti tah saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar ku naruh ani. Jangan tak kau ingat Bajapar. Bukan jo peradianmu kali ya.
0: Nang tijah. Bila kita ni kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miato. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi, mun kalau nganya jiran ku ani, yang jenis indah betagur sapa, malas tak ku ingau. Nah, ngam tak tu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
0: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni ani hidup berjiran ani bukan jua sekadar betagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Deh, salah tak kedia aku tu. Nanti tah aku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jua kali kau Japar. Aku ani memang jenis sukakan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.

0: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen EDD CEO Bandar. Semuanya dalam segmen Dengan Bercerita.
1: EDD CEO Bandar balik lagi berdagang dengan kediaku si Awang Syali dan juga Isyari Syahiran Lee. Lawan namanya ni. Bisai. Sadap didengarkan
2: ni. Macam payah pulang kan ni sahabat.
1: Oh iya kah? Macam aku anu ba lidah ni makan belacan betul dia.
2: Oh patutlah.
1: Kita melakat pedas-pedas
2: tadi.
1: Bukan memangan. Kalau memangan rasa macam kalat-kalat tu lah kat dia ni. Okay, so tadi kita ni baru orang bercerita berkenaan dengan dunia penerbangan ini. Baru soalan yang pertama tadi iaitu berkenaan dengan perkara paling penting untuk kita ni semak sebelum berlepas. Jadi sekarang ni pulang Izzah menggali kalau untuk persediaan mengemas barang bila masa yang paling sesuai benarnya. Biasanya kadang-kadang orang ni esok belayar malam biasanya lah orang kan menganukan, ataupun kadang-kadang ada yang jenis berujuhannya ataupun jenis yang orang suka akhir-akhir ni kan lagi sejam kan belayar baru tah ia akan menyumat-nyumat baju.
2: Baru tah ia akan apa ni mengemas barangnya.
1: Benar.
2: Kan?
1: Oh. Jadi sebenarnya bila tu sebenarnya Is yang sesuai?
2: Okey. Untuk apa ni dia ni lah kan. Kalau penerbangan domestik, mun penerbangan domestik sebaiknya seminggu sebelum. Itu kalau kita pergi ke tempat yang kita nak biasa pergi. Okay. Tapi kalau mungkin macam contohnya orang Laban, mungkin dia malar sudahlah terbang dari Laban ke KK kan. Sebab kita orang Laban selalu ke KK.
1: Benar,
2: kan? Jadi itu mun sudah biasa, silap-silap ada rumah lagi sudah sana apa segala. Itu apa apa mungkali dua hari sehari sebelum pun okey. Tapi ataupun paling lambat cadanganku memang dua hari sebelum lah. Dua hari sebelum.
1: Dua hari sebelum ah.
2: Kalau antara bangsa sana jadi lain.
1: Okey.
2: Mun antara bangsa atau memang paling lambat pun sebulan sebelum.
1: Sebulan lah.
2: Tapi ini bukan untuk mengemas barang lah. Ini bukan untuk mengemas barang. Ini untuk membuat persediaan. Maksudnya macam yang kucap tadi, kaji selidik. Pastikan kita sentiasa kaji selidik.
1: Kalau kita
2: kaji selidik, kita punya destinasi itu atau yang menjadi masalah. Sebab ada kadang-kadang negara ni kita akan pergi yang memerlukan visa.
1: Benar. Itu pun sebenarnya ramai yang terlepas pandang. Sebab kan? Ada beberapa negara ni kan. Yang ada negara kita ni yang macam kalau di ASEAN mungkin ada yang menggunakan visa. Tapi kalau macam peringkat negara, negara-negara teluk, negara-negara tengah dan juga terutamanya Eropah. Itu ada menggunakan ataupun mengenakan visa. Dan ramai juga orang confused ni benarnya. Apa visa? Visa sama pasport. Orang fikirkan visa sama pasport ni sama apa sebenarnya? Tapi sebenarnya lain ni Izzah.
2: Visa. Sebenarnya. Sebab ya... Visa ni ia macam ia membenarkan ada negara ia perlukan pasportnya okey cukup. Tapi mun apa ni ada negara yang memerlukan visa. Lepas tu ada pula negara lain lagi yang memerlukan kebenaran perjalanan elektronik. Kita boleh kasih short form dia ITA. Electronic Travel Authorization. Atau untuk biasanya macam ke United Kingdom atau orang perlukan lah.
1: Kalau orang putih tu.
2: Mun visa biasanya atau Jeddah.
1: Mungkin umrah kan. Mestilah
2: orang dah pulang tu kan. Jadi selain daripada itu ada juga kad ketibaan. Kad ketibaan dia indah mandatory, dia indah wajib, tapi sebaiknya kita buat sebelum kita sampai sana. Sebab kad ketibaan ni ia memudahkan urusan kita bila sudah kita sampai sana. Mun kita sudah sampai sana, kita tunjuk dorang kita punya apa ni kad ketibaan yang biasanya zaman sekarang ni digital lah. Dorang biasanya akan scan QR-nya. Ya, dorang akan imbas QR-nya. Macam itulah. Jadi kalau kita sudah buat, biasanya immigration tu sama apa ni, immigration sama custom tu sekejap kena kita lepas. Tapi mun kita nak membuat apa ni kad ketibaan digital tu, sana yang kita macam silap-silap ada pakai setengah jam kita apa ni
1: benar-benar
2: di sana kan. Itu tah. Jadi selain daripada itu, yang kita kena sediakan, sekali lagi saya ingin tekankan, diri ini ingin tekankan, insurans, mm-hmm. sama Husin kecemasan.
1: Alright. Okay, jadi Is, soalan seterusnya Is, iaitu berkenaan apa barang yang penting kita sering terlupa bawa semasa bercuti, ialah maksudnya musim-musim Banat. Bercuti kan. Dan juga selajur dan terus, iaitu mungkin berapa awal sepatutnya kita ni berada di kapal ataupun di lapangan terabang ni sebenarnya. Okay. Is, sebenarnya
2: boleh jawab dua-dua lah,
1: terus
2: boleh,
1: terus kita selajurkan saja.
2: Jadi biasanya barang yang penting kita, kebiasaannya kita terlupa lah kan, ketika bercuti ni, ya, biasanya yang kita terlupa bukannya sebelum kita bercuti. Okay. Sebab sebelum kita bercuti, kita ni masih tengah macam orang apa ni, macam tengah masih
1: sibuk fokus lah,
2: macam ni aku kena buat ni, kena buat supaya waktu aku bercuti nanti aku boleh relax.
1: Benar.
2: Macam
1: tu kan.
2: Tapi biasanya di mana orang terlupa, bila sudah selesai bercuti.
1: Okay.
2: Bila sudah orang itu selesai bercuti,
1: time bercuti nak pulang keingat ni buat.
2: Sudah kan boleh tu. Kan relax sudah.
1: Benar.
2: Macam mikirkan sangat apa-apa apa sudah kan. Sana dia tertinggal kunci kereta atau kunci rumah kata, atau apa ni, kadang-kadang kita yang biasanya orang terlupa pengecas saja. Sekarang ni orang selalu suruh cek kan.
1: Benar.
2: Keluarga kita ni memang kan orang selalu cakap, tinggal dulu apa ni, charger motor sudah
1: tinggal kan. Terlalu banyak ban dipikirkan. Itu kan di bawah macam tembleran ni, biasanya kita ni ada simptom yang padahal benda tu masa kita bercuti kita nak pakai pun. Tapi benar. Ingau banyak dengan kan, ingau ataupun buri kan. Jadi macam contoh kasut kan. Kalau padahal kalau kita di Labuan ataupun kita ni di rumah kan, kadang-kadang satu kasut atau kan sepasang kasut atau tangan yang kita pakai atau juga besukan atau juga. Tapi tem bercuti kalau boleh satu macam contoh bercuti seminggu, hari-hari tu tukar kasut. Jadi itulah kadang-kadang tem kita ni anu mood bercutinya tu lain.
2: Jadi kadang-kadang jangan terjual apa ni sampai baju pun terbalik. Mun pakai slipper pun terbalik.
1: Baju nak matching kenyadangan dah sama nya warna tu kan.
2: Ya tentu. Jadi biasanya macam diri ni pun sendiri pernah dulu di luar negara hampir tertinggal kunci kereta. Kereta di apa ni?
1: Di Labuan.
2: Kereta di Labuan ni.
1: Kita di Labuan.
2: Jadi di luar negara. Dikit lagi tinggal kunci kereta di luar negara. Allah, tu benar.
1: Itu ada berjalan tu kereta.
2: Jadi,
1: ada payah tu.
2: Mun kan ke luar negara kah, ataupun mun kan belayar ke mana-mana lah kan. Terbang ke mana-mana di luar Labuan. Baik kita apa ni, kunci spare tu ataupun
1: ditinggalkan
2: ataupun sekurang-kurangnya ada orang yang kita boleh serahkan lah, yang kita percaya, serahkan kunci rumah sama kunci itu. Sebab kunci ni damit bah.
1: Benar.
2: Damit kan. Jadi biasanya kita ni sedang terlupa barang
1: itu. Benar. Berimbit-imbit lah kadang-kadang kalau bergantung-gantung. Di sumbat-sumbat. Pandai terkelupahan tu di mana meletak.
2: Benar. Mana ada peradian di apa ni, di Labuan ni. Serahkan
1: canang benar.
2: Biarlah orang menjagakan. Kan. Jadi lepas satu berapa awal sepatutnya kita apa ni sampai di lapangan terbang ni, di stesen lapangan terbang kita ni. Jadi ini memang bergantung lah, bergantung dengan dia punya musim time tu, contohnya bukan cuaca, musim apa ni lah, macam musim macam dah lama lagi nak batas lagi apa
1: musim
2: ni kan,
1: cuti sekolah
2: benar,
1: lurus.
2: Jadi itu biasanya queue-nya akan panjang, ramai orang terbang.
1: Benar.
2: Selain daripada itu, selain musim, jenis penerbangan domestik atau antarabangsa. Lepas satu, kebesaran lapangan terbang tu. Berapa besar lapangan terbang tu. Sebab, jujur ku cakap lah, airport kita ni dibandingkan sama airport yang di luar negara, damit. Memang damit.
1: Paham, benar.
2: Yang di airport kita ni, biasanya kalau kita sampai 2 jam sebelum pun, cukup lah sudah.
1: Benar.
2: Tapi jangan datang last minute pulang.
1: Benar. Okay.
2: Jangan pulang last minute datang kan. Tapi kalau airport di luar negara, ataupun airport-airport besar, biasanya ni airport-airport antarabangsa macam di Kuala Lumpur, KLIA, atau biasanya 4 jam sebelum lah. Sebaiknya. Okay. 4 jam sebelum. Kota Kinabalu pun airport antarabangsa 4 jam sebelum jual lah. Sebab kita takut airportnya tu basar bah. Jadi jalannya pun jarih jual lah.
1: Benar.
2: Mana yang apa ni, yang sudah berumur, ada apa ni, ataupun ada masalah kesihatan dari segi kaki dorang dapat berjalan jauh, boleh request apa ni, boleh kita minta dari staff airline tersebut, macam servis apa ni, kerusi roda, boleh, tak ada masalah.
1: Ada jual lah.
2: Boleh tolong minta apa ni lah, boleh apa ni, bagi tahu enggaknya staff itu, kita akan request kerusi roda. Diri ini sudah berumur.
1: Benar. Jadi itulah dia perkongsian berkenaan dengan berapa awal sepatutnya kita berada di lapangan terbang. Jadi kalau boleh datanglah awal supaya nak kelang kabut. Kalaupun ada kelupahan barang, sempat lagi dihunjar lah.
3: benar.
1: Anda pun membeli baru sampai lagi kalau nyadangan di Labuan ini, kalau apa ni lapangan terbang Labuan itu, ia kata nyadangan tengah-tengah bandar bah.
3: Benar.
1: Jadi kalau kan ke darat pun hampir, mungkin ke laut pun hampir nyadangan ke bandar. Kawasan-kawasan itu, anda jual lebih kurang daripada rumah tu 10 minit sampailah.
3: Benar.
1: Tapi yang penting bila datang awal dapat persediaan semua kita ini cek awal. Jadi mengalirlah sebelum kita ini berehat sekejap lagi sambat untuk kita ini sambung lagi untuk beberapa soalan lagi sebelum kita mengakhiri bagi segmen dengan bercerita. Jadi Is, berkenaan dengan apakah perkara yang paling penting kita ini ambil perhatian ketika menyediakan bagasi? Sebab kadang-kadang ada yang membeli beg ini, ada yang suka yang jenis berpigang, hand carry, bahasanya tangan orang putih, hand carry. Ada yang pakai berluggage, betul kalau kita ini melagau beg bersurung. Ada juga jenis yang bersikut. Jadi sebenarnya faktor-faktor beg ataupun jenis-jenis bagasi ini memang ambil ambil apa orang kata peranan ataupun fungsinya tu memang ada beza-beza ke tu Is sebenarnya?
2: Biasanya mun bagasi-bagasi ni kan kita ada nyaurang chicken luggage.
1: Benar-benar.
2: Chicken luggage kan. Lepas itu kita ada hand carry kan.
1: Benar-benar.
2: Mun yang chicken luggage ni biasanya hand carry ni lah kita fokus hand carry dulu. Okay. Damit ya kan.
1: Benar-benar.
2: Satu memang biasanya mana-mana airline biasanya dia limit satu hand carry-nya.
1: Nah,
2: satu bag-nya boleh dibawa. Dan biasanya di sanalah yang kita letak kita punya barang-barang yang elektronik lah nyaurang. Macam contohnya laptop.
1: Benar.
2: Kan ataupun power bank, telefon, tablet.
1: Ini alang-alang sudah menyebut power bank ni. Ada yang bertanya tadi benarnya.
2: Ada yang paling ini yang paling disebut ni depot ni
1: power bank ni. Kan selalu. Kan? Jadi power bank ni memang boleh dibawa naik ke Petarabang ataupun tidak Is sebenarnya?
2: Boleh, tapi ada ia punya syarat.
1: Okey.
2: Syaratnya. Senang cerita lah, senang cerita. Ia di bawah 100 watt hour power banknya. Mungkin di bawah hand carry sama tidak boleh dimasukkan ke dalam kargo. Jangan dimasukkan ke dalam kargo sebab barang itu meluan hangat ke apa ngam lagi ia punya ketinggian paras apa ni paras laut ke apa ni orang kan di atas tu tinggi lah, jadi ia punya tekanan tu lain bah. Tekanan dalam kabin tu lain, tekanan dekat bahagian kargo tu lain. Jadi bahaya mun kita bawa power bank itu kita masukkan dalam kargo. 100 watt hour itu kebiasaannya di bawah 100 watt hour. 100 watt hour biasanya dalam 10 ke 20 ribu mah tu okey lah.
1: Tapi
2: 100 ke 160 watt hour itu kita perlu approval lah daripada apa ni. Itu kita perlu pengesahan daripada airline yang kita naik. Kita perlu minta apa ni kebenaran dari dorang. Biasanya kebenaran ni kita kena minta seminggu sebelum. Sebab tu Dina ini sudah memberitahu tadi sebaiknya persiapan tu seminggu sebelum biarpun untuk domestik. Sebab mana tahu kita punya power bank kan yang besar kan.
1: Benar. Ada tapi, yang membawa macam enjin kereta besarnya.
2: Jangan dibawa yang macam enjin kereta tu atau lebih dari 160
1: kan apa-apa ni orang pakai anu bah istilahnya ni power supply yang besar.
2: Benar, jangan
1: itu nak boleh
2: apa ni yang jumper mudalih tu.
1: Jumper
2: mudalih tu jangan. Sebab atau biasanya 100 ribu mah.
1: Betul-betul.
2: 100 ribu mah memang dah boleh dibawa masuk dalam kabin pesawat. Mana-mana lah memang indah boleh.
1: Jangan. Lurus.
2: Bahaya tu.
1: Benar-benar. Okey, jadi berbalik kepada bagasi tadi tu. Boleh sambung lagi sedikit. Is, bentuk-bentuk bagasi ni memang untuk hand carry ni lain untuk dan juga jenis yang ketahanan. Kalau di kargo ni ketahanan-ketahanan bag-bag yang macam mana? Yang kalau Is boleh suggestkan kepada orang ni sebab mudah kuyak sepeda mudah bingkok kan selalunya. Isunya
2: mun aku biasanya kalau mau yang paling selamat lah kan yang untuk masuk dalam kargo kan yang malah kena humpan
1: karena susun-susun mudah kan dengan talang-talangkan.
2: Jadi atau biasanya aku suka yang bag yang ya bukan yang apa ni nyaurang. Kita ada beberapa pilihan sebenarnya. Satu bag yang aku personally pakai ya memang bag yang macam kain.
1: Okey.
2: Yang macam kain. Tapi kain ni masalahnya kalau ia kena hujan ia basah lah kan.
1: Benar.
2: Jadi kita wrapping.
1: Okey.
2: Macam tu.
1: Itu antara ciri-ciri keselamatan salah ataupun satu caranya lah untuk
2: ada
1: lebih
2: juga,
1: selamat.
2: Ada juga yang bag apa ni yang keras tu kan yang macam bag plastik tu yang pun kau atak apa ni ngetak-ngetak ya
1: ada bunyi lah kan
2: ada bunyi tak tu kan kan yang itu kalau yang setakat plastik yang nipis tu boleh tapi itu memang bagi aku yang mudah pacar lah. Kalau apa ni, jadi mun kan pakai yang atau boleh, tapi pastikan mung kali yang murah lah.
1: Benar.
2: Kalau yang murah, jadi kalau yang rusak pun airline sebenarnya kalau dorang terkasih rusak baik atau kita boleh claim. Kita boleh claim, tapi dorang takkan bagi yang macam full
1: bayar,
2: apa ni yang panuh lah. Dia nak akan bayar habis lah. Dia nak akan ganti satu bag lah.
1: Yalah.
2: Dia biasanya akan tengok mana part yang rusak tu. Lepas tu ia akan kira-kira part yang rusak tu punya harga. Kalau part tu sudah berapa, lepas tu dia akan ganti mengikut harga part tu. Lepas satu, jadi kenapa aku cap yang murah-murah tadi? Sebab kalau ia sudah rusak, lepas tu kita claim, lepas tu kita boleh balik lagi senang.
1: Benar.
2: Tapi kalau nak mau balik-balik, itulah pakai bag yang kain, kasih wrapping dia. Jadi ia pun dah unda pacah, unda muda kuyak.
1: Benar.
2: Lepas dan tu ya kali saing lagi.
1: Kali saing pun kan.
2: Ada jua duffel bag yang memang apa ni, waterproof. Ataupun bisa juga. Atau biasanya orang-orang offshore kita ni yang pakai.
1: Ya, benar.
2: Atau bisa juga tu. Itu yang paling bisa lah sebenarnya.
1: Jadi ikut ke apa ni, kepada orang atau punya cara pemakaian lah. Kalau yang biasa yang jenis berkain, pakai yang kain.
2: Benar.
1: Ataupun jenis yang suka pakai macam jenis plastik yang boleh dipulak-pulak ataupun terpulang juga lah kan. Jadi yang penting habis kita antara apa ni, si isteri beritahu kalau boleh wrapping lah, seeloknya untuk wrapping daripada segi keselamatan hujan ke apa. Pak lebih selamat lah kan.
2: Benar. Sebab kadang-kadang ada macam cap tadi, ada barang dia di luar kawalan.
1: Benar.
2: Ada benda yang di luar kawalan, kita pun tak dapat berapa-apa.
1: Benar.
2: Kami buat kami uruskan beg itu memang sebaik seboleh. Jujur ku cakap, memang sebaik seboleh kami uruskan. Tapi kadang-kadang memang ada benda, kalau contohnya barang mudah pecah, itu memang atas risiko sendiri.
1: Benar.
2: Ada beg yang kain, bukan kain, yang macam plastik yang panas-panas nipis lah. Kan, ataupun biasanya mudah kuyak.
1: Benar.
2: Ada bag, ya, sebaiknya yang dah dimasukkan dalam kargo yang bertali. Sebab yang bertali ini mudah tersangkut terpulang.
1: Benar.
2: Apa nih, mesin-mesin di belakang tu. Jadi banyaklah sebenarnya yang kami sudah kami memang buat sebaik mungkin. Tapi apa-apa pun, kalau benda tu memang mudah koyak atau mudah pecah, itu memang di atas risiko sendiri.
1: Benar. Jadi itulah sedikit berkenaan dengan pemilihan bagasi ataupun benda yang perlu kita ambil perhatian ketika menyediakan ataupun beg untuk belayar ni. Bah, kita ni berehat seketika lagi, sambat sekejap untuk sebuting buah lagu ngaya. Sebab selepas ini barulah kami akan tutup untuk kami punya perkongsian berkenaan dengan dunia penerbangan ini. Sebab siok lagi, lepas ini ada beberapa lagi persoalan-persoalan yang sebelumnya belum sampai kami bincangkan, antaranya berkenaan dengan nama awal dan nama akhir, dan juga berkenaan dengan orang selalu confuse wilayah Pesan Labuan dan juga Labuan Bajo. Jadi kalau mau tahu apakah jawapannya, nanti selepas ini layan dahulu. Ini dia lagu Alus Jua Dendang daripada DK Widya.

0: Eh, hari dua saya ni kan? Nah, ada tadangan kunikan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita.
1: Baiklah, apa balik lagi berdengarkan kedai aku, si Awang Syali dan juga Iza dalam slot Dangan Bercerita untuk segmen ini di Siuk Bandara, iaitu dengan topiknya bersedia untuk berlepas ataupun nyadangan siapa-siapa yang menaiki kapal terbang. Inilah topik yang kami sudah ceritakan tadi, macam-macam lah berkenaan dengan persediaan, apa barang-barangan yang boleh dibawa, makanan-makanan yang boleh dibawa dan juga berkenaan dengan bagasi. Tapi sekarang ni pulang, kita ni kan bercerita, mungkin ada beberapa soalan penutup lah Iza untuk kita ni bercerita, iaitu apa persediaan yang perlu dibantu untuk memastikan kita ketahui tentang cuaca dan juga keadaan di destinasi. Sebab kadang-kadang di setiap negara ni ataupun di negeri-negeri lain kadang-kadang ada musim-musimnya. Benar. Ada macam kalau macam di Eropah tu kan musim salji. Kalau macam di kalau yang buat umrah kadang-kadang musim hangat terpulang. Benar. Dia akan membuat umrah ni musim sajuk. Tapi sekalinya salah. Jadi sebenarnya apa mungkin nasihat berkenaan dengan tentang cuaca dan juga keadaan di destinasi ni sebenarnya, Is?
2: Okay, Wan. So kadang-kadang negara yang kita akan lawat ni, cuacanya ni tetap ataupun berubah-ubah bermusim kan. Macam kita di negara kita ni, ia tetap.
1: Kan?
2: Macam ada pulang negara ni ia punya musim berubah-ubah, sekejap hangat,
1: benar,
2: sekejap tiba-tiba sajuk bersaji,
1: benar, lurus.
2: Jadi kita ni memang kita mau sediakanlah kan diri kita untuk cuaca di sana tu semua. Tapi dia kalau musimnya tu berubah-ubah pun kita boleh tengok di atas talian kan,
1: okay, kan? Benar, lurus.
2: Macam mana mau tengok kali bulan yang kita akan pergi ni cuacanya biasanya macam mana, musimnya benar, macam mana biasanya kan. Jadi sekarang ni yang paling kita kena tahulah mengikut pengalamanku yang akan dikaji selidik sebenarnya. Contohnya bagi satu contoh kan, dulu aku pernah ke Jepun. Lepas tu aku di Jepun tu aku kan akan mendaki gunung lah, hanya orang akan mendaki gunung.
1: Benar.
2: Jadi bila sudah akan ku daki gunung tu, sekalinya rupanya di luar tu ada ribut taufan. Kurang silapku namanya macam taufan jangmi ke apa?
1: Oh, jangmi.
2: Macam taufan jangmi lah namanya tempat.
1: Nama taro ka taiga.
2: Bukan.
1: Itu stromena.
2: Atu dulu.
1: Ya, itu Jepun dulu, yang dulu
2: kita
1: lah.
2: Kita masih damit lah. Atu waktu kita damit.
1: Pikirku atu bahasa ke Jepun. Bukan, ingat bukan. Taro, taiga, sinchan.
2: Atu lain tu jadinya tu. Okay, jadi sekarang ni diri atu waktu tu karena panila kan mendaki gunung. Tapi sekalinya tiba-tiba ada taufan.
1: Okay.
2: Jadi kita pun dah tahu kan barang atur rupanya ada. Jadi nasihatku bila kita akan melawat sana, kita tengok-tengok juga negara tu. Kita tahulah ada beberapa negara ni dia memang selalu ada bencana alam.
1: Benar.
2: Bukan selalu lah, tapi kerap lah. Lebih kerap dari negara lain. Jadi kita kan dah tahulah negara tu biasanya kerap ada bencana alam ke tidak. Kalau kerap, ada kemungkinan atau tidak ada akan ada bencana alam. Betul. Waktu kita melawat ke negara tu. Itu sangat-sangat pentinglah untuk keselamatan kita. Kita kita datang sana, kita kan happy-happy, kita kan bahagia-bahagia. Sekalinya tiba-tiba ada terpulang ribut taufan di luar sana. Kan?
1: Lagi
2: Bila sudah sampai sana pun biasanya akan ada keluar segala notis. Orang notis tu akan berada di mana-mana. Di tempat tinggalku pun time tu tempat yang aku tinggal tu memang ada sebenarnya notis tu. Tapi aku dah baca. Jadi ini nasihatku lah. Kalau kita sudah sampai ke negara tu, rajin-rajin baca papan tanda, notis. Jangan dah dibaca. Aku tahu kadang-kadang kita ni kan bergegas kan. Kita ni puhar pun sudah kan. Tapi notis sama papan tanda tempat yang kita pergi memang sangat-sangat penting, terutamanya dekat antarabangsa.
1: Kalau dan juga maklumkan kepada kedutaan juga kan, Is, yang sepatutnya sebaiknya lah juga kedutaan
2: sebaiknya
1: negara kita inilah di luar.
2: Jadi kalau boleh sebaiknya memang kita mencegah lah.
3: Betul,
2: kan?
3: Betul.
2: Daripada kita datang melawat waktu-waktu yang ada kemungkinan akan ada bencana alam, baguslah kita
1: elakkan.
2: Kita pilihlah tarikh lain macam itu.
1: Benar.
2: Siapa yang dah tahan sajuk, pergi ke negara yang sajuk.
1: Yang dihaga.
2: Mungkali kamu perlu 3-4 lapis lah kali. 3-4 lapis lah baju musim sajuk tu. Sebab ada kita pikir ni, kita ni kan sudah biasa banget. Kita ni kan sudah biasa banget. Jadi kita pun macam, aku kan pergi ke negara yang sajuk lah. Untuk kasih macam sajuk-sajukkan lah kan. Badan tu macam, indesyuk juga kan, hangat tangannya kan.
1: Benar.
2: Tapi sekalinya rupa-rupanya tinggu-tinggu juga ia punya berapa darjah Celsiusnya. Darjah Celsiusnya di bawah kosong.
1: Benar.
2: Itu menyesal.
1: Memang keras tu. Bukan pahit pun ada tu.
2: Aku tak tahu lah untuk orang lain. Tapi diri ini di bawah kosong darjah Celsius satu memang menyesal.
1: Memang menyesal. Sajok lah.
2: Jadi kalau yang sebenarnya yang kita apa ni untuk diri ini lah kan. Yang aku apa ni selesa paling rendah pun aku boleh memang 4. Atau 4 darjah Celsius tu bagi aku paling rendah lah sudah tu yang aku boleh tahan.
1: Paham.
2: Di bawah 4 aku memang
1: sajok benar tu.
2: Sajok benar tu sudah tu.
1: Karas benih. Jadi
2: benar.
1: Dengan karas.
2: Karas.
1: Bella, jadi itu adalah berkenaan dengan keadaan cuaca dan juga destinasi. Bella, Is, nampaknya masa ni amat-amat mencemburi kita ni, Is, sebenarnya pendapat kita ni banyak lagi soalan sebenarnya kan ditanyakan ni. Tapi itulah nyadangan masa tu pun agak mencemburi. Namun insyaAllah mengkali, mungkin next time kali lagi ataupun lepas ni masa-masa yang akan datang, kita ni berbincang lagi berkenaan dengan topik bersedia untuk berlepas. Namun sebagai penutup lah, Is, mungkin ada sedikit pesanan kepada orang awam ataupun terutamanya orang-orang kita ni, adang sanak peradian semua mengkali musim-musim cuti ni, berkenaan dengan persediaan ataupun bersediaan untuk berlepasan ni mengkali ada rumusannya daripada Is sendiri.
2: Boleh. Aku sudah beritahu tadi yang kita ni memang ialah sentiasa kan apa ni kaji selidik mana yang kita akan pergi. Kalau tempat itu kita dah biasa pergi, mun kita sudah biasa pergi tidak ada masalah. Tapi mun kita dah biasa pergi ke tempat itu, pastikan kita kaji selidik benar-benar lah. Sama lagi satu, jangan apa ni lambat datang ni lapangan terbang kan. Jangan apa ni last minute.
1: Benar.
2: Kan kita kan selalu
1: bila last minute tu yang boleh menjawab soalan yang kenapa orang selalu tersilap membeli tiket Labuan sama Labuan Bajo.
2: Bila kita kan membeli tiket tu tengok benar-benar lah
1: benar,
2: sebab
1: lokasinya.
2: memang benar ikut pengalamanku selama aku kerja di sini ni dia memang banyak orang luar negara ia tersalah balik ia landing Labuan sini. Ia landing ke wilayah Persekutuan Labuan. Tapi sebenarnya yang akan pergi Labuan Bajo Indonesia. Ada yang sudah puas sudah aku meninggul lah. Orang menangis dalam tandas lah. Orang menangis time kukuyak boarding pass ke pas masuknya. Bila orang menangis di apa ni counter daftar masuk lah. Bila aku tanya kenapa kita menangis kan dalam bahasa Inggeris lah bahasa orang lah kan. Kenapa kita menangis? Rupa-rupanya apa ni? Ya salah balik
1: tiket. Pikirnya kenapa apa ni bahasa Indonesia tu bunyinya macam mana Brunei ya?
2: Benar.
1: Rupanya Labuan.
2: ada jua orang balik tiketnya terbalik. Contohnya ia akan pergi Labuan KL. Sekalinya balik KL Labuan.
1: Oh ya ya itu
2: pernah jadi
1: berlaku,
2: juga. Ia akan balik Labuan Miri Labuan. Ia akan balik Labuan KK Labuan rupanya ia balik. Jadi yang dekat KK atau di KL dekat apa ni menunggu dorang nada. Sebab dorang di Labuan.
1: Benar.
2: Jadi bila kita kan apa ni sebaiknya kita ni memang kena bersiap awal. Kita datang ke airport pun awal, kita masuk ke balai pelepasan pun awal.
1: Benar.
2: Kita nak tahu kalau ada rupa-rupanya dokumen perjalanan kita mungkin dah lengkap ataupun mungkin tiket kita ada masalah rupa-rupanya kan. Jadi kita kena sentiasa awal sebab kita tidak akan sangka apa yang mungkin akan jadi.
1: Alright, benar.
2: Itulah.
1: Jadi itulah sedikit rumusan berkenaan dengan dunia penerbangan ini. Jadi kepada bis kita semua, sila berhati-hati ketika musim bercuti nanti. Bercuti juga tapi keselamatan dan juga memastikan perjalanan bis kita tu dipermudahkan dan juga nada dijauhi daripada sebarang bentuk perancangan di luar jangka. Jadi silalah berhati-hati. Baiklah, sekali lagi kami daripada pihak segmen IDD Syok Bandar pun ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Is. Thank you kerana sudi meluangkan masa. InsyaAllah panjang umur rezeki kita berjumpa lagi, Is.
2: Terima kasih juga Wan. Saya pun doakan benda yang sama juga.
1: InsyaAllah sama-sama. Mana tahu lepas ni kan bercuti, aku running sama si Is.
2: Sama-sama kita bercuti kan Is.
1: Sambung ke Jepun tadi.
2: Jepun boleh.
1: Kerana mengagak apa tu arah taiga tadi. Okay, jadi sekian itu saja untuk dengan bercerita minggu ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita nantikan lagi siapakah tetamu yang berikutnya. Jadi jangan ke mana-mana, segmen ini di Sok Bandar akan sampai pukul 4 malam hari sekarang. Kutinggalkan habis kita sama lagu daripada Kahaji, Sinting Kusatak. Hanya di Lebon FM, suara pesiran anda, segmen ini di Sok Bandar. Berbalik selepas ini.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.

0: Coklat dulu suplemen yang kubalian ni.
1: Amana, kan sudah nyangkut. Jangan indah tantu-tantu membalik. Nanda jual cap sirim sama kelulusan dari Kementerian Kesehatan ni.
0: Benar, Ba.
1: Oh, benar. Patutlah indah pandai baik demam kita ni. Baik jua indah papa.
0: Ya Allah, rupanya dang mina. Nada takut tahu. Nganya aku pikir mahal, baik tak tu. Buangkan dia suplemen itu eh. Nada aku berani membalik lepasan ni.
1: Nah, mungkin kita akan sadar lepasan ni. Sadar tak? Jaga kesehatan atau bukankan disemberanakan tubuh badan kita ni ani. Merati kita bujijah.
0: Aw deh, syukur tah jua kau singgah kemari. Bah, dangankan tah ku ke hospital.
1: Bah.
0: Becek kesehatan buri belangku.
2: Ini di siuk bandar berbalik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Syali. Habis kita jangan ke mana-mana. Selepas ini kita ni akan memberi laluan terlebih dahulu kepada masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Pesetuan Labuan hari ini, bagi edisi 18 Ogos 2026. Sudah pastinya untuk masuknya waktu solat fardu asar hari ini iaitu pada pukul 3.39 minit malam hari karang. Dan juga untuk waktu-waktu yang berikutnya bagi solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.32 minit malam hari, dan juga waktu solat fardu isyak pukul 7.43 minit malam. Dan nampaknya sampai di sini saya segmen Dididih Kedai Aku mendengani bis kita. Selepas ini bis kita akan didengarkan dengan DJ berikutnya dalam segmen Destinasi. Apapun, terima kasih sudah mendengani Kedai Aku. Hampir 2 jam bersiaran, 1 jam pertama tadi kita ni dalam slot Dengan Bercerita bersama-sama dengan saudara Iza sebentar tadi. Jadi selepas ini kita akan beri laluan terlebih dahulu kepada masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persatuan Labuan. Jadi kita aku minta diri dahulu, mohon ampun dan mohon maaf seandainya ada terdapat kekurangan, dan juga sepanjang kita aku bersiaran ini mengkali ada yang rasa terbawa ke hati, jangan terbawa-bawa terbuah, minta ampun, minta maaf tak kita aku. Jadi kita aku beri nu dahulu, hidup tenang-tenang saja, jangan luan diri sebenarnya dengan. Jadi sekian itu saja. Assalamualaikum dan bye-bye. Aku tinggalkan bis kita dengan lagu daripada Asam Kelumbia, Jugit Bapadah Dangan. Hanyalah Bon FM, suara pesisir anda.

0: Sony, la bonne, la bonne FM.
1: Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak undangan

0: Para Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pahala ucapan salam daripada Imran bin Husain. Ia berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan, "Assalamualaikum." Baginda membalas salam orang tersebut lalu duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, 10 iaitu ganjaran pahala. Setelah itu ada seseorang datang dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi." Baginda membalas salam orang tersebut lalu duduk. Baginda bersabda, 20. Setelah itu ada lagi orang datang dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Baginda membalas salam orang tersebut lalu duduk. Baginda bersabda, 30. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, ucapan salam adalah adab mulia seorang Muslim apabila bertemu sesama mereka. Memberi salam kepada Muslim yang lain akan mendapat ganjaran pahala. Ucapan salam adalah doakan kesejahteraan terhadap sesama Muslim. Mendoakan sesama Muslim agar sentiasa beroleh keamanan dan keselamatan amat dituntut. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lebih utama dan wajar diucapkan kerana ganjarannya lebih baik, iaitu 30 pahala berbanding ucapan yang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sidang pendengar Laban FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, kenapa perlu menunggu waktu tua untuk beribadah dan beramal ketaatan? Bukankah di waktu muda lebih bertenaga dan lebih bersemangat? Pertanyaan ini sangat mendalam kerana ia menyentuh akar kesedaran tarbiyah dan falsafah kehidupan seorang mukmin. Mengapa masih ramai lagi menangguh ibadah sehingga tua, sedangkan masa muda itulah masa yang paling berharga dan bernilai si Allah Subhanahu wa Taala. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa masa muda adalah masa syahwat yang kuat. Maka jika dia dapat menahan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala, itulah sebesar-besar mujahadah. Para pemuda Ashabul Kahfi menjadi simbol pemuda yang memiliki iman walaupun diuji dengan dunia dan pemerintah zalim. Maka Allah SWT memuliakan mereka dengan petunjuk dan perlindungan. Kata Imam Al-Kathir, Allah menyebut mereka sebagai fityah, yakni pemuda, kerana usia muda adalah masa keazaman yang kuat. Bila digunakan untuk keimanan dan ketaatan, maka itulah sebesar-besar nikmat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang membiasakan dirinya dalam taat di masa muda, maka taat itu menjadi kebiasaan ketika tua. Dan barang siapa yang lalai di masa muda, maka hatinya menjadi keras ketika tua. Ingatlah akan pesan Nabi SAW, Iqtanim qamsan qabla qamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Maksudnya, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara: masa mudamu sebelum tuamu, sihatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, lapangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini bukan sekadar motivasi, tapi peringatan qiyamah bahawa masa muda dan tenaga adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Meraga Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga Setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa. Kepada tanah tumpah darah kita. Jangan dicalar amanah leluhur. Jangan dicabar daulat tanah ini. Jangan digadai janji setia. Walau seinci usah dikhianati. Karena ibu pertiwi ini telah dipatri oleh kersan.

dan darah agar generasi tidak terus dijajah. Meraga setia menzahirkan cinta. Ini tanah kita yang harus dijaga dari kocak onar nista, penderhaka bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga setia itu taruhannya.

0: Tak tahu ke mana destinasi anda? Jom, kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
1: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
0: Selasa, Cafe Santai.
1: Relax, tenang kamu bah.
0: Rabu, Cafe Rock.
2: Anda suka rock? Hey, yeah.
0: Kamis, Cafe Klasik.
1: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
0: Anda muskil? Banyak persoalan? Tidak pasti? Tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam Destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.

0: Beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atuh lah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja ke atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tape malam ni. Aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb, Beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

segmen Destinasi untuk edisi Selasa hari ini 18 Ogos 2026, bertemankan saya Farah Diana. Dan hari Selasa macam biasa kita berhibur melalui Cafe Santai. Kita dengarkan lagu-lagu yang santai gitu kan, country, jazz, segala-galalah selama satu jam. Apapun, terima kasih kepada anda kerana terus mendengarkan siaran kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan saya terus menemani anda sampai pukul 7 malam ini. Jangan lupa follow kami punya fanpage rasmi di Facebook, ada Instagram juga, ada TikTok Labuan FM, dan saya akan live kejap lagi menerusi Facebook ya. Jadi kalau ada ucapan boleh tinggalkan di ruangan komen, dan saya akan terus menemani perjalanan anda, ataupun mungkin pada anda yang tengah santai-santai ketika ni minum-minum kopi, ataupun mungkin yang tengah menanti waktu untuk pulang daripada kerja. Okay, baiklah, jom kita nak terus berhubung lagi dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Kopi. Mana tahu ada yang sedang minum kopi ke petang ini. Nazu dan juga Fahmi. Kita dengarkan menerusi Cafe Santai dalam Destinasi di Labuan FM.

Lawan FM, suara pesisir anda. Bruno Mars yang baru saja menghiburkan anda. Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali berhibur ngurusi

Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

Baik, itu dia lagu Kira featuring Mark Adam, Senyum Lagi. Semoga petang ini juga akan tetap sentiasa tersenyum ya. Kita ambil aura yang positif saja dalam diri kita. Jadi harap-harap sepanjang hari kita akan sentiasa bersemangat. Walaupun daripada pagi tu harap-harap maintain lah sampai ke petang kan. Jadi sebenarnya bulan kebangsaan ini, jangan lupa menghiasi ya kediaman anda ataupun premis anda ya dengan jalur gemilang ya sepanjang hari kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 untuk melambangkan rasa cinta kita kepada negara, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Sebab kalau kita tengok di media sosial kan, kadang-kadang ada orang hias kenderaan pun ada dengan bendera. Saya sempat tahu masa dekat KL, saya nampak satu kereta ni, dia sebuah kereta lama tetapi keretanya tu penuh dengan jalur gemilang. Dia bukan pakai jalur gemilang yang besar tu, yang kecil-kecil, yang ada dia punya tangkai-tangkai tu, itulah yang terpacak di keliling kereta dia tu. Lepas tu dia ada pasang lampu-lampu sikit lah dekat kereta dia. Sebab daripada jauh saya perhatikan, saya tengok kan, apa tu ya, kan kereta berhias ke? Tapi rupa-rupanya dia kenderaan persendirian, tapi disebabkan mungkin semangat dia sebenarnya ya, semangat dia, dan dia nak menunjukkan rasa kecintaan dia terhadap negara kita Malaysia kan. Jadi dia hiaslah kenderaan dia dengan bendera-bendera, kan. Jadi itu salah satu contoh, sebab macam-macam sebenarnya cara kita nak menunjukkan ya rasa sayang kita, cinta kita terhadap negara kita Malaysia, dan juga semangat kita untuk bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Bukan saya, di kenderaan pun boleh, di rumah pun boleh, di premis anda pun boleh kan, atas meja kita pun boleh letak bendera kan. Okey, baiklah, saya sudah pun live menerusi Facebook 8FM Suara Pesisir anda. Kalau ada ucapan boleh tinggalkan di ruangan komen sahaja, senang kan. Jadi jom kita layan lagi lagu Aizat Amdan. Ini dia, Sampai ke Hari Tua. Terus dengar Destinasi.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Itu dia lagu daripada Britney Spears, Sometimes katanya. Ya, yeah, okay. Eh, alamak. Sikit kita salah tekan kan. Okay, saya sudah pun live ya, sedang live sebenarnya di Facebook Labuan FM. Jadi kalau ada ucapan boleh tinggalkan di ruangan komen, saya akan bacakan nanti. Okay, siapa yang selalu makan kan, beli apa makanan bungkus ni, tapi ada yang menggunakan surat khabar. Masih ada lagi kah? Sebenarnya kalau di Labuan ni kurang kan, tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang dia jarang lah kan. Okay, jadi saya nak kongsikan ya, bahaya menggunakan surat khabar dan juga stapler pada bungkusan makanan. Terdapat pengendali makanan yang masih lagi lah menggunakan surat khabar bersentuhan secara langsung dengan makanan untuk membungkus, menutup ataupun menyerap minyak. Dakwat boleh berpindah ke makanan ya, terutama apabila terkena minyak. Jadi surat khabar terpakai juga boleh membawa bakteria, habuk dan kotoran. Jadi elakkan sentuhan terus antara makanan dan surat khabar ya. Gunakan pembungkus ataupun bekas yang bersih dan selamat untuk makanan ya. Jaga pembungkusan, jaga keselamatan makanan. Jadi seperti yang saya beritahu tadi lah, surat khabar ni boleh mengandungi kuman, habuk ya, bahan pencemar yang boleh mencemarkan makanan. Stapler pula, stapler yang berkarat atau tercemar boleh menyebabkan kecederaan dan menjadi sumber pencemaran makanan. Okey, jadi sebaik-baiknya gunakan bekas makanan yang bersih dan selamat, walaupun orang kata mungkin kosnya akan lebih sikit, tapi yang penting ya, pembeli tu ya, terlindung, terlindung daripada bahaya. Jadi bila pembeli makan ya dengan selamat ya, tak ada apa-apa berlaku, alhamdulillah lah, rezeki anda terima pun berkat. Tetapi kalau pembeli yang makan makanan anda itu lepas tu terkena ya, keracunan daripada pembungkus yang anda gunakan ataupun stapler yang anda gunakan, kankah anda sendiri yang boleh dikenakan tindakan, kan? Okey, jadi sama-samalah menjaga kebersihan ya, makanan yang dijual, agar pembeli pun akan makan makanan yang bersih dan juga terlindung daripada bahaya. Okey, pukul 5 petang ni macam biasa kita akan ikuti utama 5 petang. Kami akan sambung siar dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan juga selepas itu, kita akan bersama-sama terus menerusi destinasi yang akan menemani pemanduan anda petang ini, nak balik rumah ke, nak ambil anak dari sekolah. Okey, jadi berhati-hati memandu, patuhi peraturan di jalan raya dan juga bertolak ansur dengan pemandu-pemandu yang lain, itu paling penting ya. Terima kasih Muhammad Yusof yang ikuti saya secara live di Facebook. Terima kasih Nurisha, Nuki juga, terima kasih. Okey, jom kita dengarkan Black, ini dia Hijab Rindu Destinasi.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.

suara dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini 40 tahun melakar perjalanan.

untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: dan Muhammad Harith Helmi, manakala Beregu Pulau Pinang, Muhammad Akif Darwish dan Muhammad Akil Faizal meraih gangsa. Bagi acara squash, dua pingat emas perseorangan menjadi milik Perak dan Melaka. Atlet Perak Low Wilson menewaskan wakil tuan rumah M. Nikhil Eswar 11-6, 11-8, 11-2 pada aksi akhir lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi, Chekhov. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Kerana darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini bukan sekadar memacak bendera

sebenarnya tanah ibunda. Rumah bangsa

bukan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

serinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

ibunda, jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejap demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

bersih dan bercahaya adalah pelita rumah kita.

Hai semua, hari ini saya mengkongsikan satu tempat menarik yang terletak di Kuala Selangor, iaitu Blue Tears Kuala Selangor. Blue Tears Kuala Selangor merupakan satu fenomena semula jadi yang unik dan menakjubkan di pantai Kuala Selangor. Fenomena ini berlaku apabila mikroorganisma di dalam air laut mengeluarkan cahaya biru pada waktu malam, menjadikan laut kelihatan berkilau seperti bintang di permukaan air. Keajaiban alam ini biasanya berlaku ketika air surut dan kawasan pantai tenang memberikan pemandangan yang memukau bagi pengunjung yang datang ke situ. Fenomena Blue Tears amat sesuai untuk aktiviti fotografi malam atau sekadar menikmati keindahan alam semula jadi yang jarang ditemui. Bagi melihat kesan paling terang, pengunjung disarankan datang pada waktu malam dan menjauhi cahaya lampu di sekeliling. Konklusinya, Blue Tears Kuala Selangor bukan saja tarikan pelancongan unik, malah menjadi pengalaman alam yang mempesona dan wajib didatangi bagi sesiapa yang mengunjungi Kuala Selangor. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

Baik, kembali mengerusi segmen Desi Nasi menemani pemanduan anda. Bertemankan saya Farah Diana sampai ke pukul 7 malam ini. Terima kasih kepada anda semua kerana terus setia mendengarkan siaran kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan saya nak kongsikan ya, ini mengenai Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan yang akan mengadakan majlis sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi peringkat Wilayah Persekutuan Labuan, dan program itu akan diadakan pada 25 Ogos 2026 iaitu hari Selasa minggu hadapan di Dataran Labuan bermula pukul 6 petang. Ha, siapa yang sebut nama saya ni kan terbatuk pula. Jadi program itu akan melibatkan perarakan kontinjen yang melalui Jalan Merdeka menuju ke Bulatan Kastam, seterusnya melalui Jalan Tun Mustafa, Jalan Masjid Jami An-Nur, Jalan SRJK Siciwen, Jalan Ujana Kewangan Grand Dozet dan berakhir di Dataran Labuan. Jadi untuk makluman semualah kan, harap dapat merancang perjalanan masing-masing pada hari berkenaan. Dan untuk sebarang pertanyaan boleh hubungi urus setia majlis sambutan Maulid Rasul di talian 087-415-311 sambungan 109-121. Okey, baik, sekejap lagi 5.30 petang dengarkan Warta Labuan yang akan disampaikan oleh rakan kita dari Unit Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Lagu seterusnya menemani perjalanan anda petang ini bersama-sama dengan kumpulan Iklim. Ini dia Hakikat Sebuah Cinta. Jadi terus dengarkan Destinasi Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

Jiwa at Club Malaysiaku semai patriotisme generasi muda. KPDN Labuan bergiat pemantauan peniaga luar bandar. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam, Malaysia Mahdani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Siaku.
1: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV1.
4: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.

Bayi tu dia mengusung rindu. Membawa kita ke pukul 5.48 minit petang. Info sukan untuk hari ini. Keputusan meninggalkan seni pertahanan diri taekwondo demi menuruti kehendak ibunya ternyata membuahkan hasil buat Nur Iris Safiah Abdullah apabila beliau berjaya merangkul pingat emas acara singles wanita bowling padang pada sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Atlet Johor berusia 16 tahun itu membuktikan keputusan ibunya Surima Tariano 55 tahun yang mendorong beliau menceburi sukan berkenaan adalah tepat selepas menewaskan wakil Kedah Puteri Nur Anissa Sofia 21-10 pada aksi final di Kompleks Bowling Padang Biomas. Ya. Mereka menceritakan ya detik awal penglibatannya dalam sukan berkenaan, anak bungsu daripada tiga beradik yang membuat penampilan sulung pada Sukma itu mengakui pada mulanya beliau berat hati untuk beralih kepada bowling padang. Jadi sebaik permainan tamat ya, Nur Iris Safiah yang tidak dapat menahan sebab terus meluru mendapatkan ibunya di tepi padang sebagai tanda kesyukuran atas kemenangan yang disifatkan mempunyai makna cukup mendalam buat mereka berdua. Beliau mengakui perlawanan itu bukanlah tugas mudah, terutama untuk mengejar mata selepas beberapa kali ketinggalan di belakang pihak lawan. Ya. Sementara itu, Johor turut meraih satu lagi pingat emas menerusi acara Force Wanita, manakala wilayah persekutuan dan Sabah masing-masing menyumbang satu pingat emas menerusi acara Pairs Lelaki dan Triples Lelaki. Jadi itu dia info sukan pada petang ini yang saya kongsikan. Anda boleh dengarkan setiap hari melalui segmen Desti Nasi. Baik, selepas ni, selepas pukul 6 petang kita akan bersama-sama dalam ruangan Nurani di Labuan FM. Jadi teruskan mendengar kami, destinasi teman pemanduan anda.

0: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Marhaba.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Kita bersama-sama merusi jam terakhir ruangan Nurani dalam destinasi untuk edisi hari ini, 18 Ogos 2026. Masih lagi bertemankan saya Faradiana sampai pukul 7 malam ini. Dan seperti biasa dalam ruangan Nurani, kita akan dengarkan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu dakwah, lagu-lagu kerohanian. Dan di samping itu ada perkongsian mutiara kata dan juga kita akan dengarkan bacaan Al-Quran. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini tepat 6.32 minit petang. Baiklah saudara, saya nak kongsikan mutiara kata untuk hari ini. Berikutnya, jika gagal dalam menggapai impianmu, percayalah bahawa Allah memiliki rencana yang lebih baik. Baiklah saudara, mari kita sama-sama dengarkan bacaan Al-Quran daripada surah Kahfi ayat 41 hingga 54.
2: Suratul Kahfi ayat 41 sehingga ayat 54.

0: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memurah hati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.

0: Tiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pahala ucapan salam daripada Imran bin Husain. Ia berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan, "Assalamualaikum." Baginda membalas salam orang tersebut lalu duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, 10 iaitu ganjaran pahala. Setelah itu ada seseorang datang dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi." Baginda membalas salam orang tersebut lalu duduk. Baginda bersabda, 20. Setelah itu ada lagi orang datang dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Baginda membalas salam orang tersebut lalu duduk. Baginda bersabda, 30. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, ucapan salam adalah adab mulia seorang Muslim apabila bertemu sesama mereka. Memberi salam kepada Muslim yang lain akan mendapat ganjaran pahala. Ucapan salam adalah doakan kesejahteraan terhadap sesama Muslim. Mendoakan sesama Muslim agar sentiasa beroleh keamanan dan keselamatan amat dituntut. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lebih utama dan wajar diucapkan kerana ganjarannya lebih baik, iaitu 30 pahala berbanding ucapan yang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sidang pendengar Laban FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, kenapa perlu menunggu waktu tua untuk beribadah dan beramal ketaatan? Bukankah di waktu muda lebih bertenaga dan lebih bersemangat? Pertanyaan ini sangat mendalam kerana ia menyentuh akar kesedaran tarbiyah dan falsafah kehidupan seorang mukmin. Mengapa masih ramai lagi menangguh ibadah sehingga tua, sedangkan masa muda itulah masa yang paling berharga dan bernilai si Allah Subhanahu wa Taala. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa masa muda adalah masa syahwat yang kuat. Maka jika dia dapat menahan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala, itulah sebesar-besar mujahadah. Para pemuda Ashabul Kahfi menjadi simbol pemuda yang memiliki iman walaupun diuji dengan dunia dan pemerintah zalim. Maka Allah SWT memuliakan mereka dengan petunjuk dan perlindungan. Kata Imam Ibn Katsir, Allah menyebut mereka sebagai fityah, yakni pemuda, kerana usia muda adalah masa keazaman yang kuat. Bila digunakan untuk keimanan dan ketaatan, maka itulah sebesar-besar nikmat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang membiasakan dirinya dalam taat di masa muda, maka taat itu menjadi kebiasaan ketika tua. Dan barang siapa yang lalai di masa muda, maka hatinya menjadi keras ketika tua. Ingatlah akan pesan Nabi SAW, Iqtanim qamsan qabla qamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Maksudnya, rebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara: masa mudamu sebelum tuamu, sihatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, lapangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini bukan sekadar motivasi, tapi peringatan qiyamah bahawa masa muda dan tenaga adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kerana mendengarkan Nurani ketika ini. Seperti biasa, 7 malam kami akan bawakan pendengaran saudara untuk mengikuti ringkas 7 malam ya, yang kami akan sambung siaran musi Nasional FM. Dan selepas itu, anda akan mendengarkan Nasional FM sampai ke pukul 6 pagi esok. Nampaknya sampai di sini tugas saya temankan anda untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua kerana terus setia mendengarkan Labuan FM. Terima kasih kepada rakan teknik yang bertugas. Dan insyaAllah esok saya akan ke udara lagi merusi variasi di Labuan FM. Dan saya mengundur diri. Kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, maaf. Dipinta. InsyaAllah kita akan jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

0: Betapa demi betapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tangga ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Menurut Kementerian Kewangan, rakyat menjadi keutamaan merentasi semua bidang tumpuan dengan dasar dan peruntukan disasarkan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan, juga membuka peluang pekerjaan berkualiti. Belanjawan itu turut memberi keutamaan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan wilayah. Dalam perkembangan berkaitan belanjawan 2027, pengukuhan keupayaan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi untuk menghadapi perkembangan keselamatan yang semakin kompleks. Beliau berkata, perkara itu perlu dilihat dalam konteks perubahan geopolitik serantau yang semakin dipengaruhi ketegangan antara Amerika Syarikat dengan China. Malaysia dan Filipina membincangkan langkah mempercepat penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang kini berada di 4 pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur mengenal pasti lebih 1,000 individu yang boleh dihantar pulang. Menurut beliau, tindakan segera diperlukan berikutan pusat tahanan tidak lagi mampu menampung jumlah tahanan yang ramai. Penunggang motosikal yang menyertai konvoi di luar negara, khususnya negara jiran, dinasihatkan supaya mematuhi undang-undang tempatan bagi mengelakkan tindakan penguatkuasaan. Peringatan itu diberikan Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah. Katanya, penganjur juga bertanggungjawab memastikan peserta dan kenderaan mematuhi peraturan sebelum perjalanan dimulakan. Beliau mengulas dakwaan sekumpulan peserta konvoi motosikal dari Malaysia dikenakan saman oleh pihak berkuasa Thailand atas kesalahan trafik yang tular di media sosial baru-baru ini. Sukma Selangor 2026, keputusan meninggalkan taekwondo demi menuruti kehendak ibunya membuahkan hasil buat Nur Iris Safiyah Abdullah apabila meraih emas acara perseorangan wanita bowling padang. Atlet Johor berusia 16 tahun itu menewaskan warga Kedah, Puteri Nur Anissa Sofia 21-10 pada aksi akhir di Kompleks Bowling Padang Bayu Emas. Nur Iris yang membuat penampilan sulung pada Sukma mula mencuburi bowling padang sejak tingkatan 1 atas dorongan ibunya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama dengan kami. Inilah Geng Kakak Petang.
1: Lin, yang mungkin dalam perjalanan sekarang ni, Lin, kita bagi laluan pada motor tu, Lin. Dan kalau motor-motor pula, kalau ada antara lori tu, jangan lalu tengah-tengah.
0: Saya risau. Bahaya. Tengok dekat TikTok tu, Masya Allah, nak dihempit macam sandwich pun ada juga.
1: Yeah.
0: Kita yang tengok ni menjerit, Zura. Kita risau keselamatan abang-abang kita yang membonceng motosikal tu kan. Kalau boleh dekat lebuh raya, ada lorong motosikal, gunakan. Jangan gunakan laluan untuk kenderaan sebab lorong motosikal dah disediakan.
1: Betul. Lagi-lagi kalau ada dua-dua lori yang kita menghimpit tu, bahaya tu. Sebab ada titik buta tau kalau lori tu. Dia takkan nampak. Orang kata antara titik-titik tu dia tak akan nampak motor ke kenderaan kat situ ke.
0: Kecil yang ada di sebelah.
1: Kereta pun tak nampak, indikan pula motor.
0: Motor.
1: Sebabnya dulu rakan saya pernah lah, Lin, ya. Orang kata dah meninggal dah, Lin. Sebabnya dia lalu, rakan saya di Politeknik lah. Dia lalu di sebelah lori. Dan tayar lori tu pecah, kena kepala dia, helmet dia. Dan berada dalam lama time tu, orang kata meninggal semata tau.
0: Ya,
1: jadi kita doakan lah, moga mungkin ada suami kita kan, ataupun rakan-rakan kita, nasihatkan selalu lah, bang, jangan lalu sesebelah lori ni, bang, bahaya. Kan, bagi laluan tak apa, bagi mereka laluan, jangan kita bersama-sama melumba pula dengan dia.
0: Kita risau kan,
1: kadang lori pun laju tau, Lin.
0: Betul.
1: Ui, berdesup dia pergi tu.
0: Sama-sama kita jaga keselamatan, kita patuhi etika di jalan raya, agar kita tidak menyusahkan pihak lain pula, ya.
1: Betul.
0: Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, sebentar lagi pada pukul 7.26 minit malam, ya, akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur
1: dan juga di Putrajaya juga, ya, Lin, ya. Baik, untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami, Geng Kakak Petang.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Ha, maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Ha, jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan. Dunia ni, kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan. Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan. Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan. Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 30 hingga 32.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Walamma ja'ahum

Dan tatkala kebenaran Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, berkatalah mereka, sesungguhnya ini adalah sihir dan sesungguhnya kami tetap mengingkarinya. Waqalu

Dan kerana mereka mencemooh Nabi Muhammad, mereka berkata, kalaulah Al-Quran ini menjadi bukti kenabian seseorang, maka sepatutnya Al-Quran ini diturunkan kepada seorang besar yang kaya dan berpengaruh dari salah sebuah dua bandar yang terkenal itu.

0: mengapa pemberian kami itu mereka ingkarkan? Adakah mereka berkuasa membahagi-bahagikan perkara-perkara kerohanian dan keagamaan yang menjadi sebesar-besar rahmat Tuhanmu, wahai Muhammad? Seolah-olah kami hanya berkuasa dalam perkara kebendaan dan keduniaan sahaja. Mereka tidak ingkarkan. Kami membahagi-bahagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan dunia ini. Setengahnya kami jadikan kaya raya dan setengahnya miskin menderita. Dan juga kami telah menjadikan darjat setengah mereka tertinggi dari darjat setengahnya yang lain. Semuanya itu supaya sebahagian dari mereka senang mendapat kemudahan menjalankan kehidupannya dari bantuan setengahnya yang lain. Dan lagi rahmat Tuhanmu yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat adalah lebih baik dari kebendaan dan keduniaan semata-mata yang mereka kumpulkan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: moga-moga lagu-lagu yang disiarkan akan menghiburkan hati anda.
1: Layan JKP ni Lin, kau dah lagu-lagu je Lin. Kalau syadu-syadu sangat. Yelah. Kau dah berjoget tu berdangsa-berdangsa sangat.
0: Lama pun lagu-lagu retro, lagu-lagu zaman kita membesar. Betul. Kan. Banyak nostalgia, kenangan indah dan sebagainya lah. Tapi kalau tak puas hati, nak lagi lagu, boleh minta malam ni tak?
1: Boleh. Kalau malam ni kita buka kan. Tak kisahlah anda minta lagu 80-an, 90-an. Tapi itu dalam pukul 9 nantilah nanti.
0: Yeah.
1: Malam ni anda akan bersama dengan Reza Zikri.
0: Yeah.
1: Eh, betul kan Reza Zikri?
0: Reza Zikri. Adik bongsu kita
1: adik
0: lah.
1: Adik bongsu lah.
0: Dekat Nasional
1: FM. Bukan-bukan. Reza yang bongsu.
0: Bukan. Reza yang paling bongsu.
1: Yelah. Semalam kita orang kata sebut-sebut juga tau Lin. Kalau Abang Abang Nazar, dia Abang Manis.
0: Abang Manis.
1: Kalau apa ni, Hani, Mama Manis.
0: Aida Jia, Kakak Manis.
1: Kalau Mira, kita panggil adik manja. Manja Manis. Macam
0: manja Manis.
1: Kalau Ijat, Harum Manis.
0: Oh, yo, Ijat Harum Manis. Itu saya suka.
1: Harum Manis. Kalau
0: saya nampak Ijat, nampak makanan.
1: Kalau Fauzi Mazauki ataupun Puaji. Oh, tu apa dia kata? Apa manis? Gebu-gebu je tu ya.
0: Untuk saya dengan Azura panggil apa orang kata?
1: Si cantik manis.
0: Si cantik manis je lah.
1: Itu paling
0: sesuai. Tak payah akak abang. Tak payah.
1: Tak payah mana kita.
0: Dahlah kami geng kakak petang.
1: Kita si cantik manis. Macam tu. Terima kasihlah untuk anda yang mendengarkan kami 4 jam bersama. Tak tukar siaran lah Lin.
0: Tidak.
1: Ada yang tergelak-tergelak juga kan. Moga ambil yang baik-baik lah Lin. Yang hidup-hidup tu jangan. Yang bukan-bukan tu jangan pulang ambilnya.
0: Dan kalau anda nak tahu apakah topik kami esok, kena dengarkan geng kakak petang melalui luahan kakak abang ya.
1: Betul. Resepi pun esok lain juga.
0: Lain juga. Hari-hari berbeza tau. Tidak sama.
1: Jadi saya Azura.
0: Saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa esok bersama geng kakak petang. Bye semua. Assalamualaikum.

sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTI.

kami sudah mendengarkan Nasabah FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama dengan Reza untuk semen yang terakhir edisi hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026. Semoga semuanya sihat dan baik-baik saja ya. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati, selamat memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Yang mana baru masuk shift, baru bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Terima kasih juga rakan tugas saya seperti biasa, GKP Geng Kakak Petang sama Lin dan juga Zura menerusi Nasional Warna dengan pelbagai hiburan dan informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Bersama-sama dengan saya pula untuk segmen yang berikutnya menerusi Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi terus layan, terus berhibur, Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Boleh terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram serta di TikTok untuk perkembangan terkini kami ataupun pelbagai kandungan dan informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Ada beberapa kawasan ketika ini hujan lebat dan ribut petir sebagainya. Jadi berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda pada malam ini dan segala aktiviti anda di sebelah malam ini. Yang masih lagi lah pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Terus membuka Nasional FM, saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Dan sebentar nanti juga akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 8.37 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut, kan? Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati, kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Tapak Masjid Al-Buhari di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur ini didirikan atas tanah wakaf almarhum Sultan Abdul Samad. Kemudiannya diamanahkan kepada Said Lail Shah Buhari untuk membina sebuah surau yang diberi nama Babul Jannah. Pun begitu, perjalanan masa dan keperluan kariah setempat, surau berusia lebih 147 tahun terpaksa dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan Masjid Al-Bukhari pada tahun 2014. Selang 2 tahun selepas itu, Masjid Al-Bukhari Kuala Lumpur siap sepenuhnya dengan beridentitikan 2 menara yang diadaptasi daripada Masjid Nabawi serta kubah utama yang diimport khas dari Itali. Terdapat 2 dewan solat yang boleh menampung sehingga 1,600 jemaah dalam satu masa. Jumlah ini biasanya akan bertambah sekali ganda apabila tiba solat Jumaat. Ini kerana lokasi yang strategik berhampiran dengan premis pejabat, pusat komersial serta kompleks membeli belah, menjadikan Masjid Al-Bukhari Kuala Lumpur titik tumpuan untuk persinggahan beribadat bagi umat Islam dari seluruh pelosok negara mahupun pelancong luar. Selain daripada mudah diakses oleh pengangkutan awam, masjid yang siap pada tahun 2016 ini sentiasa dipelihara kemuliaannya dengan program-program mengimarahkan masjid dengan harapan agar Masjid Al-Bukhari kekal menjadi titik tumpuan ramai seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Masjid-masjid yang paling disukai Allah, ahlinya orang yang pertama masuk menjadi orang yang terakhir keluar meninggal.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemu lagi bersama dengan Abang Ba dalam slot cara kita. Apa khabar semua? Amboi, semangat sikit tuan-tuan dan puan-puan, sebab hari ini adalah hari yang indah. Berita baik datang bertalu-talu. Rezeki masuk bertali arus, insya-Allah. Amin. Dan hari ini seperti biasa kita nak kongsi topik yang mampu memperkasakan komunikasi anda. Hari ini kita akan menyelami seni menggunakan teknik analogi dalam ucapan anda. Analogi ini menatang apa? Analogi bukan binatang, tuan-tuan. Dia adalah alat retorik yang berkuasa yang membantu audiens anda untuk memahami dan mengingati poin-poin anda dengan menghubungkan idea-idea kompleks kepada sesuatu yang biasa. Oi, macam susah je ni, kan? Tak apa. Abang Mak kongsikan tiga perkara penting tentang analogi untuk anda masukkan teknik ni dalam ucapan atau pembentangan anda. Dan ini akan memikat dan memberi pencerahan kepada audiens anda. Baik, perkara yang pertama, analogi ni apa dan apa fungsinya? Analogi adalah perbandingan antara dua perkara yang berbeza tetapi mempunyai ciri-ciri yang serupa. Dan dia digunakan untuk menjelaskan konsep dengan mengaitkan kepada sesuatu yang biasa bagi audiens. Okey, contoh, kita nak bercakap tentang struktur organisasi syarikat. Kita bandingkannya dengan sebuah mesin, mesin yang lancar. Setiap bahagian mesin mempunyai fungsi tertentu, betul? Sama seperti setiap jabatan dalam syarikat menyumbang kepada kejayaan keseluruhan perniagaan. Nah, nampak tak? Kita samakan organisasi dengan mesin. Setiap mesin tu penting, setiap bahagian dia penting. Sama juga organisasi, semua penting daripada atas sampai ke bawah. Jadi kita pilih analogi yang mudah difahami. Okey, apa kesannya bila kita guna analogi ni? Bila kita guna analogi, dia lebih mudah untuk audiens menyerap dan menerima idea kita. Analogi ni umpama anak panah yang terus menusuk ke hati. Ia tidak berlegar di minda, ia mendarat terus ke jiwa. Amboi, dahsyat. Memang bagi contoh. Okey, Oman, anda jawab. Ketika kita pandu kereta di lereng bukit, jalan bengkang-bengkok, tinggi rendah beralun, siapakah yang selalunya akan rasa mabuk? Pemandu atau penumpang? Biasanya penumpang, terutamanya penumpang belakang, betul? Sangat jarang untuk kita bertemu dengan pemandu sendiri yang mabuk. Melainkan dia minum-minuman keras lah. Nauzubillah, tu benda lain. Rasa-rasanya sebab apa? Sebab salah satunya pemandu memandu dalam keadaan dia nampak apa yang ada di depan, apa yang bakal dihadapi, dan dia bersedia nak belok ke kanan atau ke kiri. Dia nampak dan dia mampu agak kereta ni akan menaik atau menurun ketika di bukit. Dan yang paling penting, kerana dia memegang steering dengan kemas, dengan kejap, dengan kuat. Berbanding dengan penumpang yang tak seberapa nak nampak apa yang bakal dihadapi, dia tak pegang steering, jadi badan mudah terhoyong hayang ke sana dan ke sini. Sebab tu jadi pening, mabuk dan yang sampai muntah. Setuju? Macam tu juga dengan kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Barang siapa yang benar-benar memandu kehidupannya, yakni mengawal kehidupannya mengikut jalan yang dihadapi, insyaAllah dia akan berada in control dan dapat mengemudi sebaiknya. Tapi bagi mereka yang tak in control, mereka yang tak memandu hidup mereka, maka akhirnya mereka mabuk dengan ujian dunia yang sementara ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, paculah kenderaan ataupun kehidupan anda dengan memegang steering dengan sebaiknya. Moga sampai ke destinasi yang dituju. Itu contoh analogi. Boleh? Jadi gunakan teknik ni dalam bicara anda, insyaAllah membantu. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: One Time 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu kalau tanya saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit pusing walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tujuh kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tuju seterusnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murgan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timah Tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan tunggu hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

melarang dengan lagunya Diam-Diam Jatuh Cinta. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Apa khabar semua warga Nasional FM sentiasa di hati? Warga Malaysia secara khususnya yang terus layan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya 9.20 minit malam waktu ini. Selamat beristirahat semuanya. Dan yang baru saja dengarkan Nasional FM, apa khabar semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan baik dan juga sihat-sihat selalu ya. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menceriakan lagi malam anda pada malam ini. Seperti biasa, yang mana berkelapangan ataupun tak ada aktiviti sebelah malam ni boleh hadir sama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kalau anda ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun apa juga perkongsian aktiviti anda sambil bekerja, sambil bertugas ataupun yang mana menyiapkan tempahan, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, menyiapkan tempahan dan sebagainya, sambil anda layan jiwa, sambil kita layan lagu-lagu nostalgia menerusi pilihan bersama 2.0. Hasna, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Hasna. Selamat malam. Kak Khadijah juga hadir bersama, Salma hadir bersama, dan sahabat-sahabat kita yang lain. Fazli katanya boleh minta lagu. Boleh, kalau nak lagu dengarkan nanti Nasional FM sebentar nanti ya. Pilihan bersama 2.0. Kita ada buat permintaan lagu setiap hari bermula 9 pagi. Kita akan memuat naik poster pilihan bersama di Facebook. Anda boleh hantarkan komen 2 buah lagu permintaan anda di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam juga ya. Selamat malam Aisyah. Ingat Aisyah Reno tadi? Bukan. Waalaikumsalam. Baik semuanya, kasut dah buruk. Ada di Bukit Gambir bersantai di kampung sebelum meneruskan perjalanan ke utara katanya. Hati-hati ya untuk sahabat kita yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai. Noriza, Waalaikumsalam. Baik, untuk pilihan bersama kita pada malam ini yang seterusnya, permintaan sahabat kita Nora Shikin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Hakim and the Magistrate yang berjudul Mewangi. Ikuti Azri Zahari dengan permintaan lagunya, sebuah lagu nostalgia daripada kumpulan Headwind yang berjudul Kita Serupa, dan Siti Pinky, sebuah lagu daripada Agnes Monica, Tak Ada Logika. Terus layan, terus beribu lagu-lagu terbaik menerusi Nasional FM.

0: terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbsoda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baru saja berhibur tak ada logika, sebuah lagu daripada Agnes Monica. Permintaan lagu sahabat pendengar kita menerusi pilihan bersama 2.0. Terima kasih untuk anda yang masih lagi berada di TikTok ataupun yang baru masuk. Apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat malam. Boleh tapping screen dulu eh. Yang bagi gift semoga murah rezeki selalu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Raja Tu dengan ucapannya, Assalamualaikum Reza, selamat malam dan semua pendengar Nasional FM. Layan kita santai malam ni, layan Nasional Malam. Diikuti juga sahabat kita yang seterusnya, Liana Rusliana namanya. Salam bersyukur, bahagia selalu, rasa manis dan pahit dari kampung rumah panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Wow, jauhnya dari Saratok. Salam hari Selasa dan selamat malam untuk semuanya, serta selamat beristirahat. Semoga pada malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita, insyaAllah. Mudah-mudahan Wan Fatimah Tun Zahara dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas buat Reza. Semoga kita sentiasa ceria selalu. Selamat beristirahat kepada semua pendengar. Dari Terengganu juga seperti biasa, Abang Yusof kita hadir. Santai menerusi pilihan bersama 2.0. Abang G Gemar Zainab Husin. Kita cok dari Ipoh hadir. Terima kasih. Dan dari Ceras Kuala Lumpur, Abang Ramli. Itu antara ucapannya lah ya. Terima kasih di atas ucapannya. Dan Muhammad Azhar, terima kasih juga untuk gift-nya. Semoga murah rezeki selalu, yang terus menceriakan dan menyerikan lagi malam anda pada malam ini dengan permintaan lagu yang seterusnya. Lagu Nostalgia yang dipinta oleh Usif Joseph yang berjudul Ku Berjauh Hati. Lagu ini popular pada tahun 1980-an dan dinyanyikan oleh Datuk Sharifah Aini untuk hiburan kita pada malam ini dan tatapan serta layan santai malam kita menerusi Nasional Malam. Lin Rose Linda dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Helter Skelter yang berjudul Melissa. Selamat malam semua dan jaga diri katanya eh. Diikuti dari Sumandak Sabah, Gitaro Saya dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Caca Trisha yang berjudul Warna Hati. Terima kasih untuk Reza yang memutarkan lagu saya kalau diputarkan. Ya, saya putarkan lagu anda. Dan untuk hiburan kita pada malam ini, semoga anda terhibur hendaknya. Terus saya kita terus berhibur. Lagu ciptaan daripada E. Ali dan juga Hafsah Hassan untuk anda, Nasional Malam.

0: takut tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati.

Satrisha dengan punya Warna Hati untuk anda 9.51 minit malam waktu ini. Juga perkongsian info cuaca di sebelah malam ini. Jadi sebaiknya untuk anda semua, bila rancang sebaiknya perjalanan anda dan segala tugasan anda pada malam ini ataupun aktiviti di sebelah malam ini yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di negeri Kedah bagi daerah Bandar Baharu dan Kulim, diikuti di seluruh Pulau Pinang, manakala di Perak, kawasan Kerian Selama dan Larut Matang. Di sebelah pantai timur di negeri Kelantan, daerah Bacok, Pasir Putih, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang. Di Terengganu, daerah Besut, Dungun, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setio serta di Hulu Terengganu. Di negeri Pahang, daerah Rompin, Johor, daerah Mersing, manakala di Sarawak, Kuching, Serian, kawasan Siburan, Samarahan, kawasan Asah Jaya dan ikuti juga di Sabah, kawasan pedalaman Beaufort, Membakut, Persiangan, Sipitang dan juga Tanom. Manakala pantai barat, kawasan Ranau, daerah Sandakan, kawasan Paitan, Labuk dan Sugut serta di Telupit sehingga 1 pagi nanti. Sahabat-sahabat kita secara khususnya di Sabah, Sarawak, pantai timur dan juga di utara, sentiasalah berhati-hati rancang sebaiknya perjalanan anda pada malam ini ya. Semoga semuanya selamat dan seperti biasa untuk info cuaca harian, boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia. Azmadi dari Alur Gajah. Salam Reza. Waalaikumsalam. Dari, dan pendengar kita dari Brunei pun ada juga. Terima kasih. Bersama dengan Hati G. Salam dari Brunei. Terima kasih. Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Mantap. Terus layan kita. Dari Kota Baru hadir bersama Alina. Masih lagi kita terus menerusi pilihan bersama pada malam ini. Permintaan pendengar kita Azhar dengan permintaan lagunya daripada Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Dari Kulim Kedah terus menghiburkan kita khususnya peminat setia pilihan bersama menerusi Nasional Malam pada malam ini. Dan Nani Ani, salam sejahtera buat semuanya. Layan terus permintaan lagu saya, sebuah lagu daripada Ella yang berjudul Permata Biru. Untuk anda, lagu-lagu terbaik terus layan Nasional Malam.

0: Ini dengan lagunya Kerja Gila untuk jam yang seterusnya menerus di Nasional Malam. Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus bersama mendengarkan Nasional Malam, walau di mana jua anda berada ketika ini. Tidak kira yang membuka frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur, barat ataupun di Sabah, Sarawak mahupun pendengar kita yang jauh nun dari Singapura, Indonesia, Brunei. Menerusi aplikasi RTM Klik, terus kita bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Baik, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana seekor beruang matahari yang sebelum ini menjadi kebimbangan lebih 300 penduduk kampung Padang Ping, Dungun, Terengganu berjaya ditangkap pihak berkuasa pada hari ini. Beruang jantan yang seberat kira-kira 50 gram itu berjaya ditangkap selepas memasuki perangkap dipasang Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Dungun kira-kira pukul 3 petang tadi. Kehadiran beruang berkenaan sejak seminggu lalu telah mencetuskan kebimbangan penduduk terbabit, khususnya mereka yang tinggal berhampiran kawasan hutan simpan. Haiwan liar itu dipercayai keluar untuk mencari makanan di kawasan kebun penduduk berikutan musim buah-buahan di kampung berkenaan. Sepanjang tempoh berkenaan juga, pihak perlindungan telah menjalankan pemantauan dan memasang perangkap di lokasi yang dikenal pasti menjadi laluan haiwan liar itu. Untuk perkongsian yang seterusnya pula mengenai sukan Malaysia, Selangor memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila meraih pingat emas acara beregu wanita 10 pin bowling pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 pada hari ini. Gandingan Adilia Nur Irwan Syazali dan Adania Muhammad Rizwan mengumpul keseluruhan 2489 jatuhan pin selepas mengharungi 6 set permainan untuk muncul juara. Pingat perak menjadi milik wilayah persekutuan menerusi gandingan Zara Deliza Muhammad Kamarul Azizi dan Balkis Nurdini Khairuli dengan 2,442 jatuhan pin, manakala gangsa diraih pasangan Nur Laila Atikah Nur Azhar dan Nur Damia Adlina Masri yang mengumpul 2,396 jatuhan pin. Gandingan tuan rumah kemudian berjaya mengekalkan kelebihan sehingga tamat saingan sekaligus mengesahkan emas buat negeri Selangor. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita teruskan hiburan kita yang terbaik pada malam ini menerusi pilihan bersama 2.0 Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Lagu cinta Nathan Lawrence menjanjikan oleh Fredo coretan wajahmu. Bawa kita ke lumayan lama dengan pelbagai nostalgia pada malam ini. Menerusi pilihan bersama 2.0. Pastinya hiburan terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Frekuensi 88.5 di Kuala Lumpur serta Lembah Kelang 95.3. Ataupun lebih mudah, terus layan berhibur kita. Menerusi aplikasi RTM Klik buat turun secara percuma ataupun santai di rumah sambil berehat, sambil menyiapkan tempahan, sambil juga membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi isu, menerusi saluran televisyen saluran Nasro 869 dan MyTV 701. Terima kasih yang kelekentang dari Jalan Tok 93.5. Mantap Ibrahim Glass. Waalaikumsalam. Selamat malam. Pastinya terhibur kita menerusi Nasional Malam pada malam ini dengan hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, untuk ucapan kita yang seterusnya bersama dengan pendengar kita, namanya Beluntung Om Haun, itu nama di Facebook. Dengan ucapan Assalamualaikum, selamat malam Reza serta semuanya, selamat malam buat sahabat-sahabat walau di mana juga anda berada. Pastinya dengan putaran lagu-lagu terbaik di Nasional Malam. Razak Balangi hadir bersama Umina. Selamat malam. Dah selamat bertugas. Selamat bertugas. Apa tu? Tak adalah, saya saja je. Selamat bertugas di radio katanya. Dan adik manja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sahabat kita yang seterusnya, Rugaya, salam ceria. Semoga baik-baik saja buat anda semua. Semoga sentiasa sihat, selalu senyum. Akila Melson, salam sejahtera, selamat bertugas. Terima kasih. Dan diikuti Noraini, salam Isyak buat semuanya muslimin dan muslimah sebentar tadi. Dan pastinya hiburan terbaik terus kita menghiburkan malam ini menerusi Nasional Malam. Okey, sesiapa yang ingin membuat permintaan lagu, kita tidak membuat di TikTok, malah kita membuat menerusi Facebook page Nasional FM. Setiap pagi bermula 9 pagi akan ada penerbit akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi anda boleh hantarkan 2 pilihan lagu anda melalui ruangan komen, pastinya lagu-lagu yang terbaik. Dan untuk pilihan yang seterusnya jatuh kepada jeng-jeng-jeng, siapa yang kena? Kita bersama dengan rakan kita dari Pahang, Ilah Hidayah, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Wings yang berjudul Biru Mata Hitamku. Diikuti Abang Ramli kita dari Ceras, Kuala Lumpur, dengan permintaan lagunya Vanessa Carlton, 1000 Miles, dan juga Izizi. Sebuah lagu permintaan, lagu daripada kumpulan Sakura Band yang berjudul Melepaskanmu. Jangan kecewa dalam hidup kita, walaupun kita pernah kecewa, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Ya, sama-sama kita terus berhibur untuk anda, Biru Mata Hitamku.

Petang, hati damai dan mimpi seindah bintang di langit, sambil ditemani lagu-lagu terbaik berkongsi pilihan bersama 2.0. Sebentar nanti, berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita teruskan hiburan kita, pastinya dengan hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 yang seterusnya. Permintaan Daniel Fikri dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Masa yang berjudul Patahnya Sayap Malam, diikuti Princess Sue. Selamat malam semuanya, semoga baik-baik saja buat anda. Permintaan lagu saya, sebuah lagu daripada Bunga Citra Lestari yang berjudul Ingkar untuk anda. Terus layan kita, terus berhibur, lagu-lagu terbaik di National FM sentiasa di hati.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ibu Musa 91.1.

0: sektor pertanian dan keterjaminan makanan yang terkesan akibat fenomena El Nino akan diberi tumpuan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Datuk Sri Muhammad Sabo berkata, kepulauan menyediakan persiapan termasuk peruntukan bagi menghadapi kesan fenomena itu telah dikenal pasti dalam pertemuan bersama Menteri Keuangan Dato' Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Fenomena El Nino dijangka mula memberi kesan mulai September ini.
1: Pihak Kementerian Keuangan bersedialah menyediakan kepulauan-kepulauan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini. Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakanda, peruntukan manda, peruntukan MKM, tapi yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam beritu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Situasi itu menunjukkan intensiti El Nino terus mengukuh dan dijangka mencapai kemuncak pada penghujung 2026. Jelas beliau, potensi El Nino mencapai kategori sangat kuat pada Oktober hingga Disember 2026 adalah tinggi. Portal cadangan belanjawan 2027 dan kenyataan prabelanjawan 2027 dilancarkan Kementerian Keuangan MOF menjelang pembentangan pada 9 Oktober ini. Kenyataan MOF menyebut bagi memperhalusi penyediaan belanjawan 2027, Kementerian sangat mengalu-alukan pandangan rakyat, komuniti perniagaan serta pemegang taruh. Langkah tersebut bertujuan memastikan dokumen belanjawan negara lebih menyeluruh dan memenuhi keperluan rakyat di segenap pelosok negara. Pertembakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan madani kelima itu bakal meneruskan penekanan kepada kerangka ekonomi madani ke arah ekonomi bernilai tambah tinggi serta di samping menegakkan keadilan sosial bagi segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mencadangkan kerajaan meneruskan subsidi dan insentif subsidi minyak kepada golongan nelayan menerusi belanjawan 2027 bagi memastikan sektor perikanan terus berkembang. Pengerusinya Muhammad Faiz Fadil berkata, LKIM yakin kerajaan mampu mengekalkan subsidi serta bantuan sara hidup golongan berkenaan walaupun berdepan masalah kewangan susulan krisis tenaga global. Beliau terus berharap peruntukan lebih besar disediakan bagi pembangunan dan menaik taraf infrastruktur perikanan termasuk jeti yang uzur serta kompleks pendaratan ikan yang perlu ditambah baik. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dipertingkat menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu digerakkan menerusi empat teras utama meliputi pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta pelaksanaan operasi bersepadu.
2: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Ekonomi digital Malaysia kekal berada di landasan untuk mencapai sasaran menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030 seiring agenda menjadikan negara sebagai negara kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singh Dio berkata, sasaran itu dipacu menerusi pelaksanaan beberapa dasar dan pelan strategi kerajaan termasuk Pelan Tindakan AI Kebangsaan 2026-2030 serta Malaysia Digital 2030 MD 2030.
2: Setakat tahun 2025 adalah untuk memastikan bahawa contribution digital economy kepada GDP itu pada 25.5% dan angka itu telah pun dalam proses disiapkan. Saya tidak ada angka yang rasmi sekarang tapi saya dimaklumkan bahawa we have more or less achieved it. Tapi angka itu biar saya dapat yang betul dan saya akan bagi kepada presiden. Kita ada agensi dalam Kementerian Digital iaitu My Digital Corporation. Mereka ditugaskan untuk memastikan bahawa semua yang kita lancarkan itu memang mencapai target-target yang ditetapkan.
0: Gobin Singh Dio. Polis Kedah menasihatkan rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi ataupun motosikal keluar negara merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi, termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
3: Kalau kita nak ride, apa lagi di negara luar? Yang pertama-tamanya, kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah. Maksudnya keperluan. Dan juga, kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course, lesen, road tax dan juga cara pengguna spare part. Mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan opsi tahan. Yang mana semua spare part, komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, Thailand akan merombak secara menyeluruh sistem kawalan senjata api susulan beberapa insiden tembakan di negara itu. Timbalan Perdana Menteri Pakonil Prapun berkata, rombakan merangkumi pengimportan, penjualan, pemilikan, pelesenan dan pengurusan amunisi selain memperketat pemeriksaan serta pengawasan. Menurut beliau, tiada kelulusan baharu bagi pemilikan senjata api akan dikeluarkan buat masa ini. Di Taiwan, 15 individu dan 4 syarikat didakwa susulan penemuan bahan penyebab kanser dalam minyak masak. Lebih 2,800 tan minyak ditarik balik dari pasaran selepas pihak berkuasa mengesan kandungan berlebihan bahan kimia benzoapirin dalam produk keluaran Central Union Oil Corporation. Menurut pendakwa raya, syarikat itu didakwa lewat melaporkan pencemaran dan gagal menarik balik produk dengan segera. Persetujuan Iran dan Oman mengenai Selat Hormuz mampu membuka jalan kepada penyambungan semula rundingan Washington-Tehran yang kini tergendala. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, Doha selaku pengantara rundingan itu sedang menunggu persetujuan kedua-dua negara mengenai Selat Hormuz. Iran dan Oman sebelum ini dilaporkan mencapai persetujuan mengenai koordinat geografi laluan pelayaran yang dicadangkan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pulau Pinang mempertahankan pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw selepas menewaskan Johor 2-1. Pada aksi akhir di arena MBSJ Puchong, Johor meraih mata pertama sebelum Pulau Pinang bangkit menerusi regu kedua untuk menyamakan kedudukan. Regu ketiga Pulau Pinang kemudian melengkapkan kebangkitan dengan kemenangan 9-15, 15-10, 15-6 sekaligus memastikan emas kekal menjadi milik negeri itu untuk dua edisi berturut-turut. Sementara itu, atlet lontar peluru Perlis Farhana Izrin Faizal Amizul menutup penampilan terakhirnya di Sukma dengan gemilang meraih emas dan mencipta rekod baharu temasha. Atlet berusia 19 tahun itu mencatat balingan sejauh 14.22 meter pada percubaan terakhir, memadam rekod 13.39 meter milik Rahila Othman yang bertahan sejak 2010. Kejayaan itu juga menyaksikan Farhana mempertahankan emas yang diraihnya pada edisi Sukma sebelum ini di Sarawak. Beralih ke acara angkat berat, atlet Selangor Nur Hirzi Faris Mustafa meraih pingat emas kategori lelaki 79 kg. Nur Hirzi muncul juara selepas melakukan angkatan 175 kg yang turut memperbaharui rekod peribadinya. Sukma kali ini merupakan penampilan terakhir Nur Hirzi, namun beliau berhasrat meneruskan karier sekiranya berpeluang menyertai skuad kebangsaan.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Minit malam 1WD. Masih lagi bersama-sama dengan saya, menerusi Nasional Malam. Maksudnya dengan hiburan yang terbaik malam anda pada malam ini, dengan ketenangan dan kesyaduan lagu-lagu terbaik pilihan bersama 2.0. Selamat mendengarkan Nasional Malam untuk jam yang terakhir ini. Walau di mana jua anda berada ketika ini, yang berniaga ketika ini juga, selamat berniaga. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang bekerja bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga anda dapat selesai dengan jayanya tugasan anda pada malam ini. Dan yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, perkongsian juga untuk anda. Dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM yang tarikh 19 Ogos 2026 hari Rabu. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12 tengah malam sehingga 5 pagi esok. Dan untuk kawasan yang terlibat adalah kawasan di daerah Kudat dan kawasan-kawasan yang sekitarnya, disebabkan kerja-kerja kodet line up DRTM Kota Kinabalu dan stesen pemancar Bukit Kelapa Sabah. Untuk saluran Nasional FM yang terlibat di pemancar Ulu Gali, frekuensi 94.9. Jadi untuk anda semua, secara khususnya pendengar kita yang berada di Sabah, di daerah Kudat, yang menggunakan pemancar Ulu Gali, boleh terus dengarkan siaran Radio RTM melalui aplikasi RTM Klik ataupun saluran televisyen MyTV dan juga secara khususnya Nasional FM MyTV 701 dan saluran Nasrul 869. Masih lagi kita dalam pilihan bersama pada malam ini. Permintaan pendengar kita dari Saadong Jaya, Semarang, Sarawak. Permintaan piah dengan sebuah lagu daripada Adam Ahmad yang berjudul Kau Pergi Jua. Lagu yang popular pada tahun 80-an untuk hiburan kita pada malam ini. Noraini hadir bersama dari Kucing. Layan lagu daripada kumpulan Skoin, Hanya Engkaulah Kekasihku. Lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini, diikuti Sardin. Selamat malam semuanya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu. Terus berhibur kita, Kau Pergi Jua untuk anda, Nasional Malam.

Hanya engkau lah kekasihku. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Squine popular pada tahun 1999. Sama-sama dengan kita 11.31 kena malam, waktunya pastinya dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Bersama-sama dengan saya berbagi 28 minit saja lagi sebelum ke 12.30 malam. Pastinya dengan hiburan yang terbaik membawa kita ke lempayan lama, terus menusuk ke jiwa raga. Kawan-kawan kita memang minta lagu penuh dengan cerita, penuh dengan jiwa. Lagu-lagu tangkap lentok, lagu yang penuh dengan jiwa. Sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, pada kongsian ucapan yang saya ingin kongsikan kepada anda, ucapan daripada pendengar kita Usman. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Hamdan Arifin, seperti biasa, dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir untuk Nasional Malam. Santai kita, layan Nasional FM. Nora Azila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pilihan bersama pastinya dengan lagu yang terbaik. Nani Ani Nozi Moses. Anissa Samin hadir dari Tongkat Puja Batu Pak Juhur dengan cuaca panas membahang sepanjang hari. Kawasan yang cuacanya panas ketika ini memperbanyakkan minum air kosong dan kita kekal sentiasa hidrasi. Imran Azman, selamat malam semuanya. Lagu pilihan terbaik kita pada malam ini, Pak Su Omar. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik. Maya Nima Abdul Jalil Sufian Sulaiman Salijah PI hadir bersama. Sebelum saya akhiri, kita terus hiburan kita. Permintaan sahabat dengar kita dari Kuala Johor, permintaan Ahming dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Steven Pasaribu, Belum Siap Kehilangan, untuk anda terus berhibur kita, Nasional FM.

Ujungnya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati bersama-sama dengan saya untuk hari ini, pada malam ini. Sebelum saya akhiri siaran saya, perkongsian untuk anda, kita sebagai pengguna media sosial di mana platform utama untuk kita dapatkan hiburan serta informasi, tapi kita kena sentiasa awasi penipuan online ataupun penipuan atas talian ni. Jadi jangan cepat terpedaya dengan tawaran yang nampak terlalu menarik, secara khususnya untuk penerima-penerima kita yang sedang mencari kerja lah, ya. Jadi sentiasa lindungi diri dan keluarga dari terkena skamer ni. Jadi jika anda dah terkena, anda boleh laporkan terus ke Pusat Respons Skam Negara NSRC di talian 997 ataupun boleh call pihak polis, ya. Sentiasa berwaspada, kita hidupkan satu warga siber yang harmoni. Selepas ini Aizat Azam sambung siarannya menerusi Nasional Game Burung Hantu. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, selamat malam dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM.

yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih kepada sahabat saya bersama dengan Reza sebentar tadi di Nasuna Malam. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan jangan lupa malam esok anda boleh lagi dengarkan lagu-lagu pilihan anda yang anda boleh pilih dan buat pilihan menerusi Facebook Nasuna FM. Dan terus bersama kami di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu, yang sedang berehat di rumah, juga bersama dengan rakan-rakan mungkin yang sedang minum kopi, berbual tentang dunia, berbuat tentang perasaan dan sebagainya. Dengarkan Nasuna FM, saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Dan dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Terus bersama kami, Nasional FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Saya Aizan Azam untuk temankan anda dalam geng burung hantu hari ini. Seperti biasa, kita akan jadi burung malam ini, dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya setiap malam. Dan untuk hari ini juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, bagi mereka yang berada di Taiping, Perak dan dengarkan National FM, senang saja terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, di Seremban Negeri 91.7, dan juga di Mersing Johor 90.9. Nah, itu dia antara frekuensi utama National FM, dan anda boleh dengarkan juga melalui RTM Klik. Muat turun di telefon bibi anda sambil dengarkan di mana sahaja, di pejabat, dengarkan juga sambil berehat kan, bersantai bersama keluarga 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya yang terbaik untuk anda.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan untuk makluman para pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 19 Ogos 2026 hari Rabu, iaitu hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi, dan kawasan terlibat iaitu di kawasan Kudat dan kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodiak Line Up di RTM Kota Kinabalu dan juga di stesen pemancar Bukit Kelapa di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran Radio Klasik 94.1, di Nasional FM 94.9, Try FM 96.7 dan juga IFM 98.1. Jadi selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Jadi antara sedikit makluman untuk anda, dan anda mendengarkan kami juga menerusi portal radio RTM. Terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Di mana sahaja anda berada, apa khabar? Semoga baik-baik sahaja. Terus ceria, terus kekal menjalani kehidupan kan pada waktu ini. Esok dah pagi nanti nak bekerja kan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Jangan terburu-buru. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin ada yang mendengar pada waktu ini yang sedang bekerja, sambil mendengarkan radio National FM. Semoga tugasan anda berjalan dengan lancar. Lakukan tugasan dengan ikhlas. Hasil yang terbaik juga nanti akan menanti kita dan juga membuatkan kita rasa lebih semangat nak bekerja, lebih semangat kita nak melakukan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita buat. Dan juga bagi kawan-kawan juga yang mungkin ada masalah, jangan pendam, jangan biarkan rasa orang kata risau melanda diri, berbincang atau mungkin boleh luahkan perasaan tersebut kepada orang yang dipercayai, khususnya ahli keluarga, adik-beradik maupun kawan-kawan kita yang mungkin boleh mendengar luahan hati kita dan rasa lega sedikit kan. Jadi hidup ini harus diteruskan dan juga sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah segala apa yang kita lakukan akan dipermudahkan. Dan untuk anda terus setia bersama kami di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Buat pengetahuan adik-adik yang masih lagi bersekolah dan juga tahun ini akan mengambil peperiksaan SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia 2026, di mana peperiksaan tersebut akan bermula pada 26 Oktober hingga 17 Disember 2026. Ia membabitkan seramai 420,879 calon, dan ujian bertutur Bahasa Melayu dan Inggeris dijalankan pada akhir Oktober dan awal November, manakala ujian amali sains dilaksanakan pada pertengahan November, diikuti peperiksaan bertulis selepas itu, manakala ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadualkan pada akhir November dan awal Disember, dan pemeriksaan dilaksanakan di 3,334 pusat lembaga peperiksaan yang akan diumumkan jadual penuhnya tidak lama lagi, dan Kementerian Pelajaran Malaysia juga komited akan memastikan kelancaran acara peperiksaan tersebut. Semoga berjaya buat adik-adik, dah tahu tarikhnya. Apalagi belajar aja rajin, banyakkan membaca dan juga berdoa. InsyaAllah kejayaan akan dapat ataupun hampir kepada kita. Terus berusaha di mana sahaja anda berada dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal ceria bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Pada waktu ini, masih ramai lagi yang belum tidur, yang tengah dengarkan suara saya ke udara di National FM. Terima kasih banyak-banyak di mana saja anda berada, terutamanya yang berada di Greek Perak. Boleh terus dengarkan kami National FM di frekuensi 95.4, di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan 89.2, di Jerantur Pahang 93.5, manakala Johor Bahru dan juga warga Singapura nak dengarkan National FM, terus ke frekuensi 105.7 dan juga di Kota Baru Kelantan 101.9. Jadi terus dengarkan kami di mana saja anda berada. National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Semoga apa yang anda lakukan pada waktu ini dipermudahkan. Ada yang sedang bersantai melakukan tugasan dan juga mungkin ada yang sedang makan. Sebut pasal makan ni, saya nak beritahu kepada anda bahawa makan secara sihat dan pastikan juga bila kita menjamu selera atau makan tu sentiasa beringat. Jangan makan berlebihan dan ada sebenarnya ada beberapa langkah mudah untuk kita boleh amalkan semasa makan dan pastikan badan kita kekal sihat dan juga tidak rasa kata mengantuk selepas makan. Antaranya suku-suku separuh, sentiasa pastikan pinggan kita dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu karbohidrat dan protein, dan juga separuh lagi wajib dipenuhi dengan sayur-sayuran serta buah-buahan. Dan kunyah perlahan, di mana menurut sains, otak kita mengambil masa kira-kira 20 minit untuk terima isyarat bahawa perut dah kenyang. Jadi kunyah makanan sekurang-kurangnya 20 hingga 30 kali dan makanan dapat dicerna dengan baik. Dan yang paling penting, minum air masak sebelum makan, iaitu sekurangnya 15 ataupun 30 minit sebelum mula makan. Ini dapat membantu proses penghadaman dan juga mengelakkan yang kita makan mengikut nafsu. Ingat, makan itu satu kenikmatan tapi kesihatan itu satu pelaburan. Makan dengan tenang, pilih hidangan yang seimbang dan juga terus melayan lagu-lagu terbaik di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Ini dia lagu daripada Black Rose, Penantian, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Jaga kesihatan di mana saja anda berada. Dan sekarang ni kan musim jerebu, musim hujan dan sebagainya. Pastikan anda bersiap sedia. Dan juga jika rasa tak berapa sihat, rasa badan tu letih ataupun ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa berlaku komplikasi, anda harus terus ke pusat kesihatan terdekat. Dan sebut pasal jerebu, di mana Jabatan Alam Sekitar telah memperhebatkan rondaan dan juga pemantauan elak risiko daripada jerebu. Ia di mana Jabatan Alam Sekitar meningkatkan pemantauan juga rondaan bersama dengan agensi berkaitan bagi mencegah pemekaran terbuka dan sekaligus mengurangkan risiko jerebu yang sedang melanda negara. Dan usaha ini bertujuan untuk memastikan sektor industri pertanian, tapak pelupusan, hutan dan juga tanah gambut tidak menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Dan sektor industri juga disaran mengurangkan pengeluaran atau memastikan alat kawalan pencemaran berfungsi pada tahap yang sangat baik. Dan Johan Setia di Selangor baru-baru ini juga merekodkan IPU tidak sihat dan 65 stesen pada tahap sederhana termasuk di kawasan Langkawi dan juga Perlis dicatat kualiti yang agak baik. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dihindarkan dari segala komplikasi penyakit dan sebagainya. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati dan pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan supaya kurangkan aktiviti luar jika kawasan di tempat anda dilanda jerebu. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama khas untuk aktiviti perkapalan bermula hari ini, dan angin kencang dari arah barat daya dengan kelajuan antara 40 hingga 50 km sejam dan ombak yang boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka berlaku di beberapa kawasan perairan utama, terutamanya di kawasan yang terlibat iaitu di Layang-Layang, Palawan dan juga di Phuket. Amaran ini dijangka berlarutan sehingga ke hari Jumaat 21 Ogos 2020. Keadaan cuaca ini adalah sangat berbahaya kepada operasi bot-bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga sukan. Semua komuniti maritim dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan juga mengutamakan keselamatan, terutamanya di perairan yang terdekat, khususnya yang terdekat di Phuket dan juga di Kepulauan Layang-Layang dan juga di Palawan. Semoga kekal selamat di laut bagi mereka yang mencari rezeki, dan di mana sahaja juga bagi mereka yang mencari rezeki di kawasan-kawasan yang berisiko. Pastikan kerja-kerja juga, tapi keselamatan harus diutamakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Dalam hidup kita ini, kita selalu terlupa apa yang ada di tangan kita hari ini sebenarnya, seperti kesihatan yang baik, keluarga yang sayang menyayangi, rezeki yang cukup luas, bahkan selang nafas yang masih berjalan lancar sebenarnya adalah jawapan kepada doa orang lain yang tidak sebertuah kita. Jadi kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Hidup ini bukan tentang siapa yang dapat paling banyak, tapi tentang siapa yang paling bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi untuk hari ini, pagi ini, berhentilah membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Pandang ke bawah untuk belajar bersyukur, dan juga pandang ke dalam diri untuk temui kebahagiaan yang sebenar. Sebab pada akhirnya, orang yang paling kaya bukanlah orang yang mempunyai segalanya, tetapi orang yang merasa cukup dengan apa yang kita ada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Hiburan dan juga informasi yang terbaik semestinya di National FM sentiasa di hati. Hargai apa yang kita ada, memang mudah untuk diucapkan, tapi kadang-kadang susah untuk kita hayati bila mata sentiasa terpandang pada kelebihan orang lain. Jadi

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM sentiasa di hati. Dan pagi ini terdapat ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan sekitar Pulau Tioman, di Selangor, di kawasan Sepang, di Negeri Sembilan, di Podisen, Seremban, Rembau, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Manakala di Johor, di kawasan Tangkak, Muar, Segamat, Keluang, Pontian, Kulai dan juga Batu Pahat sehingga 6 pagi Rabu 19 Ogos 2026. Ini amaran telah dikeluarkan oleh Met Malaysia dan terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 meter sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Itu merupakan jangkaan yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di kawasan yang saya sebutkan, berhati-hati mungkin waktu tersebut sehingga ke waktu ini ramai yang akan pulang ke rumah ataupun akan pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi memandu dengan berhati-hati di kawasan hujan lebat khususnya, dan jika ada tanda-tanda untuk berlakunya banjir dan sebagainya, berpindahlah ke pusat pemindahan sementara yang berhampiran yang telah disediakan oleh pihak keselamatan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Awal Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Suara cinta daripada Kulan Mega menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal ceria bertemankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. Dan di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 di balik pulau Pulau Pinang, 93.9 di balik Kedah, 89.7, dan juga yang berada di Besut Terengganu, 94.3. Itu di antara frekuensi National FM, sentiasa di hati.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM dan saya Aizan Azam akan temankan anda untuk waktu ini sehingga ke 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Soma dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam juga selamat pagi buat semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan berbahagia selalu dengan ucapan kalau nak gugur, gugurlah nangka. Jangan ditimpa si ranting bau. Jikalau nak tidur, tidurlah mata. Jangan dikenang orang yang jauh. Wow, begitu mendalam pantunnya. Ha, juga bersama dengan Nida Wahida. Assalamualaikum yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru. Juga ada Princess Su. Sahabat kita ada Nani. Nani. Assalamualaikum. Selamat pagi buat DJ Aizat dan GBA semua. Masih setia dengan Nasional FM. Bulan mengambang di langit tinggi. Burung hantu, teman sepi. Kadang-kadang waktu sunyi macam ni kita nak duduk santai layang lagu. Yang penting jangan lupa kepada Allah dan sentiasa dekat dengan kita. Salam dari Kuala Kurau, Perak. Itu dia. Juga ada sahabat kita juga Nori Isa dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga ada Ramlatin, Biah Biah. Juga ada Muhammad Muhaimin, Muhammad Ramli bin Jaafar pun ada daripada Kampung Semerah Padi. Dan juga ada Daniel Abdul Jalil daripada Tawau dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana temankan saya dan juga semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih yang saya kongsikan kepada anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: 14 berdua bersatu menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Terima kasih juga kepada Aiman di Roda Taman Riaf dengan ucapan beliau selamat bertugas, dan juga terima kasih buat DJ di National FM terus menghiburkan di mana sahaja pendengar berada. Terima kasih banyak juga bersama dengan Ita Chod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam juga selamat pagi. Moh dengarkan radio National FM hadir dari Ipoh. Juga ada Rashidah Idi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat dengar untuk semua GBH, selamat berhibur dan juga semoga terhibur, dan juga terima kasih atas berikan lagu-lagu yang terbaik semasa ini. Juga ada Muhammad Zainal Rashid yang berada di Kuching, Sarawak waktu ini sambil memandu tu. Beliau kata hantar barang dan tengah dengarkan sekarang ni GBH. Terima kasih banyak, semoga selamat sampai ke destinasi memandu dengan berhati-hati. Dan begitu juga buat mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang memandu, mungkin baru pulang dari tempat kerja kan, cuci malam ataupun baru selesai bersiap-siap untuk menuju ke pejabat masing-masing pagi ini, memandu dengan berhati-hati dan pastikan ikut peraturan lalu lintas, dan juga semoga dipermudahkan untuk anda sepanjang hari ini. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Alhamdulillah rakan pendengar di rancangan Raudhah di National FM yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah sedang menghimpunkan kita, ya. Allah ajarkan kita satu doa, semoga kita sama-sama bertambah ilmu pengetahuan, ya. Nabi sebut dalam hadis Nabi menyatakan bahawa tidak aku diberi berkat pada hari ini yang terbit matahari yang sekiranya aku tidak bertambah ilmu pengetahuan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Qurabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kepadaku akan kefahaman, rezekikanlah aku kefahaman. Jadi bersama-sama pada kali ini kita menyambung perbincangan kita insya-Allah, dan kita telah berbincangkan sebelum daripada ini bahawa untuk kita semua selamat di hari akhirat dan kita akan masuk dalam syurga, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang, ya, banyak tak banyaknya pahala kita ni yang kita perlu bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya boleh bayangkan dan kita bayangkan, ya, pernah berlaku kepada Amirul Mukminin dalam Islam kita, yakni Sayyidina Ali ibn Abi Talib ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Peristiwa ini sangat menyedihkan, ya, kerana pada satu waktu Isyak, Sayyidina Ali keluar daripada rumahnya, tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa khanjar pada ketika itu telah meradak bertubi-tubi ke tubuh Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merupakan Amirul Mukminin pada ketika itu. Dek, kerana tajamnya khanjar tersebut dan bertubi-tubinya tusukan tersebut menyebabkan rebah Sayyidina Ali ibn Abi Talib dan berhambur darah di serata tempat. Orang yang menyedari keadaan ini terus datang pada masa itu dan kemudian menangkap lelaki ini. Tetapi yang saya nak fokuskan adalah bagaimana ketika mereka membawa Sayyidina Ali untuk cuba merawat Sayyidina Ali, dan darah begitu banyak keluar, darah merah keluar daripada celahan-celahan luka yang tertusuk, sehingga dikatakan sampai pada satu keadaan Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merasai dahaga pada ketika itu mohon diberikan kepadanya air. Maka datanglah orang membawa segelas air daripada susu kambing yang berwarna putih pada ketika itu. Lantas Sayyidina Ali minum air tersebut. Dan bila Sayyidina Ali minum air tersebut, orang mendapati bahawa keluar daripada celah-celah luka yang dalam tersebut susu

Bagaimana kedudukannya dalam agama kita, bagaimana rapatnya dengan Nabi, bagaimana pujian yang Nabi beri begitu banyak kepada dia. Sayyidina Ali minta dia didudukkan, dan kemudian bila dia didudukkan dalam keadaan tubuhnya yang penuh dengan balutan daripada luka yang penuh dengan darah pada ketika itu, orang mendapati bahawa Sayyidina Ali menundukkan kepalanya dan kemudian beliau menangis teresak-esak. Air mata jernih bercucuran keluar daripada matanya melewati pipinya. Dan kemudian dengar bunyi esakan dan tangisan. Lantas orang yang berada di sekeliling Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik? Apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai Amirul Mukminin? Bukankah engkau telah dijamin syurga? Bukankah engkau merupakan orang yang Nabi beri jaminan sebagai orang yang confirm masuk syurga? Engkau adalah orang yang bersama dengan Nabi." Dan mereka mula memuji-muji kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Dan marilah kita dengar apa kata-kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib untuk kita cuba benar-benar mendalami tajuk kita, pahala tebusan syurga. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Kata Sayyidina Ali, "Wahai sahabat, ketahuilah perjalanan hari akhirat itu terlalu jauh. Sedangkan bekal yang sempat dibawa oleh Ali tersangat sedikit." Maknanya Sayyidina Ali kata pahala yang Ali sempat kumpul dalam hidup ini tersangat sedikit. Dan kata Sayyidina Ali, "Aku takut pahalaku yang sedikit ini tidak mampu untuk menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh." Bersama dengan tangisan, bersama dengan esakan dan air mata yang mengalir, mereka yang berada di sekeliling Sayyidina Ali ibn Abi Talib pada ketika itu menundukkan kepala mereka dan mereka juga menangis. Saya yakin kita juga menangis. Sebab apa? Sebab kalaulah Sayyidina Ali, cuba bayang simple je, kalaulah Sayyidina Ali itu orang yang kita tahu yang gelarannya adalah karamallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya, keturunan Nabi bergantung kepada keturunan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib, dan banyak lagi kelebihan lain. Tetapi dia kata apa? Dia kata, "Aku takut pahalaku sedikit, pahala ini tak mampu menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh." Marilah kita bayang bagaimana kita tiba-tiba Allah panggil pada saat ini. Adakah bekal yang kita ada itu sebanyak Sayyidina Ali? Sebab kita boleh bayang simple lah. Katalah kita nak pergi ke Perlis, ni orang Perlis. Dia nak pergi Perlis daripada KL. Kemudian dia letak minyak untuk naik kereta dia. Dan kemudian dia letak minyak dia berapa? RM10 ataupun RM20 ataupun RM30. Kemudian nak pergi mana? Nak pergi Nun, Padang Besar, Perlis. Agaknya bekal petrol itu cukup atau tidak untuk sampai ke sana? Jawapannya adalah mustahil. Jadi begitulah kesedaran kita, semua yang saya kasih sekalian, bila kita bercakap ertinya mengenai hari akhirat. Maknanya ertinya adalah bagaimana kita nak selamat di hari akhirat sekiranya kita mendapati bahawa pahala kita tersangat sedikit. Mari kita tengok sekejap ya. Solat kita tengok balik sedekah kita tengok balik baca Quran kita tengok balik tahajud kita. Jadi kerana itu nampaknya telah menjadi serius kepada kita, seperti serius menangisnya Sayyidina Ali ibn Abi Talib, sejauh mana pahala kita telah cukup untuk aku menembus syurga. Kerana itulah, marilah kita cuba memahami bahawa pahala yang kita perlukan itu datang daripada mana sebenarnya. Pahala yang kita nak perlu itu datang daripada mana sebenarnya. Untuk kita faham bahawa pahala akan datang daripada dua sumber. Yang pertama, pahala kita datang adalah daripada amal soleh kita. Yang kedua, pahala akan datang kepada kita apabila kita meninggalkan maksiat. Apa itu amal soleh? Amal soleh ialah apa saja bila kita melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah. Kita laksanakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua yang difardukan oleh Allah bila kita buat, maka di sisi Allah dia akan jadi thawaban, pahala. Begitu juga, apakah yang amal soleh? Amal soleh adalah semua amal-amal sunat yang dibuat oleh seorang hamba Allah. Ya, kita buat benda tak wajib tetapi sunat. Contohnya, ya, senyum, jumpa orang senyum, rajin belanja orang makan. Ini contoh-contoh yang kita boleh buat. Bila kita melaksanakan amal sunat, maka di sisi Allah dianggap sebagai pahala. Apa lagi amal soleh yang akan menjadikan bertukar menjadi pahala kepada kita di hari akhirat? Semua khidmat bakti kita kepada makhluk-makhluk Allah. Ini termasuk kita yang balik kerja ni. Kenapa kita kerja? Kita kerja adalah untuk memberi khidmat, kita servis. Dan kemudian bila kita balik ke rumah, kenapa kita dapat pahala? Sebab kita khidmat kepada keluarga kita. Bila kita bersahabat, kenapa kita mendapat pahala? Sejauh mana kita berkhidmat dalam persahabatan kita. Jadi kerana itu, semua yang dikasih sekalian, itu yang ketiga
ketiga, daripada mana pahala itu akan kita dapat. Yang keempat ialah pahala akan datang kepada kita

daripada semua akhlak-akhlak mulia yang kita bangunkan bersama-sama. Jadi akhlak mulia ni tak kiralah yang tadi saya sebut yang simple, senyum, bagi salam, ya. Kita berdoa, pahala. Kita memandu naik kenderaan tadi, kita pun doa, ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku, ya Allah, subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu semua pahala. Dan pahala yang lebih besar lagi adalah pahala kita berakhlak dengan akhlak contohnya tawaduk. Kita pemimpin, kita bos, tapi bos yang tawaduk, pahalanya besar di sisi Allah. Contohnya kita sebagai pekerja, nak dapat pahala dari sudut akhlak bagaimana? Bila kita bersabar melaksanakan perintah yang diberikan ataupun tugasan yang diberikan. Jadi sebab tu Masya Allah, bila kita lihat sumber-sumber pahala ini, bukan hanya ada di atas tikar sejadah, bukan hanya pada rantaian tasbih, walau itu semua penting, tetapi seluas hidup kita ini, itulah gelanggang untuk kita mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berbincang, tapi perbincangan ini belum habis lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk kita dapat lihat bagaimana kita nak dalamkan lagi makna dan kefahaman kita terhadap erti pahala yang merupakan tebusan untuk syurga. Bersama kita dalam Maradah di National FM. Saya sudahi dahulu dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah, perubahan demi perubahan

0: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Betutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Labuan FM, suara pesisir anda.
5: Suara pesisir anda berteman dengan saya, Khairul Ong dan juga Baby Amoy.
4: Ya, 11 minit pagi edisi 19 Ogos 2026. Selamat pagi.
5: Selamat pagi kepada semua. Terima kasih. Walau-walau pagi lagi kan, Baby. Dengarkan kita ni di 103.7 dan juga 89.4 MHz ni. Terima kasih.
4: Ya, semoga pagi ni kita mulakan hari dengan tenang.
5: Betul.
4: Fikiran yang positif dan juga semangat yang baru.
5: Betul.
4: Kita tidak perlu selesaikan semuanya sekaligus lah. Kan? Ambil satu langkah pada satu masa. Kalau semalam tidak menjadi apa yang dirancang, cuba lagi. Mana tahu hari ini berhasil.
5: Jadi mulakan langkah hari ini dengan senyuman, dengan doa yang penting, dan pastikan juga pastikan kesihatan dan keselamatan diutamakan.
4: Betul. Kepada yang bekerja seawal pagi ni, sama seperti kami.
5: Betul.
4: Mungkin ada juga yang sedang memandu.
5: Sedang memandu ni.
4: Anak awal ke sekolah. Dari semalam lagi anak berpesan, "Mak, Pak, esok awal ku ke sekolah."
5: Betul.
4: Ada tugasan ku ni menjaga pagar.
5: Betul.
4: Apa awas kan? Nama siapa yang lambat gitu lah. Jadi, kepada adik-adik yang dalam perjalanan menuju ke sekolah.
5: Jadi juga pastikan hari ini niat dengan orang kata untuk belajar sesuatu yang baru, dan pastikan yang paling penting, tanamkan dalam hati orang kata cita-cita itu, mungkin ada cita-cita yang perlu dicapai. Dan yang paling penting juga, baby, jangan membuli.
4: Jadi teruskan melangkah dan percaya. Betul. Bahawa setiap hari membawa peluang yang baru. Jadilah anak yang baik, murid yang baik kepada gurunya di sekolah.
5: InsyaAllah.
4: Hormati guru, mudah-mudahan berkatlah selamanya.
5: Tepat
4: kan.
5: Tepat sekali.
4: Baiklah, pada pukul 6.15 minit pagi nanti, dengarkan Mutiara Hadis. Hari ini malaikat akan mendoakan kebaikan kepada yang melakukan kebaikan. Salam Padian.
5: Ceritakan pagi anda.
6: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian. Menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag penyiaran jakim.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Malaikat akan mendoakan kebaikan kepada yang mendoakan kebaikan. An Abi Ad-Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku walaka bi mislin. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat akan mendoakannya pula dan bagimu kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, antara adab persaudaraan dan menjaga ukhuwah sesama muslim ialah mendoakan kebaikan kepada sahabat kita. Mereka yang mendoakan sahabatnya ketika berjauhan, malaikat juga akan mendoakan kebaikan yang sama untuknya. Doa seseorang kepada sahabatnya ketika berjauhan tidak akan tertolak. Marilah kita mendoakan sahabat kita dengan kebaikan. Moga malaikat juga mendoakan yang sama untuk kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
3: Kami sentiasa ceria menemani anda. Menerusi salam padian, terus dengar Labuan FM terbaik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Berita pilihan SP menerusi portal berita RTM dimulakan terlebih dahulu. RTM SPR berkukuh kerjasama tingkat kefahaman demokrasi. Radio Televisyen Malaysia RTM dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memperkukuh hubungan serta kerjasama strategik khususnya dalam memastikan penyampaian maklumat berkaitan pilihan raya kepada masyarakat dilakukan secara tepat, telus dan juga sahih. Komitmen itu dizahirkan menerusi kunjung hormat Ketua Pengarah RTM Ashwat Ismail kepada pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun di Pejabat SPR di Putrajaya semalam. SPR memaklumkan menerusi hantaran di Facebook rasminya, sesi berkenaan menjadi platform perbincangan strategik antara kedua-dua agensi bagi memperkukuh penyampaian maklumat pilihan raya dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai proses demokrasi negara. Kerjasama RTM dan SPR penting bagi memastikan masyarakat mendapat akses kepada maklumat pilihan raya serta berita semasa yang berautoriti dan boleh dipercayai, sekaligus membantu meningkatkan keyakinan terhadap proses demokrasi negara. Delegasi RTM turut disertai pengarah berita ehwal semasa BES Muhammad Syari Saripan, Timbalan Pengarah BES Nur Fazilah Hashim, Timbalan Pengarah Berita Radio Azma Abdul Wahab serta barisan pengurusan RTM. Kunjungan itu mencerminkan komitmen kedua-dua agensi untuk terus memperkukuh penyampaian maklumat berkaitan demokrasi dan pilihan raya selaras dengan kepentingan memastikan masyarakat menerima maklumat yang tepat, sahih dan bertanggungjawab.
2: Baik, berita pilihan SP seterusnya, Immigration MCMC meterai MOU perkukuh kerjasama benteras jenayah dalam talian. Jabatan Immigration JIM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC perkukuh kerjasama menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Safiuddin Nasir John Ismail berkata, kerjasama itu meliputi empat teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu. Pergabungan kepakaran kedua-dua agensi mampu meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan terutama apabila sesuatu kes memerlukan tindakan susulan secara bersama. Inisiatif JIM dan MCMC langkah yang betul untuk menggabung dua kekuatan agensi ini sekurang-kurangnya untuk kita mitigate ataupun mengurangkan potensi jenayah yang semakin menggerunkan, katanya ketika berucap pada majlis pertukaran MOU di sini semalam. Pertukaran MOU itu disempurnakan pengurusi MCMC Tan Sri Muhammad Salim Fateh Din dan Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syahaban dengan disaksikan Saifuddin dan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil. Sementara itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata lebih 470,000 kandungan berbahaya telah dikenal pasti MCMC dengan 93% daripadanya berjaya diturunkan oleh platform terbabit. Tambah beliau, sebanyak 91% daripada permohonan berkenaan melibatkan kandungan judi dalam talian dan penipuan. Jadi itu dia dua perkongsian menerusi berita pilihan SP kami kongsikan kepada anda.
1: Yeah, semoga semua pendengar yang bersama-sama dengan kami pagi ini kekal bersemangat.
2: Betul.
1: Dalam perjalanan sekarang ini kan, menghantar anak-anak ke sekolah, lepas tu cari sarapan menuju ke pejabat. Oi, banyaknya checklist to do hari ini kan.
2: Betul. Dan mungkin ada juga yang masih dalam kereta, mungkin ada adik-adik kita kan yang nak ke sekolah, sementara tunggu kereta dipanaskan oleh ayah ataupun ibu, sila tengok dulu buku-buku tu cukup ke tidak kan, bekal tu bawa ke tidak, air ke kan, nanti dalam perjalanan nak patah balik jauh dek.
1: Nah, lepas itu sampai sekolah kalau tertinggal buku lagi, cikgu ni kai pang mama,
2: tertinggal buku saya,
1: betul cikgu, tolong dulu telefon mama bapa saya. Jadi mama bapa yang terima panggilan itu pun sebenarnya bila melihat cikgu ada nombor tertera kan, alamak cikgu kenapa ini,
2: kenapa awal pagi ni
1: ada masalah anak saya kah di sekolah. Jadi betul lah cakap Uncle Kai tadi kan. Periksa dulu buku itu lengkap ataupun tidak,
2: betul,
1: dibawa ke sekolah kan. kan. Lepas tu yang paling penting, Kai, hari ini hari Rabu kan?
2: Hari Rabu hari ini.
1: Ada beberapa sekolah masih lagi meneruskan kokerkelem.
2: Baik.
1: Kokem pada sebelah petang. Tapi ada juga beberapa sekolah yang sudah pun menamatkan kokem. Lebih awal berbanding sekolah lain. Jadi bekal dan juga duit belanja tu lebih lah hari ini.
2: Hari ini lebih lah. Simpan dah. Jangan beli benda-benda yang tak berfaedah.
1: Betul. Ada yang belanja RM10 sehari.
2: RM10 belanja 2 minggu kami dulu tu, dek.
1: Kalau dulu RM1 sehari pun masih cukup. Mi dalam plastik atau 50 sen.
2: 50 sen, air 30 sen, 20 sen jajan.
1: Iya, bang. Sampai kita merasa zaman itu.
2: Betul.
1: Tapi waktu itu pun sukar juga bagi ibu bapa kita mau cari duit. Tetap mereka berkeringat juga.
2: Susah juga dulu kan.
1: Abadi sekarang senang ketik-ketik telefon boleh buat duit sudah.
2: Kan
1: ada perniagaan secara dalam talian.
2: Ya, yeah. Dan kalau sekiranya anak dah cukup untuk beli kantin, boleh send QR ke ibu bapa.
1: Ya, yeah. Ataupun masuk pukul 5:05.
2: Kan.
1: Nanti 5:05 adalah ujung bulan mama bayar. Lepas tu sekali mama nampak bil, amboi. Nak, kenapa mahal kau punya belanja kantin
2: ni? Kan, apa kau makan?
1: Saya belanja kawan-kawan satu kelas, mama. Dia orang bagus, mama. Kawan bilang dia tolong lagi saya kasih siap homework. Urut-urut badan saya bila saya pening.
2: Ada urut-urut badan.
1: Alalai. Comel juga kan. Karena anak-anak ke sekolah apapun. Semoga adik-adik gembira, sayangi kawan-kawan kan. Jangan lupa hormat guru, jangan cepat mengalah. Terus setia bertemankan Labuan FM.
2: Suara pesisir anda.
1: Jangan lupa kita punya tema Hari Kebangsaan tahun ini, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Abang, tengok tu. Banyaknya jalan gemilang. Adik ingat ya jalan gemilang? Mestilah. Adik kan bijak macam abang. Bagus, adik. Adik tahu tak sekarang ni dah masuk bulan kebangsaan? Bulan kebangsaan? Apa tu, abang? Bulan kebangsaan tu adalah sempena hari kemerdekaan negara kita yang disambut pada setiap 31 Ogos. Iya ke, abang? Jadi kita nak buat apa, abang? Jadi inilah masanya untuk kita tunjukkan rasa cinta kita kepada negara. Macam mana cara tu, abang? Senang sejadi. Kita kibarkan jalur gemilang banyak-banyak di rumah atau di kereta kita lah, adik. Wah, seronok tu. Jom kibarkan jalur gemilang.

0: dapatkan info cuaca bersama kami dalam segmen Salam Padian.
1: Yeah, seperti biasa kita ada info cuaca yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca laut perairan hari ini 19 Ogos 2026 hari Rabu, yang mana pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, begitu dengan petang. Manakala malam diramalkan tiada hujan dengan arah angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1.0 hingga 1.5 meter.
2: Ya, mari kita intai pula ramalan cuaca untuk negeri hari ini. Pada sebelah pagi, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di kawasan perairan. Jadi kepada yang berada di laut ni kan, mau berhati-hatilah ini kan. Nah, kemudian pada sebelah petang nanti berangin, malam ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum hari ini 26 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius.
1: Ya, terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia, dan anda boleh muat turun aplikasi Mai Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa.
2: Ya, suka juga kami ajak anda untuk muat turun aplikasi RTM Click.
1: Betul.
2: Tapi ramai sudah yang berbuat demikian sejak ada FIFA World 2026 kan.
1: Tepat sekali. Jadi anda boleh dengarkan 35 stesen radio RTM dan juga pelbagai saluran yang kami sediakan untuk anda. Juga banyak konten dalam tu.
2: Betul. Jadi walau apapun keadaan cuaca hari ini, betul, rancang perjalanan anda dengan baik dan utamakan keselamatan.
1: Tepat sekali. Baik, terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di mana saya berada. Terima kasih kepada abang-abang, akak-akak Basmini, Hailing dan juga teksi kena memilih 8 FM sebagai peneman halwa telinga penumpang-penumpang anda.
2: Awal lagi diorang berkhidmat kan. Sebab ramai pelanggan yang sudah hafal tu tau. Hari ni saya mau naik bas warna apa, siapakah pemandunya
1: kan. Kadang-kadang dah tahu tu jadual ini, makcik ini ni, abang ini ni yang driver.
2: Kalau laman dah nampak kecarian juga
1: kan.
2: Saya pun ada kenangan tu.
1: Betul.
2: Dulu waktu kecil saya naik bas warna oren. Tapi dah tahu lah pakcik tu kan, mudah-mudahan masih sihat
1: kan. Amin.
2: Wajahnya saya ingat, tapi namanya saya lupa. Baiklah, pukul 7 nanti kita singgah ke Nasional FM Utama 7, dan hari ini dalam sejarah. Sebelum itu berhibur lagi dengan lagu-lagu yang terbaik di mana?
1: Di Laman FM, stereo pesisir anda.
2: Baby dan Khairul Ong.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus mencari teman.

pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia diteliti dalam usaha membentuk sistem pencukaian negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun GST diakui secara mendua sebagai satu sistem yang terus, namun pelaksanaannya dibimbangi membebankan rakyat. Justeru, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian pencukaian yang hibrid.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian pada sesi lipat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE, we will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian akan menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
3: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Taklimat, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam relatif Oceanic Nino Index sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum persefahaman khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Yassin Ismail berkata, kerjasama itu meliputi 4 teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu.
4: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian menjejas RM958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Usaha menurunkan kandungan memudaratkan di pelbagai platform digital giat dijalankan MCMC selaras dengan peningkatan ancaman berkenaan. Jelas beliau, lebih 470,000 kandungan berbahaya telah dikenal pasti dengan 93% daripadanya berjaya diturunkan oleh platform terbabit.
5: Daripada angka itu, 93% telah diturunkan, manakala baki 7% sama ada belum lagi ataupun pihak platform enggan menurunkan. 91% daripada jumlah permohonan ini melibatkan kandungan judi dalam talian dan scam. Jadi sangat jelas usaha pihak MCMC adalah untuk pastikan platform-platform seperti Facebook, TikTok, Threads dan sebagainya bebas daripada jenayah dalam talian dan kemudaratan dalam talian.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: berita seterusnya. Ini pula berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tepeng Haji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu siasatan Suruhanjaya berkenaan tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Jelas beliau, tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Ya, memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RCI. RCI itu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguasaan dan Penyiasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand Sihasak Kepongkit Koh berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga Menteri Luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempengerusikan ASEAN pada 2028. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, sekaligus menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Kementerian Pertahanan UAE dalam kenyataan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu mengesan dua peluru berpandu balistik yang dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE, manakala peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara berkenaan. Iran setakat ini belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Kejohanan badminton dunia di India, pertembungan sesama berguru lelaki negara menjadi antara tumpuan pusingan ketiga. Aaron Chia Seh Woo Yik dijadual bertemu rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Woon. Aaron Woo Yik mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan wakil Thailand Pirat Chai Sukpun Pakapon Tirarasakul. Wei Chong Kai Woon pula meraih melangkah ke pusingan seterusnya apabila menewaskan pasangan China Huang Di Liu Yang. Kedua-duanya perlu mengetepikan hubungan rakan sepasukan apabila berentap untuk merebut tiket ke suku akhir. Sukan Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT akan berdepan 4 klub ASEAN dalam saingan Liga Juara Asia Elite 2026-27. JDT sekali lagi diundi menentang gergasi Thailand Buriram United untuk musim ketiga berturut-turut. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Skuad Harimau Selatan turut diundi menentang dua lagi wakil Thailand, Port FC dan Ratcha Buri FC. Selain itu, skuad kendalian Zisco Munus akan melayan kunjungan wakil Vietnam, Chong An Hanoi FC. Tiga wakil Korea Selatan turut menanti JDT. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gabung SST GST cari sistem cukai lebih cekap. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan perkasa kualiti hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
2: Yes, Sekejap lagi tap-tap screen guys.
3: Betul.
2: Kami akan live di TikTok Labuan FM.
3: Ya, jadi kalau yang belum lagi follow, ikut kami rapat-rapat, jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial Labuan FM.
2: Betul, okay? Kerana anda adalah nadi kekuatan kami.
3: Betul.
2: Kami sudah pun berkenalan dengan beberapa orang pendengar setia Labuan FM ketika program radio di lokasi baru-baru ini.
3: Betul.
2: Di Taman Buruh.
3: Kan. Jadi kalau anda jangan malu-malu, InsyaAllah kami akan orang kata, yalah tegur lah kan di live tersebut. Nanti di luar boleh kita jumpa.
2: Iya, abah. Ada yang ajak selfie lagi. Ih, malu kita.
3: Okay, itu baby ramai orang ambil gambar dengan dia.
2: Sama juga dengan si Koi, abah. Oh, mana Khairul Ong yang patna konti salam pada rata. Ada

0: Kan, jadi bolehlah simpan sedikit bekalan air dalam botol-botol kan, sebab sekarang main takan
1: hanya
0: aing sajok, aing panas kan, aing suhu biasa.
1: Yeah.
0: Jadi pastikan telefon pintar juga di charge sepenuhnya untuk kegunaan ketika bekalan elektrik terputus. Kenapa ada pesanan begitu?
1: Sebab kita nak hebahkan antara kata notis penutupan bekalan elektrik bagi beberapa kawasan. Baik, saya mulakan dengan penutupan bekalan bagi kawasan terlibat Simpang Surau Kilan Kasim dan juga kawasan sekitarnya atas tujuan melakukan kerja-kerja senggaraan talian atas voltan rendah. Anggaran tempoh lama sikit, 9 jam bermula 9.30 pagi hingga 6.30 minit petang.
0: Itu yang pertama di Simpang Surau Kilan Kasim dan sekitarnya. Diteruskan lagi penutupan yang kedua untuk tujuan melakukan kerja-kerja menaik taraf talian voltan tinggi di kawasan terlibat selama 8 jam. Bermula pukul 9 pagi nanti hingga 5 petang, kawasan yang terlibat sebahagian kawasan Gerai Ikan dan Buah Lajau, Kedai Runcit Lajau, Klinik Desa Tanjung Aru, Telaga Gajus, Ganu Perantau Jaya, Masjid Aru, Kedai Runcit Tanjung Aru dan kawasan sekitarnya.
1: Dan ada juga untuk kawasan terlibat yang lain notis penutupan bekalan, iaitu atas tujuan melakukan kerja-kerja penyambungan baharu di kawasan Simpang Tangki Payung Kampung Layangan. Anggaran tempoh 2 jam bermula 2.30 minit petang hingga 4.30 minit petang, sebelah petang lah. Antara kawasan terlibat sebahagian kawasan Kampung Layangan, Jalan OKK Daud dan kawasan sekitarnya.
0: Lagi diteruskan dengan notis penutupan bekalan elektrik yang keempat ni kan.
1: Betul.
0: Selama 1 jam 30 minit 11 pagi nanti hingga 12.30 tengah hari untuk tujuan melakukan kerja-kerja penyambungan baru di kawasan Kampung Patau-Patau 2 dan sekitarnya.
1: Dan seterusnya juga kawasan yang akan berlakunya penutupan bekalan adalah sebahagian kawasan Kampung Pantai Maskam dan juga kawasan sekitarnya atas tujuan melakukan kerja-kerja senggaraan talian atas voltan rendah. Dan anggaran tempoh penutupan selama 4 jam bermula 9.30 pagi ini hingga pukul 1.30 petang nanti.
0: Habis sudah Kai?
1: Ada satu lagi.
0: Sekejap. Saya cubuk dulu. Ini di kawasan Kampung Ganggarak.
1: Betul.
0: Jalan Pohon Batu dan sekitarnya untuk tujuan melakukan kerja-kerja penyambungan baharu di kawasan Lorong 7 Kampung Ganggarak. Anggaran tempoh 1 jam 30 minit bermula pukul 9 pagi hingga 10.30 pagi nanti.
1: Baik, itu dia antara beberapa kawasan yang terlibat untuk penutupan bekalan elektrik untuk edisi hari inilah kan, atau hari ini 19 Ogos 2026. Jadi belum serika baju, serika awal-awal.
0: Dan yang paling penting sentiasa rujuk notis ataupun maklumat rasmi berkaitan tempoh penutupan dan juga pemulihan bekalan.
1: Betul.
0: Jadi kalau banyak kan mau digusuk baju tu, alamak, sampatkan ni lakas cayo. Ada yang mau masak nasi, sampat lagi ni.
1: Sampat lagi.
0: Sebab penutupannya dijangka pukul 9 pagi.
1: Ya, kebanyakan 9.30 minit petang dan ada juga sebelah petang. Jadi bolehlah lagi buat itu ini.
0: Pastinya perniaga juga terjejas.
1: Betul.
0: Ambil langkah yang perlu untuk melindungi peralatan dan juga barangan yang memerlukan bekalan elektrik. Kan, semoga semua dipermudahkan lah.
1: InsyaAllah. Dan kita doakan petugas-petugas lah supaya mereka bekerja dengan selamat. InsyaAllah. Amin.
0: Itu yang kita harapkan.
1: Betul.
0: Dalam pada kita ni, kepanasan menggunakan elektrik ni. Tapi kita turut mendoakan mereka yang membantu kita untuk memulihkan tenaga elektrik.
1: InsyaAllah. Baik, baby. 7.30 sebentar lagi macam biasa.
0: Jiwa.
1: Kita akan booster sama-sama jiwa kita, okey?
0: Iya, sebelum itu kita dengarkan dahulu sebuah lagu Korea.
1: Wow, orang Korea. Ada orang Korea kat sini.
0: Sarang Heyo.
1: Wow.
0: Jangan lupa tema rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
2: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Play. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Kebangsaan disambut 31 Ogos dan Hari Malaysia pada 16 September setiap tahun. Jalur Gemilang di Kibar Mega menunjukkan semangat kecintaan terhadap negara. Tapi sebelum tu, anda kena tahu cara yang betul untuk mengibarkan Jalur Gemilang. Bendera adalah lambang kedaulatan sesebuah negara yang berkait rapat dengan semangat patriotik dalam mempertahankan maruah, bangsa, agama dan ibu pertiwi. Terdapat akta bagi melindungi agar penggunaan Jalur Gemilang dihormati dengan sewajarnya, iaitu Seksyen 3 Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963. Mana-mana orang yang melanggar Seksyen 3 adalah dianggap melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000. Bendera yang pudar warna, koyak dan seumpamanya tidak boleh dikibarkan kerana dianggap pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat. Jadi, kibarkanlah Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, tetapi dengan cara yang betul. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.
2: Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Yeah, booster jiwa. Barulah kita bersemangat dan bertenaga pagi ini kan.
1: Jadi booster jiwa ini akan bersiaran Selasa hingga Jumaat 7.30 lah untuk anda. Untuk sama-sama kita booster jiwa kita. Kami pun nak booster jiwa juga sebenarnya.
0: Benar, setiap hari ada sejalah bah masalah tercipta kan. Tidak kurang suka dan duka inilah berwarna-warni dalam kehidupan kan. Sedangkan pelangi pun ada 7 jenis warna.
1: Ini kan pula kehidupan.
0: Sedangkan kasut kain saiz berapa?
1: Ada macam besar sikit. Dia punya saiz tu. Nantilah kita
0: nanti
1: kongsikan.
0: Orang nak kasih hadiah?
1: Kan nanti kita PM tepi.
0: Nah, sedangkan saiz kasut lagi berbeza.
1: Betul.
0: Ini kan pula cabaran dalam kehidupan. Tetapi kita jangan jadi musuh kepada diri sendiri.
1: Jadi kepada anda yang mungkin ada rasa lah berperang dengan diri sendiri, jiwa kita ini, ini ada beberapa tips yang kita akan kongsikan kepada anda.
0: Ya, sayangi diri, hargai diri, hidup lebih bahagia.
1: Ya, dan juga yang pentinglah kita kena berhentilah mengungkit dengan ataupun mengenang kembali kesilapan lama kita kan. Yang mana apa yang sudah berlaku tidak boleh diubah. Dan ambil pengajaranlah apa yang sedang berlaku dan gunakan pengalaman itu untuk menjadi dengan lebih baik.
0: Kebaikan kecil impak lebih besar.
1: Itu antara beberapa tajuknya lah kan. Jadi kita nak cerita mengenai dengan kebaikan kecil impak lebih besar untuk hari ini. Antaranya mengeratkan hubungan sesama kita, yang mana amalan saling bantu-membantu ini dan juga menghargai, membina kepercayaan serta mengukuhkan hubungan dengan keluarga, rakan dan juga masyarakat.
0: Ya, juga menyebarkan aura positif kan. Kebaikan mudah berjangkit apabila kita berbuat baik. Orang lain juga terdorong untuk melakukan perkara yang sama.
1: Dan juga yang penting, memberikan ketenangan hatilah, yang mana kita boleh membantu tanpa mengharapkan balasan dan juga memberi kepuasan juga ketenangan dalam diri kita. Sekaligus meningkatkan kesejahteraan emosi.
0: Membuka pintu rezeki dan juga peluang tau. Sikap baik, ikhlas dan prihatin sering menjadi asas kepada kepercayaan, persahabatan serta peluang yang tidak disangka-sangka.
1: Jadi kebaikan yang kecil ini daripada kita sebenarnya adalah salah satu kebahagiaan yang besar buat semua.
0: Berbuat baik, hidup kita lebih baik mudah-mudahan.
1: InsyaAllah. Jadi itu dia untuk edisi hari ini, kebaikan kecil impak besar, booster jiwa. Dan semoga perkongsian kami ini boleh memberi satu semangat dan juga menyuntik orang kata harapan kepada anda. Okey, dan untuk kami juga
0: kebaikan hari ini inspirasi esok.
1: Betul.
0: Jadi main 7.45 minit pagi nanti. Apakah topik untuk sembang pagi? Ramai sudah bersedia ni, Min.
1: Ramai sudah menunggu topik daripada Min. Tadi pagi dia senyum-senyum tengok saya. Dia tengok, hai Kai, hai, saya bilang.
0: Kalau saya nampak dia awal pagi kan, mesti saya tengok dia punya tangan. Ada bahaya ke enggak?
1: Ada bahaya ke enggak kan?
0: Ada plastik ke enggak di bawahnya?
1: Kan, kalau ada pun mau disubuk tu. Apa di dalamnya?
0: Sama ada plastik nipis atau tebal?
1: Kan?
0: Kalau macam tebal barat tu, adalah nasi.
1: Ada harapan lah tu.
0: Untuk kami.
1: Adalah harapan tu kan.
0: Tapi hari ini dia bilang nanti.
1: Nanti?
0: Nanti lepas konti. Di mana lah dia mau belanja kita nikah.
1: Sabar.
0: Baiklah, kita berhibur lagi dengan beberapa lagu yang terbaik.
1: Betul.
0: Sebentar lagi suara kami berdua akan berkumandang di udara. Terus dengar.
1: Labuan FM.
0: Suara pesisir anda.

0: Labuan FM, suara persisiran dah 7:45 minit pagi.
1: Ya, yeah, macam biasa baby, kita ada sembang pagi. Wah, nampaknya Mimin kita sudah put up.
0: Ui, kan? Semangat basi Min. Nah, topik ni saya rasa ramai yang setuju.
1: Betul.
0: Dan pastinya kita juga antara insan yang macam mana tu kan?
1: Kan, jadangan yang anulah, antara yang dalam situasi inilah kan.
0: Kalau kita duduk di pejabat lah kan, contohnya lah wah banyaknya barang kan, dia banyaknya barang sama ada semak ataupun barang itu perlu diguna. Ataupun alah, hai bu liban ni sedekahkan untuk orang sebelah meja. Tapi nak mau di rumah pun begitu kan?
1: Kan.
0: Wow, banyaknya barang. Meriah rumah, terutama sekali dalam almari yang bertutup. Sekali kita buka, banyaknya kontena
1: di dalam itu.
0: Belum lagi dipakai, tapi malah membalik saja.
1: Jadi itu sembang pagi hari ini, topiknya edisi 19 Ogos 2026. Apa benda yang kamu pernah beli tapi sampai sekarang tak pernah guna? Kalau contohnya lah. Kalau Mimin katanya set cawan dan gelas. Banyak rupanya gelasnya di sana.
0: Kita mau buka booth lain ni. Booth sales.
1: Kan, pre-love-nya barang.
0: Kan, macam kawan saya lagi hebat. Kau tahu dia bilang.
1: Apa itu?
0: Dia kasih share gambar.
1: Okay.
0: Saya ingatkan apa bini penyapu kan? Panjang-panjang rupanya panjang. Kayu golf yang dia pernah beli tapi dia simpan dalam almari. Kalau murmur
1: kayak kayu golf ni jarang macam harga chopstick kan yang murah-murah yang ni, tapi iyalah dia beli .
0: Nah, itu contoh kawan saya.
1: Betul.
0: Kalau kita sendiri pula, apa benda yang pernah dibeli tapi sampai sekarang tak pernah?
1: Kalau saya microwave.
0: Yes, yang menang cabutan bertuah.
1: Kan, dah tahulah bila mau guna tu microwave.
0: Jadi hari inilah
1: kita pakai. Bawalah pergi ofis.
0: Nanti
1: ada dua microwave sini.
0: Ofismu di mana?
1: Kan?
0: Di bahagian pemasarannya.
1: Di sana lah.
0: Jangan letak di bahagian penerbitan.
1: Kan? Tak, maksudnya kalau disimpan di pantry, ada dua lah, double lah nanti.
0: Nah, tapi tetap orang pilih yang baru.
1: Kan? Yang bawa kedai lah, Kat.
0: Dia. Wow, Kai. Ada microwave baru.
1: Baru tahu kan? Tengok lah. Baby pun baru tahu saya ada microwave. Tapi tak pernah guna.
0: Teruja.
1: Kan? Terkejut my heart.
0: Jadi
1: kalau baby pula apa baby?
0: Pinggan mangkuk.
1: Macam Mimin lah juga ni.
0: Mimin lah ni. Aduh, rasa macam sayangnya dulu kan pernah bertugas di Semenanjung di Langkawi. Wow, terkenal dengan pinggan mangkuk. Sudu yang keras. Wow,
1: ada yang tahan tu kan.
0: Ada hiasan lagi di tepi sudu tu. Ada ukiran. Kalau yang ada corak-corak gol tu, I punya sudu tau. Tapi tidak dipakai kerana simpan dalam almari.
1: Kan.
0: Ay, rasa berdosa pula.
1: Macam berdosa pula.
0: Dulu bila mau pindah ke Labuan semula, sakan memborong set pinggang merangkuk. Tapi ampai-ampai dalam almari.
1: Jadi lepas ni saya dengan baby dengan Mimin, saya bolehlah ni kalau kurang sikit gelas, cawan, piring semua kan. Macam kurang di dapur. Bolehkah sponsor?
0: Kasih pinjam ke? Kasihlah terus.
1: Kasih waris lah kan, bagus.
0: Kasih hadiah hari jadi. Bila bulan berapa lah? Tahun depan. Amboi, sakan betul kita cerita pasal kan. Cawan dan gelas ni kan, saya yakin ramai begitu.
1: Jadi kami nantikan respon anda sekali lagi. Apa benda yang kamu pernah beli tapi sampai sekarang tak pernah guna?
0: Pukul 8 pagi nanti kita singgah ke bilik berita Ehwal Semasa untuk mengikuti perkembangan Mutakhir di Labuan menerusi Warta Pagi. Sekejap saja lagi Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.

Geng Pagi Salam Padian kini siap sedia menceriakan pagi anda. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.